Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa man ahsana

Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada. Sesaat lagi, kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: بالملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Seratus enam poin tiga Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Yunadi fuadi bilail sukun bidamal.
4: Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-261 yang artinya, perumpamaan pahala orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah Ta'ala melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui.
5: Membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan akibatnya, seperti di parit, sungai, dan lain-lain. Bayangkan bila parit-parit dan sungai-sungai meluap pada saat hujan, apa yang akan terjadi? Akibatnya banjir di mana-mana.
6: Rabu kemarin sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
7: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
5: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
9: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
10: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: جد المسير ثباتا إذا هبت القصيمة.

0: takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi, ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaganya.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Abu Fayyad STHI. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أما بعد. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji, memohon pertolongan serta memohon ampunannya. Kita berlindung

bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul Mustafa beserta keluarga dan para sahabat dan kepada siapa saja yang mendapatkan petunjuk. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba membahas tema yang berjudul bersegera melakukan amal soleh. Setelah seseorang beriman, maka hendaknya ia memperbanyak beramal soleh. Sebagaimana seruan Al-Quran di banyak ayatnya, sehingga seseorang yang beriman dan ia pun beramal soleh, maka baginya pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia tidak akan khawatir lagi bersedih hati. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman agar bersegera dalam mengerjakan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, "Fastabiqul khairat." Allah mengumpamakan bersegera di ayat ini dengan perlombaan. Siapa cepat, dia akan dapat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan, beramal soleh. Ini perintah berlomba untuk berbuat baik. Bersegeralah dalam mengerjakan kebaikan. Maka di antara manusia ada yang akan menjadi orang yang pertama dalam kebaikan. Seperti dalam shaf salat, ada di antara mereka yang berdiri di shaf pertama, kedua, dan seterusnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik shaf salat bagi laki-laki adalah shaf pertama dan yang jelek shaf terakhir. Dan sebaik-baik shaf bagi wanita adalah shaf terakhir dan yang jelek shaf pertama. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang dapat sholat berjamaah di shaf pertama bagi laki-laki, maka dialah yang terbaik. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Ayat ini lebih menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang yang beriman untuk bersegera dalam hal mentaati Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang taat, maka ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan ia termasuk ke dalam kategori orang yang bertakwa. Sebagian ulama mengatakan bersegera kepada ampunan dari Rabb kalian, maksudnya bersegera kepada perkara yang mendatangkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ucapan istighfar, astagfirullah, atau Allahumma gfirli, Allahumma inni astagfiruka, dan yang semisalnya. Atau juga seperti perkara wudu. Berwudu juga menjadi amalan yang dapat mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berwudu kemudian ia mengucapkan doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Niscaya
akan dibukakan baginya 8 pintu surga,

0: dan ia dipersilakan memasukinya dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Dan jika seseorang berwudu, maka akan keluar dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air wudunya hingga tetesan terakhir. Dan ini termasuk perkara atau amalan soleh yang menyebabkan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan sholat lima waktu, antara satu waktu sholat dengan lainnya menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa selama seseorang tidak mengerjakan dosa besar. Antara sholat Jumat dengan Jumat berikutnya pun demikian. Dan antara shaum Ramadan dengan Ramadan berikutnya juga dapat menjadi penghapus dosa selama seseorang yang melakukannya menjauhi dosa besar. As-salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna ma ijtanabatil kabair. Al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma ma ijtanabatil kabair. Ramadhanu ila ramadhana kafaratun lima bainahuma ma ijtanabatil kabair. Inilah perkara yang dapat mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang orang bertakwa diperintahkan untuk bersegera melakukannya. Barang siapa yang mengerjakannya, niscaya surga penuh kenikmatan yang luasnya seluas langit dan bumi telah dipersiapkan untuknya. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya agar bersegera beramal soleh. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis tentang akan munculnya fitnah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah, cobaan-cobaan seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu di sore harinya menjadi kafir. Di sore hari seseorang dalam keadaan mukmin, lalu di pagi harinya kufur. Ia menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan secuil kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Inilah yang menjadi alasan mengapa seorang hamba dianjurkan untuk bersegera beramal kebaikan, karena akan munculnya fitnah cobaan yang digambarkan seperti potongan malam yang gelap gulita. Suatu kondisi atau keadaan yang sangat gelap dan sulitnya mendapatkan penerangan, sampai-sampai akan ada orang yang dengan mudah menjual agamanya dengan secuil nikmat dunia. Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa fitnah tersebut membuat seseorang tidak lagi tahu harus kemana, penuh kebingungan, tidak tahu jalan keluar dari keadaan yang dihadapi. Fitnah-fitnah tersebut meliputi syubhat dan syahwat. Syubhat dalam agama dan pemikiran, syahwat yang didorong oleh hawa nafsu durjana. Seseorang akan bingung dengan agamanya sendiri, tidak mampu membedakan mana al-haq dan kebatilan. Semuanya menjadi samar. Inilah fitnah syubhat dalam agama. Ajaran-ajaran agama yang murni telah tercampur dengan hasil pemikiran manusia. Seseorang akan tertimpa fitnah syubhat ini dan akan terus tenggelam dan akhirnya binasa dalam fitnah ini oleh sebab satu hal, yaitu al-jahl, kebodohan. Jika ia ingin bangkit dari keterpurukannya, ia harus giat mempelajari agamanya dari sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan Hadis atau As-Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inni qad taraktu fiikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat setelah keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim. Di antara yang termasuk fitnah syubhat juga adalah seperti dalam bermuamalah, apabila seseorang mendapati hal yang samar, tidak jelas halal haramnya, boleh tidaknya, padahal bagi seorang yang beriman itu akan mudah dipahami. Berbeda dengan orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Walaupun ia telah mengetahui bahwa hal yang samar ataupun syubhat itu akan mendekati yang haram, tetapi karena penyakit yang ada di dalam hatinya tadi mendorongnya agar tetap mengerjakannya, maka amalannya itu akan terhiasi sehingga nampak baik, bahkan ia akan mengira telah melakukan hal yang baik. Jadilah ia termasuk orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Adapun yang meliputi fitnah syahwat adalah seperti seseorang yang telah mengetahui perkara yang haram, namun karena hawa nafsunya telah sangat kuat mendorongnya untuk melakukannya, maka jadilah ia mengerjakan hal yang haram tersebut tanpa peduli aturan yang ada. Atau sebaliknya, seseorang telah mengetahui suatu perkara wajib dalam agama, namun nafsunya mengajaknya bermalas-malas, maka jadilah ia meninggalkan hal yang wajib tersebut. Dan yang termasuk fitnah syahwat ini diantaranya berzina, liwat atau homoseks, minum khamr, mendengar musik dan lain-lain. Waliyadzubillah. Dan inilah seburuk-buruknya yang akan menimpa umat ini. Fitnah ini akan merebak, bahkan dianggap biasa atau baik-baik saja, padahal dampaknya sangatlah buruk seburuk-buruknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatun adarru 'ala rijali minan nisa. Wa qala ittaqun nisa fa inna awwalu fitnati bani Israil kanat fin nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada suatu fitnah sepeninggalku yang lebih buruk bagi seorang laki-laki dari seorang perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waspadalah terhadap fitnah perempuan, sesungguhnya fitnah pertama yang menghancurkan Bani Israel adalah perempuan. Hadis riwayat Muslim. Waspadalah, inilah peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang suatu masa fitnah-fitnah syahwat ini merebak di tengah umat. Dan Bani Israel telah binasa dengan fitnah wanita. Tidak ada fitnah yang paling berbahaya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang laki-laki dari umat ini daripada wanita. Demikian sebaliknya, fitnah yang berbahaya bagi seorang wanita adalah laki-laki. Bukankah di zaman ini pendorong syahwat begitu merebak? Mulai dari gambar-gambar wanita terpajang di berbagai jenis media, berbagai jenis khamer, dan narkoba yang dengan sangat mudah didapat, hingga berujung dengan aksi-aksi pemerkosaan LGBT dan kasus aborsi yang begitu memprihatinkan. Na'udzubillah. Sungguh fitnah syahwat ini telah menggiring manusia tenggelam dalam gelombang kemaksiatan dan kekufuran yang hanya akan berakhir dengan kebinasaan sebagaimana umat-umat terdahulu telah binasa. Nas'alullahul afiyah. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebegitu dahsyatnya fitnah yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sampai-sampai akan ada seseorang di pagi harinya beriman dan di sore harinya kufur. Sebaliknya juga, ada seseorang di sore harinya beriman lalu di pagi harinya kufur. Seseorang ini menjual agamanya dengan rendahnya kenikmatan dunia yang fana, tidak peduli dan meninggalkan ajaran agamanya demi meraih murahnya dunia yang sementara. Maka badiru bil a'mal, bersegeralah beramal, perbanyaklah beramal solih, tingkatkan ketakwaan dan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi fitnah-fitnah dahsyat itu tengah mendekat atau bahkan telah menimpa umat ini. Nas'alullahu al-afiyah. Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan terbaik telah mencontohkan dalam hal bersegera berbuat kebaikan, menyegerakan beramal soleh. Disebutkan dalam hadis An Uqbata qal sallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra fa sallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'ih fa fazi'an nas min sur'atihi fa kharaja 'alayhim fa ra'a annahum 'ajibu min sur'atihi fa qala dzakartu syai'an min tibrin 'indana fakarihtu an yahbisani fa'amartu biqismatihi. Rawahul Bukhari. Dari Uqbah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah sholat asar di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Setelah salam, tiba-tiba beliau berdiri dengan tergesa-gesa sambil melangkahi leher-leher orang banyak menuju sebagian kamar istri-istrinya. Orang-orang pun merasa heran. Setelah itu beliau keluar menemui orang-orang dan melihat keheranan mereka karena ketergesaan beliau. Maka beliau pun bersabda, aku teringat dengan sebatang emas yang ada pada kami. Aku khawatir itu akan menghalangiku, maka aku perintahkan untuk membagi-baginya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir terlalaikan dari menyimpan sebatang emas untuk diserahkan ke Baitul Mal. Maka setelah teringat, beliau langsung melompat bersegera mengambil emas tersebut untuk dibagikan, meski saat itu membuat para sahabatnya terheran. Ini teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersegera beramal ketika telah mengetahui hal itu dan dapat segera dilakukan. Tidak menunda atau mengikuti rasa malas yang boleh jadi akhirnya terlalaikan bahkan meninggalkannya. Ada juga pernah seorang sahabat dari kalangan ahli Uhud yang bersegera kepada amal, yakni ketika dalam peperangan Uhud, seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang akan ia raih jika ia mati fisabilillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa ia akan meraih surga. An Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Ara'aita in qataltu fa aina ana? Qala fil jannah. Fa alqa tamarat kun fi yadihi, thumma qatala hatta qutila. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud, bagaimana menurut Anda jika aku mati, maka di mana aku akan berada? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di jannah. Maka seketika itu juga orang tadi melempar kurma yang ada di tangannya dan bergegas menuju medan perang sampai akhirnya ia terbunuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini adalah teladan dari seorang sahabat mulia yang bersegera dalam meraih balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh. Tentu kematian sahabat ini dalam rangka fi sabilillah. Ia berjuang di jalan Allah demi tegaknya kalimat Allah agar menjadi yang paling tinggi. Maka tidak ada balasan untuk amal yang sebesar ini melainkan surga di tingkatan paling tinggi. Kemudian pendengar yang budiman, maka bersegeralah beramal soleh, memperbanyak amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbesit untuk menunda-nundanya, bersegeralah karena seseorang tidak pernah tahu keadaan ke depan yang akan dihadapinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol badiru bil a'mali sab'an hal tantadiruna illa faqran mansiyan aw ginan matghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhizan aw ad-dajjal fa syarru ghaibin yantadir aw as-sa'atu fas-sa'atu adha wa amar. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah beramal sebelum datangnya 7 perkara. Tidaklah kalian menunggu-nunggu melainkan kemiskinan yang akan membuat kalian lupa, atau kekayaan yang membuat kalian melampaui batas, atau kondisi sakit yang merusak, atau masa tua yang sangat melemahkan, atau kematian yang sangat cepat, atau dajjal yang ia adalah seburuk-buruk orang yang akan datang, atau kiamat yang kiamat itu sangat memilukan dan bahkan lebih pahit lagi. Hadis riwayat Tirmidzi. Kondisi seseorang yang hidup ada di 7 kondisi atau keadaan ini. Ada yang jika ia miskin maka kerja keras mencari penghasilan memenuhi kebutuhan akan membuat dia lupa untuk beramal soleh karena ia telah sibuk bekerja. Ada yang jika ia kaya maka seringkali didapati orang yang memiliki kekayaan bertindak melampaui batas. Ada yang jika ia sedang sakit maka penyakit akan menjadi penghalangnya mengerjakan banyak ketaatan. Atau jika ia telah menua maka kelemahan beribadah suatu yang tak terelakkan baginya. Susah berjalan, susah sujud, tenaga makin melemah dan sebagainya. Kemudian semua yang bernyawa pasti akan menanti datangnya kematian, yang kematian itu tidak akan meminta izin terlebih dulu untuk datang. Ia bisa datang secara perlahan atau dalam sekejap saja. Maka tak ada waktu bagi makhluk yang pasti akan mati menunggu-nunggu, melainkan ia harus manfaatkan waktunya untuk beramal. Atau perkara dajjal yang akan datang di akhir zaman, sungguh dajjal merupakan fitnah terburuk bagi manusia yang hidup di zamannya. Maka tidaklah seseorang menunggu kehadirannya, melainkan ia harus bersegera memperbanyak amal ketaatan. Ia tidak akan pernah tahu jika telah datang kemunculannya apakah ia masih beriman dan dapat beramal soleh atau tidak, atau justru ia terfitnah dengan kedatangannya sehingga menjadi pengikutnya. Na'udzubillah. Semoga dengan bersegera beramal sedari sekarang Allah Subhanahu wa taala berkenan melindungi seorang hamba yang hidup menyaksikan kehadiran dajjal laknatullah. Amin. Atau kiamat, yang kiamat ini sangat mengerikan dan membinasakan orang-orang yang hadir pada waktunya. Kehancuran seluruh amal secara paripurna. Sungguh kiamat itu sangat memilukan, bahkan lebih pahit lagi. Maka tak ada waktu bagi seorang yang beriman melainkan untuk badiru bil a'mal, bersegera beramal memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi ganjaran yang paling baik kepadanya. Terakhir, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari berbagai fitnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya. Fitnah yang ketika itu bagaikan malam yang gelap gulita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan umatnya untuk berlindung dari berbagai fitnah ini dalam sabdanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan dari azab neraka dan dari berbagai fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah ad-dajjal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga dengan demikian pendengar yang budiman, semoga pembahasan yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini dapat menumbuhkan dan menguatkan motivasi kita untuk bersegera dalam beramal soleh. Memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjadikan kita seorang mukmin sejati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing dan senantiasa memberi kita taufik untuk senantiasa maksimal menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga kita senantiasa berada dalam perlindungan dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir dari doa kami ialah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam, sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Abu Fayyad STHI. Terima kasih atas kesetiaan Anda. 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
3: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan. Dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
4: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh, terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, misal zaitun ru'yah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan misal ini.
5: Dapatkan mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejeh Wetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
2: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
6: Salman asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
7: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
6: Dapat info dari mana emang Salman?
7: Itu dari Radio Simpat FM.
6: Wah, kok bisa sih? Padahal sering dengar, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
7: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
6: Daftar? Gimana caranya?
7: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
6: Oh gitu. Oke deh, ntar dicoba biar dapat konten-konten positif juga.
7: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa pantengin terus Radio Simpat FM.
6: Iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
7: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
6: Oke deh, makasih ya.
7: Jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Semata FM seperti kita.
6: Oke lah, siap.
8: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit." Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan kepada mereka, padahal Dia Allah Taala lebih mengetahui dari mereka, bahwa dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka, para malaikat, pun menjawab, "Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu hal apapun, dan mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan kita doakan juga para pendengar yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang sedang dalam keadaan tertimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran. Dan mudah-mudahan para pendengar yang sedang ditimpa ujian dan juga kesulitan, segera Allah berikan jalan keluar. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Maulana di rubrik Tanya Jawab SMS. Seperti biasa, di rubrik ini kita akan bacakan pertanyaan pendengar dan akan langsung dijawab oleh narasumber dari tim Lajnah Ilmiah Radio kita. Kali ini kita bersama Ustadz Faisal Hamzah LC. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ustadz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik Ustadz, seperti biasa pendengar dan juga Ustadz, di kesempatan kali ini kita sudah disiapkan beberapa pertanyaan. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa menahan buang angin sehingga selalu bolak-balik untuk wudu. Ditambah saya juga tidak bisa berjalan secara sempurna karena stroke. Bagaimana Ustadz? Baik Ustadz, demikian pertanyaan dari Salman Al-Farisi ini Pak Ustadz. Silakan untuk langsung ditanggapi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan yang ditanyakan, yang pertama, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menyembuhkan penyakit Anda, dan semoga kehidupan Anda selalu dalam keadaan dilimpahi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika keluar angin dari tubuh seseorang dengan cara yang terus menerus dan tidak bisa ditahan, maka ini hukumnya sama seperti orang yang mengalami salisul baul, yang penyakit tidak bisa menahan kencing terus menerus. Maka dalam kondisi seperti ini, hendaknya dia berwudu tatkala ingin sholat, kemudian dia sholat dalam keadaan tersebut, dan sholatnya sah walaupun di tengah-tengah sholat keluar angin. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, adapun jika keluar angin tersebut tidak terus-menerus, maka hendaknya dia mengulangi wudunya dan mengulangi sholat tersebut. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Kemudian pada kasus lain, kadang ada seorang yang merasa bahwa ada sesuatu yang keluar saat dia menunaikan ibadah sholat, padahal tidak ada sesuatu pun yang keluar darinya. Nah, sebetulnya hal ini bisa bersumber dari bisikan setan yang ingin merusak sholat seseorang dan agar dia tidak khusyuk ketika sholatnya. Maka ketika itu seharusnya dia tidak meninggalkan sholatnya, karena itu hanya was-was dari setan. Kecuali jika dia yakin ada sesuatu yang telah keluar dari tubuhnya, ya, berupa angin tadi. Sehingga kesimpulan dari jawaban ini adalah, yang pertama, jika Anda memiliki waktu yang terputus-putus, misalkan sempat keluar, ya, buang angin, lalu terhenti dalam rentang waktu yang memungkinkan untuk berwudu dan sholat pada waktunya, kemudian setelah itu keluar angin lagi seperti biasanya, maka dalam kondisi seperti ini Anda harus berwudu dan sholat dalam waktu terhentinya kentut tersebut. Yang kedua, angin tersebut keluar secara terus menerus, tidak terhenti pada waktu tertentu, tapi keluar setiap waktu. Maka dalam kondisi seperti ini, hendaknya Anda berwudu setiap waktu sholat setelah masuk waktu, dan kemudian sholat dengan wudu tersebut. Jika ada sesuatu yang keluar setelah berwudu tersebut atau saat sholat, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah sudah terjawab. Mudah-mudahan cukup jelas untuk penanya tadi, Bapak Salman Al-Farisi, dan mudah-mudahan juga segera Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja Ustaz, di pertanyaan kedua dari Odah ini ya, tidak menyebutkan tempatnya di mana, mudah-mudahan juga sedang menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya bila sudah 4 tahun lamanya suami tidak mengucapkan talak? Apakah sang istri bisa menikah lagi? Baik, sepertinya pertanyaannya belum selesai Pak Ustadz, tapi silakan untuk langsung ditanggapi aja langsung Pak Ustadz.
2: Terkait pertanyaan ini, sayangnya si penanya tadi tidak menjelaskan tentang 4 tahun yang dimaksud. Apakah selama 4 tahun itu mereka pisah ranjang? Ataukah si suami meninggalkannya? Ataukah suami tidak memberikan nafkah? Ini belum jelas di pertanyaan ini. Dan saya tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu di sini kita akan menjelaskan dari beberapa sisi. Yang pertama, ketika suami bertahun-tahun tidak memberikan nafkah, maka pernikahan tidak dianggap batal alias tidak jatuh talak selama suami tidak menjatuhkan talak. Ketika salah satu atau bahkan kedua orang dari pasangan ini tidak menjalankan kewajibannya, ini bukan berarti bahwa nikah menjadi batal. Nikah tetap sah dan tidak otomatis cerai, sekalipun suami meninggalkan tanggung jawabnya atau sebaliknya istri tidak menjalankan kewajibannya. Karena pelanggaran tanggung jawab dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut dalam sebuah keluarga, ini bukanlah penyebab perceraian. Oleh karena itu ketika suami tidak memberi nafkah, ini tidak menjadikan pernikahan otomatis, yakni cerai atau berpisah. Sebagaimana ketika istri tidak mau taat kepada suami, ini tidak otomatis dianggap pernikahan, yakni langsung cerai. Tidak seperti itu. Kenapa demikian? Karena perceraian itu sifatnya resmi. Artinya harus ada pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu. Bisa dari suami yang menjatuhkan talak atau dari pengadilan. Ya, ini pun selama kedua pasangan beragama yang sama, yaitu agama Islam. Dan termasuk dalam hal ini juga adalah ketika seorang suami pergi lama tanpa meninggalkan kabar tentang keadaannya. Ya, ini jelas pelanggaran dan kezaliman ya. Tapi pernikahan tetap sah dan tidak dianggap batal. Akan tetapi dalam Islam, ketika salah satu dari kedua pasangan tidak melaksanakan kewajibannya, baik karena kesengajaan atau karena keterbatasan, maka pihak yang dizalimi haknya ini boleh mengajukan pisah. Misal, istri bisa mengajukan cerai ke pengadilan ketika merasa suaminya tidak memenuhi hak-haknya sebagaimana mestinya. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya untuk mempertahankan istrinya sehingga menzaliminya. Dia buat istrinya terkatung-katung punya suami yang tidak pernah bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa la tumsikuhunna dhirara li ta'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsahu." Jangan kamu pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Siapa yang berbuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, suami yang telah menceraikan istrinya hingga mendekati habisnya masa iddah, suami memiliki dua pilihan. Imma dirujuk dengan maksud yang baik dalam rangka membangun keluarga yang sakinah, atau dilepas jika tidak lagi ingin bersama istrinya tersebut. Pun demikian, sebagaimana suami tidak boleh menyusahkan istrinya, istri juga boleh membebaskan dirinya dari kesusahan yang disebabkan oleh kezaliman sang suaminya tersebut. Akan tetapi dalam hal ini perlu diingat bahwa cerai ini sebisa mungkin dihindari atau dijadikan sebagai solusi terakhir selama masih memungkinkan untuk diperbaiki. Nah, ini yang lebih utama. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita semua pendengar. Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga dari Bapak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah ada sholat qobliyah Jumat sebelum sholat Jumat? Terima kasih. Silakan Pak Ustaz untuk langsung ditanggapi. Katanya, apakah ada sholat qobliyah Jumat atau tidak, Pak Ustaz?
2: Nah, mengenai apakah ada sholat sunnah rawatib qobliyah sebelum Jumat ataukah tidak ada, maka permasalahan ini sebetulnya para ulama berbeda pendapat tentangnya. Kalau kita melihat hadis, pun demikian athar para sahabat, disebutkan di sana ada 4 rakaat sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Akan tetapi sholat ini bukan termasuk sholat sunnah rawatib sebelum Jumat, sebagaimana halnya sholat sunnah rawatib sebelum zuhur. Karena dalil-dalil yang ada ini menunjukkan bahwa dia hanya sholat sunnah mutlak. Ya, dengan sholat sunnah mutlak ini kita bisa melakukan berapapun rakaat yang kita mampu, selama khatib belum naik mimbar. Baik kita mengerjakan 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, lebih daripada itu, ya, setiap 2 rakaat salam, selama khatib belum naik mimbar, kita boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak tersebut, ya. Bahkan diriwayatkan dari Nafi', dia berkata bahwa dulu Ibnu Umar sebelum sholat Jumat biasa melaksanakan sholat 12 rakaat, ya. Yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah mutlak. Karena kalau seandainya sebelum Jumat ada rawatib, maka ini bukan kebiasaan Nabi SAW ketika Jumat. Karena ketika sholat Jumat, kebiasaan Nabi SAW adalah beliau keluar dari rumah, lalu langsung naik mimbar, lalu beliau berkhutbah, lantas turun dari mimbar dan melaksanakan sholat Jumat. Ya, jadi ini bukan sunnah Nabi SAW. Bahkan sebagaimana kita tahu, yang namanya sholat rawatib itu dilaksanakan setelah azan, ya. Akan tetapi hadis dan juga athar dari para sahabat menunjukkan bahwa sholat sunnah mereka dilaksanakan sebelum azan, ya. Maka ini dinamakan sholat sunnah mutlak, ya. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah sudah terjawab. Kita lanjutkan di pertanyaan keempat kembali. Ini pertanyaan masuk dari Ibu Odah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar kalau membuat garis di alis itu haram hukumnya? Terima kasih. Ada ini mewakili pertanyaan para pendengar setia kita yang lain, Pak Ustadz. Silakan langsung ditanggapi. Boleh atau tidak membuat garis di alis, katanya Pak Ustadz.
2: Taib. Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa jika proses melukis alis ini tanpa disertai proses mencukur bulu alis dan menggunakan tinta yang mudah hilang setelahnya, dan kemudian tujuan penggambaran alis ini untuk membahagiakan suami di rumah, maka hal ini tidak mengapa insya Allah. Namun, jika lukisan atau garisan alis ini ada proses mencukur bulu alisnya, ya, baik sedikit ataupun banyak, maka para ulama sepakat bahwa perbuatan ini diharamkan dalam Islam. Pun demikian jika lukisan alisnya menggunakan tinta yang sulit hilangnya, sehingga hal ini bisa menghalangi aliran air wudu mencapai permukaan kulit wajah, ini pun diharamkan. Pun demikian yang tujuannya supaya terlihat cantik di mata orang lain yang bukan mahram, ini pun tidak boleh, ya, karena semuanya telah diharamkan di dalam Islam. Bahkan di sana ada yang namanya tato alis, ada juga sulam alis. Di mana perbedaan keduanya, kalau tato alis itu mencukur seluruh bulu alis, kemudian setelah itu digambar alis palsu di atasnya. Kalau sulam alis itu hanya di bagian pinggir alis saja yang dicukur. kemudian digambar alis di atasnya untuk mempertebal dan memperhitam alis tersebut. Bahkan ada yang tato alis yang sifatnya permanen, ya, sehingga ada proses melukai kulit untuk kemudian menanam tinta, ya, sampai menembus lapisan kulit. Ada juga seperti sulam alis yang biasanya hilang sekitar 2 atau 3 bulan karena prosesnya hanya menembus lapisan kulit luar saja. Nah, baik tato alis maupun sulam alis, kedua-duanya dilarang dalam Islam karena ada unsur pencukuran alis, baik sedikit ataupun banyak, ya, sebagian atau seluruhnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menegaskan tentang hal ini. Ya, beliau bersabda, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal namisat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Allah melaknat para wanita pembuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, para wanita yang mencukur alis mereka dan para wanita yang meminta untuk dicukur alis mereka, dan para wanita yang mengikir gigi mereka dengan tujuan mempercantik diri mereka serta merubah ciptaan Allah. Jadi di sini dijelaskan bahwa mencukur bulu alis, apalagi mentatonya dengan tinta yang permanen atau semi permanen, ya, ini diharamkan dalam Islam. Bisa menghalangi sampainya air wudu ke permukaan kulit wajah, ya. Ini tidak boleh. Seorang muslimah tidak boleh melakukan hal ini, harus menjauhi hal ini meskipun tujuannya baik, misalkan untuk mempercantik diri di hadapan suami di rumah, ya. Tapi kalau untuk melanggar syariat Islam, ini harus dijauhi oleh kaum muslimah. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah sudah terjawab, mudah-mudahan menjadi wawasan baru dan juga pengingat untuk muslimah pendengar radio kesayangan kita, ya. Jadi terlarang hal tersebut ternyata, ya. Kita lanjutkan di pertanyaan kelima. Ada pertanyaan dari Bapak Hari Najmudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berakikah untuk anak saya yang akan lahir. Saya punya domba hanya 1 ekor. Jika anak saya yang lahir nanti laki-laki, adakah rukhsah supaya akikahnya bisa 1 ekor domba saja, tidak 2 ekor domba, karena keterbatasan kemampuan saya, Pak Ustadz? Terima kasih. Silakan untuk langsung ditanggapi, Pak Ustadz.
2: Kita sudah mengetahui bahwa anak laki-laki pada hari ketujuh dari hari kelahirannya, maka hendaknya dia diakikahi, yaitu dengan menyembelih 2 ekor kambing. Sedangkan kalau anak perempuan, maka diakikahi dengan 1 ekor kambing. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika ada orang tua yang tidak mampu akikah untuk anak laki-laki dengan 2, apakah boleh dengan 1 kambing? Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, ya, karena ada dalil yang mengatakan anak laki-laki dengan 2 ekor kambing, dan juga di sana ada dalil yang menyebutkan cukup dengan 1 ekor kambing saja. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, anil gulami syatani mukafiatan wa anil jariyah syat. Untuk anak laki-laki diakikahi dengan 2 kambing yang sama, dan untuk anak perempuan diakikahi dengan 1 kambing. Dan di sana juga ada hadis yang menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasan wal Husain kabshan kabshan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor domba. Hadis ini diriwayatkan sama dari Abu Daud. Jadi dengan dalil ini, pendapat yang kuat adalah boleh anak laki-laki diakikahi dengan 1 ekor kambing. Namun kalau seseorang mampu, ya, orang tua mampu, maka disunahkan tetap dengan 2 ekor kambing. Dan ini yang paling utama. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan dari Bapak Hari Najmudin tadi ya. Jadi insyaallah diperbolehkan kalau memang ada keterbatasan tadi. Hanya 1 ekor untuk akikah laki-laki. Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Masih ada pertanyaan ke-7 dari hamba Allah ini nampaknya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengapa laki-laki disiapkan bidadari sedangkan wanita tidak disiapkan lelaki di surga? Terima kasih. Aduh, pertanyaan menarik ini Pak Ustadz. Silakan untuk langsung ditanggapi.
2: Terkait pertanyaan ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, wanita ini umumnya mengikuti laki-laki. Jika laki-laki dijanjikan dan diberikan bidadari di surga, maka bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kaum wanita yang beriman, dijanjikan kebaikan yang besar dan kedudukan yang tinggi di surga. Mereka akan jauh lebih cantik dari bidadari yang ada di surga. Sehingga kadang waktu-waktu tertentu sang suami tidak menoleh bidadari sedikit pun karena mereka tertegun dan terkagum dengan kecantikan istri-istrinya. Ya. Dan kelak suami istri yang masuk surga akan disatukan kembali di surga. Kemudian yang kedua, di surga tidak ada yang namanya perselisihan. Tidak sebagaimana di dunia ya, yang terkadang terjadi pada seorang yang memiliki istri lebih dari satu. Di surga, hati mereka bersatu kepada suami mereka. Ya, semuanya dalam kebaikan, ketenangan, kenyamanan, rasa iri itu dicabut dalam diri mereka. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Dan kami hilangkan semua rasa dendam yang ada dalam diri mereka sedang mereka bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Jadi semuanya dalam keadaan tenang, ya. Tidak ada yang namanya perselisihan. Semuanya menikmati kehidupan di surga. Karena pada saat itu seorang suami ya memiliki selain istri yang di dunia yang masuk surga juga ditambah bidadari-bidadari. Ada yang jumlahnya 2 ya. Ada yang bahkan sampai jumlahnya 72 bidadari. Jadi kecemburuan itu dihilangkan ya. Rasa iri, rasa dengki itu dihilangkan semuanya di surga. Semuanya dalam kenikmatan. Ya, ketenangan. Dan yang selanjutnya, kaum wanita juga mendapatkan kenikmatan laki-laki. Ya, karena semua yang ada di surga ini berpasang-pasangan. Ya, tidak ada yang membujang. Dan laki-laki di sini, ya, meskipun dulu laki-laki di dunia ya, biasa-biasa saja wajahnya misalkan, ya, wajah suaminya biasa-biasa saja. Akan tetapi ketika masuk surga, maka sang suami tersebut dibuat ganteng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penampilannya menarik, tubuhnya bagus, ya. Jadi diubah penampilan suami mereka, ya, dengan penampilan yang sangat sempurna sekali. Wajahnya seperti wajah Nabi Adam alaihissalam, di mana Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang paling sempurna. Manusia yang paling ganteng, ya, paling sempurna penampilannya, karena langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Dan jika ada pertanyaan, bagaimana jika wanita tersebut ketika di dunia tidak memiliki suami, tidak sempat menikah, atau suaminya masuk neraka? Maka jawabannya, mereka kelak akan dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan laki-laki di surga. Misalkan laki-laki yang masuk surga yang dulu belum sempat menikah, ya. Karena sekali lagi di surga tidak ada penduduk surga yang hidup membujang, semuanya berpasang-pasangan. Nah, ini menjadikan alasan kenapa kaum wanita tidak dijanjikan, yakni sebagaimana kaum laki-laki berupa bidadari, ya, karena alasannya tadi sudah disebutkan. Nah, wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah sudah terjawab. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Itulah pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab di kesempatan kali ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik, saya Maulana pamit undur diri, tapi sebelumnya Ustaz jazakallah khair, terima kasih banyak atas ilmu, waktu dan juga jawabannya. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khair bagi Anda pendengar yang selalu setia menyimak rubrik tanya jawab SMS. Jangan lupa untuk menyimak edisi selanjutnya. Saya Maulana pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak sekali pertanyaan yang belum sempat kita bacakan. Insyaallah akan kita jawab di kesempatan selanjutnya. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata. Selamat menyimak acara kami selanjutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In kunta ta'du
3: fid-dhunubi jadida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi rajamu yaitu Allah dan paling mengangkat derajatmu? Lebih baik bagimu dari infak emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu." Para sahabat yang hadir berkata,

0: terjadi? Apa yang akan terjadi? Akibatnya banjir di mana?
1: Rabu kemarin sampah-sampah yang Anda lihat ini sudah mulai menumpuk.
2: Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
0: Tidak hanya satu orang yang dirugikan, tapi semua orang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Kuncinya satu, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
4: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, dimanapun saat ini Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan tentunya Anda dan keluarga Anda masih dalam keadaan fit, sehat, walafiat ya. Yang sedang beraktivitas di rumah ataupun di mana saja saat ini Anda berada, selamat bergabung. Kembali pendengar yang berbahagia, kami temani Anda dalam acara Tilawatil Quran Terjemah, yang insya Allah kita akan teruskan tilawah kita di Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-103 hingga ayat yang ke-143 bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari, dan sebagai penerjemah adalah Ustaz Supendi. Bagi Anda yang memiliki waktu luang, bisa dibuka mushafnya masing-masing dan selamat mengikuti dan juga selamat mendengarkan. Saya Huzaifah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kisah Nabi Musa alaihi salam.

Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan.

Dan Musa berkata, "Hei Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Rabb semesta alam.

wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti yang nyata dari Rabb kalian atas kebenaranku. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersamaku.

Fir'aun menjawab, "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu, jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar."

dan Musa mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya.

Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai."

0: يريدون.
1: Ia bermaksud untuk mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Fir'aun berkata, maka apakah yang kalian anjurkan?

0: Pemuka-pemuka itu menjawab, "Beritangguhlah dia dan saudaranya, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir."
1: Ya'tuka bikulli sahirin 'alim.
0: Supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai.

Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun, seraya mengatakan, "Apakah kami benar-benar akan mendapat upah jika kamilah yang menang?"

Fir'aun menjawab, "Ya, dan sesungguhnya kalian benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat kepadaku."

0: Ahli-ahli sihir itu berkata, "Hei Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan?"
1: Qala alqu.

Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan tali temali, mereka menyihir mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar atau menakjubkan.

0: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.
1: Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun.
0: Maka nampak nyatalah yang benar, dan batalah apa yang mereka kerjakan.

0: maka mereka kalah di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta tersungkur dengan bersujud.

0: Mereka berkata, kami beriman kepada Rabb semesta alam.
1: Rabb Musa wa Harun.
0: Yaitu Rabb Musa dan Harun.

Fir'aun berkata, "Apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kalian? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu tipu muslihat yang telah kalian rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian ini."

Sesungguhnya aku benar-benar akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kalian semuanya sebagai hukuman atas keimanan kalian.

Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu."

Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri Mesir ini dan meninggalkan kamu serta sesembahan-sesembahanmu? Fir'aun menjawab, akan kami bunuh anak-anak lelaki mereka dan kami biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kami berkuasa penuh di atas mereka.

Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."

Kaum Musa berkata, "Kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang." Musa menjawab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian khalifah di buminya. Lalu Allah akan melihat bagaimana perbuatan kalian. Apakah kalian bersyukur atau tidak?"

0: mukmin.
1: Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran dan bertaubat kepada Allah.

Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah hak kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, wahai Musa, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu.

maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hei Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami berikan Bani Israel pergi bersamamu."

0: yuqidun.
1: Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkari janjinya.

Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu.

Dan kami pusakakan kepada Bani Israel yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka.

0: يَعْبُدُونَ.
1: Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah patung-patung mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah sesembahan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang tidak mengetahui keagungan Allah serta haknya sebagai satu-satunya sesembahan yang benar."

Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan syirik yang mereka anut, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.

Dan ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan kaumnya, yang mengazab kalian dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelaki kalian dan membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Dan pada yang demikian itu, cobaan yang besar dari Rabb kalian.

Dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabb-nya, 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, serta janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.

0: Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami, pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rabb-nya telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Rabbku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau." Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Rabb-nya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku, ya Allah, orang yang pertama-tama beriman."
1: Pustaka Islam.
2: Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik lagi. Nah, balasan atau ganti dari Allah itu bermacam-macam. Di antaranya adalah al-unsu billah, merasa akrab dan dekat dengan Allah, wa mahabbatuh, dan kecintaan dari Allah SWT, wa tuma'ninatul qalb bidzikrih, wa quwwatuhu wa nashatuh, wa ridahu an rabbih tabaraka wa ta'ala, dan ketenteraman hati, tuma'nina, ketenteraman hati dengan mengingat Allah. Juga kekuatan hati, hati seorang yang terbebas dari pengaruh syahwat dan hawa nafsu, jadi kuat hatinya dan bersemangat, serta dia ridha terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu menjadi ridha terhadap Allah sebagai Rabbnya. Di samping pahala yang akan dia temuinya di dunia ini dan pahala yang menunggunya di akhirat kelak, dan itulah pahala yang terbaik. Jadi sungguh tidak sia-sia, tidak akan rugi, tidak akan kecewa siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia tidak akan melihat kekecewaan atau kerugian sedikit pun. Bahkan sebaliknya, dia akan melihat kebaikan yang banyak dan balasan yang berlimpah serta ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini dan di akhirat kelak. Tidak hanya di akhirat atau di dunia saja, tapi di dunia dan di akhirat, dia akan melihat ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.
1: Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah.
0: Kita jika berinfak malahu fi sabilillah, harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat akan apa doanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidak ada satu hari pun di mana seorang hamba di waktu pagi-pagi yusbih kecuali ada dua malaikat yang turun kepada dia. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antara dua malaikat itu berdoa pada Allah, "Allahumma ati munfiqan khalafa." Ya Allah, berikan pengganti bagi orang yang berinfak ini. Pengganti yang lebih besar, yang lebih mulia, yang tidak sebanding dengan amalnya, sangat tinggi. Wa yaqulul akhar, dan yang lain pun mendoakannya juga. "Allahumma ati mumsikan talafa." Ya Allah, binasakan. Berikan kebinasaan bagi orang yang pelit menahan hartanya untuk infak fi sabilillah. Ini doa para malaikat ketika pagi-pagi hari, setiap pagi turun kepada hamba-hamba Allah Rabbul Alamin. Bagi siapa yang berinfak, akan didoakan oleh para malaikat.
2: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa man ahsana

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Maulana dalam informasi seputar Cirebon.
1: أخذت كالريح كالريح كالريح قوية شبت كالنار كالنار كالنار وضية شبت كالريح.
0: Informasi hari ini, DKPP Cirebon gencar kampanyekan stop boros pangan di sekolah. Baiklah pendengar, inilah berita selengkapnya. Pendengar yang budiman, dilaporkan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ataupun DKPP Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengencarkan kampanye gerak stop boros pangan di lingkungan sekolah guna menekan sisa makanan sekaligus meningkatkan kesadaran pelajar terhadap pentingnya penyelamatan pangan sejak dini. Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan, dan Distribusi Pangan DKPP Kabupaten Cirebon, Muhammad Muslih, pada Selasa mengatakan, sekolah menjadi salah satu sasaran utama edukasi karena pelajar perlu dibiasakan mengkonsumsi makanan secara bijak dan tidak menyisakan makanan. Menurutnya, pemborosan pangan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian karena berdampak terhadap ketahanan pangan serta pola konsumsi masyarakat. Ia menyampaikan kegiatan itu mengangkat tema strategi penyelamatan makanan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan. Muslim menjelaskan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjalankan program penyelamatan pangan yang telah disusun melalui roadmap maupun surat edaran bupati terkait gerakan stop boros pangan. Selain itu, pendengar, sosialisasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah daerah, sekolah, dan juga masyarakat dalam upaya mengurangi food waste di Kabupaten Cirebon. Ia menuturkan gerakan penyelamatan pangan membutuhkan dukungan banyak pihak agar program tersebut berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata di masyarakat. DKPP Kabupaten Cirebon juga mendorong lahirnya model penyelamatan pangan yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun masyarakat secara luas. Itulah pendengar informasi kali ini. DKPP Cirebon gencar kampanyekan stop boros pangan di sekolah. Dan baiklah pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah informasi seputar Cirebon hari ini yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, di sini aja, Bud.
1: Ini enggak apa-apa nih, Boy.
0: Udah, santai aja.
1: Boy, Boy, ada Pak Guru, Boy.
0: Waduh, lari, Bud, lari.
2: Eh, ayo, mau kemana, yo, ha?
1: Eh, enggak, Pak. Kok Bapak ada di sini, ya?
2: Bukan urusan kamu itu. Itu apa itu? Rokok sama korekapnya, sini, sini.
0: Iya, Pak, iya.
2: Kamu itu masih muda, udah berani-beraninya kamu ngerokok, ya? Hah? Kamu itu kan pelajar, sudah bisa baca belum?
0: Ya, ya sudah, Pak.
2: Lah, terus? Nggak dibaca itu tulisan di bungkusnya. Coba baca.
3: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, serta gangguan kehamilan dan janin.
2: Nah, itu pada bisa baca. Kamu kan tahu rokok itu sangat berbahaya. Seperti pabrik kimia, sekali sedot, 4.000 racun masuk ke tubuh. Dan saat kalian merokok, ribuan racun itu menjalar ke organ-organ penting tubuh, seperti otak, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Nah, satu lagi nih, menurut hasil riset, perokok akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih awal dari orang-orang yang tidak pernah merokok. Emang kalian mau mati muda apa?
0: Ya enggak lah, Pak.
2: Tuh, makanya jangan coba-coba ngerokok, apalagi sampai kecanduan, bisa repot itu.
1: Tuh, aku bilang juga apa, bahaya Boy, bahaya.
0: Iya, iya, tobat deh dari rokok.
4: Mari selamatkan generasi muda kita dari bahaya rokok. Matikan rokok sekarang juga sebelum rokok mematikanmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
6: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terjadi kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala yang diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah, dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
4: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan selawat dan juga salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga memberikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dari dosa-dosanya. Untuk yang sedang punya hutang, ya semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara-acara menarik dan juga penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian, setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Said Supendi. Nah, baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang budiman, di saat ini kita sedang ingin membahas tentang prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, jika kita berada di dalam prinsip-prinsip atau berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, maka kita akan sangat yakin bahwa Allah Azza wa Jalla menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yang selalu berada di dalam jalan kebenaran. Yang ketiga adalah surah Al-Ahzab ayat 2 ya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Tapi sedikit kita ingin sampaikan satu riwayat dari beberapa riwayah ya, seorang beberapa ulama, dua orang ulama besar. Pertama Abdurrahman bin Yazid rahimahullah pernah melihat seorang yang sedang melakukan ihram memakai baju berjahit ya. Padahal di dalam ihram enggak boleh menggunakan pakaian yang berjahit gitu ya. Lalu fanaharal muhrim. Dia melarang atau menghardik orang yang melakukan ihram dengan pakai baju yang berjahit. Fakala laki-laki yang dilarang ini langsung i'tini bi ayatin min kitabillahi azza wa jalla binaz'i thiyabi. Hai Abdurrahman, ya, coba datangkan kepada aku satu ayat dari kitabullah yang memerintahkan aku untuk mencabut bajuku ini. Ya, dia ingin membuktikan, kamu dari mana melarang saya menggunakan ihram menggunakan apa? Baju berjahit. Faqara alaih, maka Abdurrahman bin Yazid membaca ayat ini, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu. Apa yang Rasul bawa kepada kalian terima, dan apa yang dilarang tinggalkan. Dan Rasul telah melarang orang yang memakai baju waktu ihram memakai baju berjahit. Berarti dalil sangat jelas sekali, tidak perlu lagi diragukan. Apa yang dilarang Rasul wajib ditinggalkan. Ismail bin Ubaidillah rahimahullah pernah mengatakan kepada murid-muridnya, yang bagilana an nahfadha hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yahfadzul Quran, karena Allah yaqul wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Ya, layak, seharusnya, patut, pantas kalau kita menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita menghafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Apa yang saja yang dibawa oleh Rasul, ambil. Berarti hadis pun adalah sesuatu yang sama, yaitu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ini sumber agama kita. Jadi subhanallah, agung sekali bahwa ketika sumber kita menyalahi dari kaidah ini, kita berada pada kesesatan. Di dalam ayat Al-Ahzab 33 ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wattabi' ma yuha ilaika mir rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira." Ikutilah apa yang diwahyukan Rabbmu kepadamu. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa kata-kata wattabi' ma yuha ilaika di dalam surah Al-Ahzab 33 ayat 2 dan di surah Yunus surah ke-10 ayat 109 di bawahnya itu sama, yaitu wattabi' ma yuha ilaika min rabbika ay min Qur'anin wa sunnah. Jadi wahyu itu ikuti apa yang diwahyukan kepadamu, berarti adalah Al-Qur'an dan sunnah. Jadi sumber beragama kita. Lalu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh para ulama, di sini jelas sekali Abu Daud, Tirmidzi, dia berkata ini hadis hasan sahih, Ibnu Majah serta disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Di sini disebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Addu 'alayha bin nawadhid. Nawadhid itu jamak dari nadid gitu, itu adalah gigi geraham. Yang di pojok-pojok ini ada empat ini, gitu ya. Ada empat, atas bawah, kanan kiri, gitu kan? Itu berarti ada empat. Empat di pojok yang diharuskan menggigit sesuatu, menandakan betapa harus kuat dan kokoh, ya. Sebab ini gigi yang paling kokoh dan paling kuat. Kalau dia menggigit, wah itu susah bergeraknya dan nyabutnya, gitu ya. Ini menandakan aduh, pegang itu gitu ya, gigit
0: sangat kuat. Kalau kita bayangkan kita diperintahkan untuk menggigit tali atau menggigit tambang di gigi kita, di geraham 4 bagian atas bawah itu, betapa kuatnya gitu ya antara itu. Dan bukan hanya itu, membutuhkan tenaga yang sangat sangat besar. Karena ketika kita menggigit, ditarik-tarik itu nyeri juga itu di atas kanan kiri. Emang begitu ketika megang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya, memegang Islam dengan benar, ngikuti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, itu nyerinya itu seperti gigi kita ditarik-tarik 4 geraham itu ya, 4 bagian itu. Coba aja kalau ada tambang digigit oleh gigi geraham kita ditarik-tarik sama orang. Wah, itu seperti nyeri gigi gitu ya, bisa panas dingin kita merasakannya. Ini menandakan bahwa harus ada usaha besar yang mengerahkan tenaga yang sangat penting demi keselamatan, gitu ya. Selamatannya apa? Tadi furqah, yaitu ketika terjadi penyelewengan, Anda akan terbawa oleh penyelewengan yang sangat besar di masa ketika Rasulullah SAW wafat. Nanti masa umatnya adalah masa banyak penyelewengan-penyelewengan, gitu ya. Ikhtilafun katsira, perselisihan atau penyelewengan yang banyak sekali. Kalau kita ikut serta, akan tergilas dan kita akan terbawa ke penyelewengan itu besar sekali. Nah, mengikat ini, menggigit ini sangat tinggi, sehingga dijelaskan di dalam banyak penjelasan bahwa ini menandakan betapa berat dan betapa besarnya masalah ini gitu ya, saking pentingnya disebutkan dalam poin ini. Jadi hati-hati kepada kita sekalian bahwa kewajiban kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa' ar-rasyidin dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam menerima berita-berita gaib gitu ya. Nah, dalam hal ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti diriwayatkan hadis bawahnya oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim ya, diriwayatkan bahwa laqad taraktukum ala mithlil bayda. Di dalam hadis lain alal mahjatil bayda. Ya, sungguh aku tinggalkan kepada kalian di atas sesuatu yang putih karena terangnya jalan itu gitu ya. Jadi ketika Al-Quran dan As-Sunnah dilambangkan seperti cahaya yang sangat terang.

sunnah, sumber beragama kita. Lalu disebutkan di dalam selanjutnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya adalah wahyu dari Allah azza wa jalla. Al-Quran wahyu dari Allah, baik arti maupun huruf-hurufnya. Perhatikan sangat baik bedanya ya. Al-Quran wahyu dari Allah, baik arti maupun huruf-hurufnya. Sedangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arti dan maknanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada kita dengan lafad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penerapannya. Jadi lafadnya dari Rasulullah, penerapannya dari Rasulullah, tapi maknanya dari Allah azza wa jalla. Keduanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keduanya dijaga. Mari kita baca di dalam ayat ini. A'udhu billahi samil alim minasyaitanirrajim wa'anzalallahu alaikal kitab wal hikmah. Allah menurunkan kepada engkau al-kitab wal hikmah. Perhatikan di situ al-hikmah. Maka kita lihat di tafsirnya Hasan dan Qatadah, di dalam tafsir dikatakan bahwa al-kitab wal Quran. Yang disebut kitab adalah Al-Qur'an. Sedangkan yang disebut hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini pernyataan dari Al-Hasan dan Qatadah rahimahumullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dzakarallahu al-kitaba wa huwa al-Qur'an wa dzakara al-hikmata fa sami'tu man arda min ahli al-ilmi bil Qur'an yaqulu al-hikmah sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut al-kitab, maksudnya adalah Al-Qur'an, dan Allah menyebut al-hikmah. Aku telah mendengar orang yang ahli ilmu tentang Al-Qur'an yang terpercaya ya, mengatakan bahwa hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ayat ini. Allah telah menurunkan kepadamu dua, al-kitab dan al-hikmah. Kalau al-hikmah itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah, berarti sunnah itu wahyu. Kenapa? Karena kalimatnya wa anzal. Allah menurunkan, bukan mengajarkan, tapi menurunkan. Jadi hikmah juga adalah wahyu. Itu yang disepakati oleh para ulama as-salaf salih. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Ya'ni wa yu'allimuhum kitaballahu allazi anzala 'alaihi wa yubayyin lahum ta'wila wa ma'ani al-hikmah, wa ya'ni al-hikmah as-sunnah allati sannaha Allahu jalla sana'u lil mu'minina 'ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bayanihi lahum. Dia Allah mengajarkan kepada mereka kitabullah yang dia turunkan kepadanya. Dan dia telah menjelaskan kepada mereka tafsirnya dan maknanya. Dan juga al-hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah Rasulullah SAW yang telah disunnahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kaum mukminin melalui lisan Rasulullah SAW dan penjelasannya. Jelas di dalam ayat ini bahwa yang disebut al-hikmah adalah sunnah Rasulullah, berarti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Makanya di dalam ayat An-Najm, surah An-Najm ayat 4, in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada semua itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada ucapannya, tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lalu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ala inni utitul qur'ana wa mithlah ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang sejenisnya bersama-sama dengannya. Berarti pengikutan kepada keduanya adalah pengikutan kepada kabar dari Allah dan tuntunannya. Jadi kalau kita mau beriman tentang kabar dari Allah dan tuntunan Allah Azza wa Jalla kepada kita, berarti kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menyaingi dan menandingi keduanya. Yang pertama, tidak ada yang menyaingi dan menandingi. Tiada pertentangan di antara keduanya. Jadi kalau ada pertentangan, kemungkinan ada berapa poin di sini. Kalau terbayang adanya pertentangan, ini banyak dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak mengerti tentang agama, tetapi sombong, angkuh bicara tentang agama. Kalau terbayang adanya pertentangan, hal itu disebabkan oleh, pertama, kesalahpahaman yang bisa disebabkan oleh banyak hal, terutama adalah kejahilan. Salah paham, ya. Otak kita yang ngawur di jadikan standar yang melebihi Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Seakan-akan dia lebih ngerti tentang Al-Quran dan Sunnah.
atau hadis yang tidak sahih, dibenturkan Al-Quran dan hadis padahal

0: hadisnya enggak sahih gitu ya. Al-Qur'an dan hadis telah mencakup seluruh hal keagamaan dalam Islam, maka keduanya telah mencakup seluruh segi kehidupan manusia. Semua isi Al-Qur'an dan hadis adalah hak dan tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Jadi ada beberapa poin di sini menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, ya, pengikutan pada keduanya adalah pengikutan kepada kabar dari Allah dan tuntunannya. Jadi kalau kita mau beriman pada kabar dari Allah dan Rasulnya, berarti harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada satupun yang boleh menyaingi dan menandingi keduanya dalam menjadikan sumber kehidupan, gitu ya. Ketiga, tiada pertentangan di antara keduanya. Jadi enggak mungkin ada pertentangan antara nas-nas yang disebutkan di dalam Al-Quran dan nas-nas yang disebutkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Yang keempat, kalau terbayang adanya pertentangan di khayal kita karena bacaan kita gitu ya, terbayang adanya pertentangan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kejahilan, salah paham gitu ya. Ini terbesar nih. Yang kedua, hadisnya yang enggak sahih. Ya riwayat hadisnya enggak sahih. Dan yang kelima, pembahasan kita kalau tadi dua dari empat, yang keempat ya. Sekarang kelima, Al-Qur'an dan hadis mencakup seluruh keagamaan dalam Islam, mencakup masalah akidah, mencakup masalah ibadah, mencakup masalah tazkiyatun nufus, mencakup masalah akhlak, mencakup masalah adab, mencakup masalah sosial kemasyarakatan, itu semua ya masuk dalamnya. Yang keenam, semua isi Al-Quran dan hadis adalah hak dan tidak mengandung kebatilan. Jadi ada 6 poin di sini tentang konsep Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber agama Islam. Wallahu a'lam.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ayol ikhwah masyarakat muslimin azan ya Allah wa iyakum. Nabi Zakaria, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana beliau yang sudah tua renta memiliki istri yang mandul dan tua renta juga, yang sudah diklaim bahwa tidak akan punya anak, tidak bisa punya anak. Ya, sudah tua, mandul pula. Dan secara ilmu kedokteran ini enggak akan bisa memiliki anak. Ya. Tapi beliau tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Zakaria iznada rabbahu. Ingat Nabi Zakaria ketika beliau berdoa kepada Rabb-nya. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Ya Rabb, jangan kau biarkan aku sendirian dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah beliau berdoa, fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya, wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya anak yang bernama Yahya, wa aslahna lahu zauja, dan kami jadikan istrinya itu bisa mengandungnya. Ini apalagi yang perlu dibuktikan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan daripada doa ini. Ya, sesuatu yang menurut kita adalah mustahil tetapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang yakin ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita tahu beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, diutus dengan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk meraih kemenangan. Sengaja untuk dimenangkan. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan hidayah, dengan huda dan agama yang hak. Untuk apa? Liyudhhirahu ala dini kulli. Untuk dimenangkan atas agama lain-lainnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Pada saat hendak perang Badar, ya, di mana pada saat itu pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 300-an orang, ya, mau berhadapan dengan pasukan besar dari kaum musyrikin yang berjumlah 1000 tentara dengan perlengkapan senjata-senjatanya yang luar biasa. Dan memang mereka berniat mau perang, sedangkan kaum muslimin hanya 300-an, ya, itu pun tidak berniat untuk berperang. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah dijanjikan akan dimenangkan oleh Allah, beliau berdoa kepada Allah. Allahumma anjiz lima wa'adtani. Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku, ya Allah. Allahumma ati ma wa'adtani. Allah, datangkan apa yang engkau telah janjikan kepadaku, ya. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli al-islam la tu'bad fil ardi. Jika engkau kalahkan pasukan Islam ini, ya, maka engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi ini. Beliau berdoa berulang-ulang kali sampai selendang beliau jatuh, ya, ketika dilihat oleh Abu Bakar. Diambil sorban itu, diletakkan lagi di pundak beliau. Maka Abu Bakar mengatakan, sudah cukup ya Rasulullah, sudah cukup, engkau sudah banyak berdoa kepadanya dan Allah pasti akan memenuhi janjimu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasukan yang kecil ini bisa mengalahkan pasukan yang besar itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Jika para al-anbiya war rasul, jika para nabi dan rasul yang pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah ketika mereka menghadapi kondisi apapun, maka bagaimana lagi dengan kita? Harusnya kita lebih banyak lagi berdoa, ya. Jangan lupakan itu, berdoa terus dengan penuh keyakinan, insyaallah taala Allah akan kabulkan doa-doa kita semua. Orang kafir pun, ya, orang musyrikin pun, ketika mereka berdoa dengan tulus kepada Allah, dengan ikhlas kepada Allah, Allah kabulkan permintaan mereka. Ya, masih ingat ketika kaum musyrikin berada di tengah lautan, berada di kapal-kapal, ya, kemudian badai datang menimpa mereka, ya. Ketika itu mereka yakin bahwa berhala-berhala pada saat itu sudah tidak berguna lagi pada saat itu, tidak bisa menolong mereka. Maka mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Agar apa? Agar Allah menyelamatkan mereka. Ya. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika orang-orang musyrik itu naik ke kapal, ya, di lautan, mereka berdoa kepada Allah, ya, dengan ikhlas, dengan tulus, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, ya, dari bencana ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, ya, mereka kembali berbuat syirik lagi. Ya. Ketika mereka meminta dengan ikhlas, Allah kabulkan permintaannya. Bayangkan jika orang musyrikin saja ketika mereka ikhlas tulus kepada Allah saat berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan orang beriman, orang-orang yang bertauhid, tentu akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu al-qada illa ad-du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah selain daripada berdoa. Wala yazidu fil umri illal bir. Dan tidak ada yang dapat memperpanjang umur seseorang itu, ya, selain dari perbuatan yang baik. Ya. Jadi berdoa, ya, itu bisa menolak, mengganti qadar, ya. Tentu ini tidak merubah qadar yang azali di Lauhul Mahfuz, ya, karena itu tidak akan berubah sama sekali. Ya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Tetapi qadar itu ada dua, ya, ada qadar yang tetap, ada qadar yang diikat dengan sebab. Contohnya, ketika seseorang berdoa, maka dia akan sembuh. Ketika seseorang tidak berdoa, dia tidak akan sembuh. Ketika seseorang berdoa, ya, ketika seseorang silaturahim misalkan, ya, maka umurnya sekian. Ketika seseorang tidak silaturahim, ya, maka umurnya sekian, ya. Jadi ada qadar yang diikat dengan sebab, ya. Sebabnya pun tentunya sudah dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau seseorang tidak silaturahim misalnya, itu umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia silaturahim ditambah 5 tahun lah. Jadi 65 tahun, ya. Ini misalnya seperti itu. Sama dengan berdoa. Ya. Berdoa bisa merubah yang namanya qadar, tapi berdoanya kita pun bagian daripada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu, ya, di waktu kapan kita berdoa kepada Allah, di hari apa kita berdoa kepada Allah, kita hanya diperintahkan, ya, diperbanyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwa azanillahu wa iyyakum. Yang terakhir, ya. Jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa-doa kita. Allah itu maha kaya sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Kekayaannya meliputi semua yang ada di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Ya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dan maha terpuji. Dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwah, ya, itu tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis qudsi melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, lau annakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya manusia dan jin sejak dari awal sampai akhir qamu fi sa'idin wahidin, ya, berdiri di satu tempat, fasa'aluni, kemudian mereka semua meminta kepadaku, fa'ataitu, aku akan berikan kepada mereka kullu insanin mas'alatu, semua pemberiannya disesuaikan dengan apa yang mereka minta. Mana qasadzalika mimma indi, semua itu tidak mengurangi apa yang ada padaku. Illa kama yankusul mikhyat idza udbihal bahr, ya, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Ini kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berkurang sama sekali, ya, kekayaan Allah Subhanahu wa taala ketika diminta oleh hamba-hambanya. Coba kita bayangkan. Ketika kaum muslimin, ya, berkumpul di Padang Arafah misalnya. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Ada yang dari Arab, ada yang bukan dari Arab. Setiap satu orang mereka berdoa dengan bahasanya masing-masing. Ada yang berdoa dengan bahasa Arab, ada yang berdoa dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun bercabang lagi. Ada Sunda, ada Jawa, ada Medan, ada macam-macam, ya. Ada bahasa Inggris, ada yang Jerman, ada yang Perancis, macam-macam berdoa, ya. Masing-masing kebutuhannya pun berbeda-beda. Yang berdosa ingin diampuni, yang fakir ingin kaya, yang sakit ingin sembuh, yang dizalimi ingin ditolong, yang gundah gulana ingin tenang, yang jahil ingin ilmu, yang minta hidayah, yang minta pasangan, yang minta anak, yang minta rumah, semua minta di waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan semuanya. Allah mengampuni dosa, Allah memberi kecukupan, Allah menolong yang dizalimi, Allah yang menyembuhkan, Allah memberi pasangan, Allah memberi anak, Allah memberi rumah, Allah beri semua itu. Semua yang diminta Allah beri itu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadullahi mal'a, tangan Allah Subhanahu wa taala itu selalu penuh. La taghiduha nafaqatun sahaa'u laila wan nahar, kekayaannya tidak pernah berkurang meskipun Allah selalu memberi malam dan siang kepada makhluknya. Wa qala ara'aytum ma anfaqa munzu khalaqas samaa'a wal ard fa innahu la yaghid ma fi yadi. Coba kalian perhatikan, sudah berapa banyak pemberian Allah kepada makhluknya sejak diciptakan langit dan bumi. Itu semua sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Ini menunjukkan betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala dan betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, mintalah selalu kepadanya. Berdoa, ya. Selain itu adalah ibadah kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Juga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan mengabulkan doa, keinginan, cita-cita yang kita inginkan, ya. Jangan ragukan itu. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM. Suara dakwah Islam. Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kaum laki-laki merendahkan kaum laki-laki yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela diri kalian sendiri. Dan janganlah memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu. Nah, baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Baiklah kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita kali ini yaitu tentang pembahasan yang sangat menarik, ya, tentang wali Allah versus wali setan, wali Allah dan wali setan. Kita kan setiap saat dengar, bahkan sering kali orang menjuluki fulan wali, wali Allah maksudnya, fulan itu wali. Kenapa kok disebut wali? Bagaimana tidak disebut wali? Orang dia bisa menghilang, dia itu kalau sholat, ya, bukan di masjid tapi di Mekah. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa kebal dibacok. Dia bisa begini dan begitu. Hal-hal yang dianggap luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini seringkali menjadikan orang menganggap seseorang itu wali, ya. Mungkin benar, mungkin tidak. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan bahas siapakah sebenarnya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati dan siapakah sebenarnya wali-wali setan itu. Jadi di dunia ini cuma ada dua wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wali orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman itu walinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan para wali-walinya, orang-orang yang beriman, dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju hidayah, dari kemaksiatan menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan. Sebaliknya, walladzina kafaru auliya'uhumut taghut, orang-orang yang kafir itu wali-wali mereka adalah taghut, tidak lain dan tidak bukan dedengkotnya adalah iblis atau setan. Ya, kemudian orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, orang-orang zindik. Apa yang mereka kerjakan? Yukhrijuhum, mereka mengeluarkan minan nuri ila dzulumat, dari cahaya menuju kegelapan, dari Islam menuju kekufuran, dari tauhid menuju kesyirikan. Sangat bertolak belakang antara wali Allah dengan wali setan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wali itu sebenarnya artinya apa sih? Kita sering dengar kata wali begitu ya. Wali itu secara bahasa artinya adalah al-qurbu wan nasru. Yaitu dekat ya, wadunu ya, kemudian dekat ya, dan menolong, mencintai. Orang yang dekat dengan anak yatim seringkali disebut dengan waliul yatim. Dekat dalam artian yang mengurusi dia, yang menanggung dia ya, yang mengatur segala urusan dia, namanya waliul yatim. Walinya anak yatim karena dekat ya. Kemudian kalau kita menyaksikan akad pernikahan, seringkali ya, pak penghulu bertanya siapakah walinya, waliul mar'ah. Orang yang paling dekat dengan wanita tersebut secara kekerabatan ya, dalam hal ini adalah laki-laki, yaitu bapaknya, kakeknya, pamannya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Nah, ini apa artinya wali? Wali ini disebutkan oleh Imam Ar-Razi dalam As-Sihah, al-wali dhiddul adu. Wali itu lawan dari musuh. Ya, wali itu lawan dari musuh ya. Kemudian tidak berpanjang lebar, siapakah sebenarnya wali Allah itu ya. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan sehingga kita tidak salah dalam menghukumi siapakah sebenarnya wali Allah itu. Siapakah sejatinya wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini? Di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak takut mereka, begitu juga tidak bersedih hati. Tidak takut dengan apa nasib mereka di akhirat kelak, karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersedih hati dengan apa yang lewat dari mereka di perkara dunia. Siapakah mereka aulia Allah, wali-wali Allah itu? Dijelaskan di ayat setelahnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini jelas sekali. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang beriman ya. Syaratnya harus ada iman. Kalau ada orang yang bisa terbang, ada orang bisa berjalan di atas air, ada orang yang kebal dibacok, ada orang yang bisa menghilang tapi tidak beriman, laisa min awliya illah, tidak termasuk dari wali Allah. Jelas itu. Walaupun dia bisa terbang, iya, walaupun bisa terbang, karena burung juga bisa terbang kan, banyak yang bisa terbang, tidak setiap yang bisa terbang itu luar biasa. Makanya tidak usah heran ya. Kemudian dia bisa berjalan di atas air. Lebih dari itu, ikan bisa nyelam di atas air, di atas lagi ya, di bawah air ya, bukan hanya sekedar di atas. Tapi tidak disebut wali. Syaratnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang pertama ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bertakwa? Disebutkan ya, bahwa bertakwa itu al khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini ada wali Allah, mengaku wali Allah. Bahkan saya pernah menemui seseorang ya, mengaku wali Allah, dia punya stempel. Stempel. Tulisannya waliullah tam. Wali Allah yang sempurna. Jadi kalau pengen mendapatkan pengakuan wali, ya harus dapat stempel dari dia. Tulisannya waliullah tam, waliullah yang sempurna, masya Allah. Sholatnya bagaimana? Kacau. Ya, pengakuan, pengakuan. Ya, semua orang bisa aja mengaku wali ya. Tapi wali Allah itu jelas kok. Alladzina amanu, orang yang beriman. Ya, Tentu iman ini diikuti dengan amal soleh. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Al khauf min al jali, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramal bitanzil, dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Wal qanaah bil qalil, ya. Menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun terkadang terasa atau dirasa oleh kita sedikit pemberian tersebut. Tapi itu pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal isti'dad liyaumir rahil, persiapan untuk bekal setelah kematian. Kita di dunia ini, kaum muslimin sekalian, sebentar sekali. Mungkin 20 tahun ke depan sudah enggak ada. Jangankan 20 tahun, 10 tahun ke depan enggak ada yang bisa menjamin. Makanya orang yang bertakwa itu yang persiapan. Persiapan akan hisab Allah Subhanahu wa taala. Persiapan terbaik itu dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Bahwa wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, auliyaur rahman ya, minha al-ilmu wal ma'rifah wassalah wa taqwa. Tergabung di dalam orang-orang tersebut ada ilmu, pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketakwaan dan kebaikan. Ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun wali-wali setan, ya, setan juga punya wali. Jadi setan itu juga punya wali. Mereka tidak lain tidak bukan adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, iblis itu wali setan. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya. Itu adalah mereka wali-wali setan yang kita diperintahkan untuk tidak mengambil pemimpin-pemimpin dari wali-wali setan.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin summa ma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali Allah azza wa jalla melimpahkan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada lima hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga menyolatkannya. Yang keempat menguburkannya. Dan yang kelima membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima insyaallah kita akan bahas, yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap, ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagian waris untuk suami atau istri mayit. Ya, di ayat berikutnya ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian wahai para suami itu mendapatkan setengah dari harta mayit, ya, jika mereka tidak punya anak. Ya, suami akan mendapatkan setengah harta istrinya yang meninggal kalau si mayit tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad falakum rubu'u mimma tarakna. Kalau mereka istri kalian punya walad, punya anak, maka kalian akan mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh mereka. Nah, suami kemungkinannya dua. Antara setengah atau seperempat. Enggak ada kemungkinan yang lain. Ya, antara setengah atau seperempat harta si mayit. Nah, suami mayit akan mendapatkan setengah, syaratnya satu, yaitu si mayit tidak punya anak. Ya, dia akan turun menjadi seperempat kalau si mayit punya anak. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya, yang pasti dia punya anak saja. Gitu ya. Baik anaknya itu darinya atau dari yang lainnya. Ya. Si fulan menikahi si fulanah. Janda punya anak dua misalkan. Baru sebulan menikah ternyata istrinya meninggal. Maka si fulan ini dapat berapa? Seperempat. Ya, kenapa? Karena si fulanah punya anak walaupun bukan darinya, gitu maksudnya. Ya. Jadi baik darinya ataupun dari yang lainnya, suami ini mendapatkan seperempat. Kalau tidak punya anak, maka dia setengah. Nah, selesai. Pembagian jatah suami ya sederhana sekali. Ya, dilihat saja punya anak apa enggak nih si mayit nih, gitu ya. Mimba diwasiatin yusina biha udain. Nah, setelah ditunaikan wasiat atau dibayarkan hutang. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla membagikan waris untuk para istri, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan mereka para istri akan mendapatkan seperempat dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak punya anak. Wahai para suami, ya. Kalian meninggalkan istri, maka istri mendapatkan seperempat kalau kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, kalau kalian punya anak, falahunna tsumunu mimma taraktum, maka mereka turun dari seperempat menjadi seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan. Ya. Nah, maka istri itu kemungkinannya dua. Sebagaimana suami tadi kemungkinannya dua. Kalau suami mayit kemungkinannya setengah atau seperempat. Kalau istri mayit kemungkinannya seperempat atau seperdelapan. Syaratnya pun sama. Ya, istri akan mendapatkan seperempat ketika si mayit tidak punya anak. Dan istri akan mendapatkan seperdelapan kalau si mayit punya anak. Ya. Baik istrinya satu ataupun lebih, maka mereka dapat seperempat atau seperdelapan. Bukan masing-masing mereka seperempat atau masing-masing seperdelapan. Ya, seorang meninggal dunia, punya istrinya tiga, gitu ya. Punya anak si mayit ini. Maka ketiga istri ini mendapatkan seperdelapan karena si mayit punya anak. Nanti seperdelapan ini dibagi tiga, gitu ya. Bukan masing-masing seperdelapan. Mimba diwasiatin tusu nabiha audain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan waris untuk suami dan istri. Nah, kemudian Allah beralih membagikan waris untuk saudara dan saudari seibu. Ini sepakat para ahli tafsir untuk saudara yang dimaksud di ayat 12 adalah saudara atau saudari seibu. Nanti atau saudara atau saudari kandung atau sebapak itu dibahas di surah An-Nisa ayat terakhir. Ya, ayat terakhir. Kalau di sini di ayat 12 ini untuk saudara atau saudari si ibu. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau seseorang meninggal dunia secara kalalah. Kalalah ini si mayit tidak punya usul, tidak punya furu'. Usul itu berarti ayah, kakek, ya, itu usul namanya. Kalau furu' berarti keturunan mayit, tidak punya cucu, tidak punya anak, tidak punya cucu dari anak laki-laki. Tapi dia punya saudara. Ya, saudara di sini maksudnya saudara seibu. Nah, saudara seibu, saudara atau saudari masing-masing mereka mendapatkan 1/6. Ketika si mayit meninggalkan satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Ya. Satu saudara seibu atau satu saudari seibu. Nah, ini mereka mendapatkan 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluts. Kalau saudara atau saudari seibu ini lebih dari satu, dua ke atas atau campuran satu saudara dan satu saudari seibu, maka mereka naik dari 1/6 menjadi 1/3. Jadi gampang, kalau untuk saudara atau saudari seibu antara 1/3 atau 1/6, hampir sama dengan ibu. Ya. Syaratnya cuman apakah mereka tunggal ataukah lebih dari satu. Kalau saudara atau saudari seibu itu hanya satu, maka dia 1/6 karena cuman sendiri. Tapi kalau 2, 3, 4, 5 saudara-saudari seibu, baik campuran atau saudara saja atau saudari saja, maka naik menjadi 1/3. Ya, syaratnya kalalah. Kalalah itu tidak punya ayah, tidak punya kakek. Sebab kalau punya ayah, maka ayah ini menghilangkan seluruh saudara mayit. Atau si mayit punya putra atau punya putri, itu sepakat. Saudara-saudari seibu itu terhalang oleh putra atau putri mayit. Gitu ya. Seibu, yang seibu terhalang oleh putra atau putri mayit. Maka syaratnya harus kalalah untuk saudara atau saudara seibu agar mendapatkan waris. Ya. Nah, ini pembagian waris untuk saudara dan saudari seibu. Untuk saudara dan saudari kandung, kita langsung ke surah An-Nisa ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunak." Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Rasulullah tentang kalalah. "Qulillahu yuftikum fil kalalah." Katakanlah Allah yang akan langsung memberikan fatwa tentang kalalah. Jadi pembagian waris ini langsung Allah yang menentukan angkanya, bukan Rasul. Ya, Allah yang langsung menentukan angkanya. Ini mru'un halaka alaysa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Kalau seseorang meninggal dunia dan dia tidak punya anak, ya, juga tidak punya bapak, kalalah ini soalnya. Dan dia punya saudari, maka saudari ini mendapatkan nisfu ma tarak, setengah. Jadi kalau saudari kandung atau saudari sebapak itu setengah, bukan 1/3 atau 1/6. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Dan dia kalau saudarinya itu adalah saudari saudara kandung atau saudara sebapak laki-laki, maka dia mendapatkan asabah. Jadi kalau saudari itu ashabul furud setengah, kalau saudara dia asabah. Ya, dia mendapatkan sisa, tidak ditentukan setengahnya. Fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Kalau saudari itu lebih dari satu, dua saudari kandung, tiga saudari kandung, empat saudari kandung, dan tidak ada saudaranya, maka saudari ini naik dari setengah menjadi 2/3. Ya. Wa in kanu ikhwatan rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzal unsayain. Kalau si mayit punya saudara dan saudari kandung, ini campuran berarti ada saudara dan ada saudari kandung, maka mereka mendapatkan asabah. Dengan ketentuan laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Yubayyinullahu lakum antadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah terangkan hal ini agar kalian tidak tersesat wahai manusia, dan Allah Maha tahu terhadap sesuatu. Wallahu alam jemaah rahimakumullah, ini adalah mukadimah dari dasar dari ilmu waris, dan ilmu waris ini lengkap dalam Al-Qur'an, sudah dijelaskan oleh Allah, dan hanya sedikit dari as-sunnah, sehingga sangat sedikit khilaf yang terjadi dalam ilmu waris, beda dengan hukum fikih yang lainnya yang biasanya khilafnya sangat tajam. Tapi kalau ilmu waris sedikit sekali khilaf yang ada, hampir semuanya sepakat karena semuanya ya hampir selesai dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal ashabah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ashabah itu ada 4 tingkatan, ada bunuwah itu tingkatan anak, ada ubuwah tingkatan bapak, ada ukhuwah tingkatan saudara, dan ada umumah tingkatan paman. Ya, kalau ada anak maka bapak tidak mendapatkan ashabah. Ada anak laki-laki maksudnya, bapak tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada bapak maka ikhwah saudara terhapus oleh bapak atau oleh anak, dia tidak mendapatkan ashabah. Kalau ada ikhwah saudara kandung atau seayah, maka paman tidak mendapatkan ashabah. Maka paman ini yang paling buncit. Kalau tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada saudara atau saudari, tidak ada saudara kandung, maka paman yang mendapatkan ashabah. Ya. Jadi yang paling pertama adalah anak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
6: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia, juga untuk keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan sahabat yang ikut dalam Perang Badar. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang ikut serta dalam Perang Badar dikenal sebagai Ahlul Badar, yaitu sahabat yang memiliki keutamaan dan kedudukan istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Perang Badar bukan hanya sekedar pertempuran fisik, tetapi juga ujian iman yang besar bagi umat Islam pada masa itu. Sahabat yang mengikuti pertempuran ini berjumlah sekitar 300 orang yang di dalamnya terdapat kaum muhajirin dan kaum ansar. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, ketika kaum muslimin yang berada di Madinah menghadapi ancaman dari kaum kafir Quraisy. Saat itu kaum kafir Quraisy datang dengan pasukan besar sekitar 1000 orang yang lengkap dengan persenjataan. Sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 313 orang dengan peralatan perang yang sangat terbatas. Meskipun demikian, para sahabat yang ikut serta dalam pertempuran ini tidak gentar menghadapi musuh. Mereka memiliki iman yang kuat dan keyakinan bahwa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan datang. Perang Badar menjadi bukti keberanian, kesetiaan dan ketakwaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dan Rasulnya. Dalam peristiwa ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bantuannya berupa pasukan malaikat yang membantu kaum muslimin dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu keutamaan terbesar dari para sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar adalah bahwa mereka telah mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang mereka, yaitu mereka para sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Ahlul Badar, lakukanlah apa yang kalian mau, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian semua." Hadis ini menunjukkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai para sahabat Ahlul Badar, karena mereka telah berjuang dan mengorbankan segala sesuatunya demi Islam. Mereka telah menunjukkan keimanan yang tulus, kesetiaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keberanian dalam menghadapi musuh di medan perang. Ampunan yang Allah berikan kepada mereka adalah bukti nyata keutamaan yang mereka miliki. Keutamaan selanjutnya adalah didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, para sahabat yang ikut dalam Perang Badar juga mendapatkan keutamaan istimewa, karena mereka didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam sebelum perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan, memohon pertolongannya bagi kaum muslimin. Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memohon kepada Allah agar pasukan Badar ini diberikan kemenangan. Beliau berdoa, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur, maka tak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi." Doa ini adalah bukti nyata betapa pentingnya keberadaan para sahabat yang ikut perang dalam perang Badar. Bagi kelangsungan dakwah Islam, mereka adalah orang yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan kemenangan bagi mereka. Keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu keutamaan besar bagi para sahabat Ahlul Badar. Keutamaan yang ketiga, dijamin kedudukannya di surga. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Bahkan mereka dijamin kedudukannya di surga. Mereka adalah orang yang telah melalui ujian keimanan yang sangat besar dan berhasil membuktikan kesetiaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tidak akan masuk neraka insyaallah orang yang ikut dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah." Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Hadis ini menegaskan bahwa sahabat-sahabat yang ikut serta dalam perang Badar dan juga perjanjian Hudaybiyah telah mendapatkan jaminan surga dari Allah. Mereka adalah hamba-hamba pilihan yang dengan penuh keyakinan dan keberanian berjuang di jalan Allah, meskipun mereka harus menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Keutamaan keempat, menjadi contoh keberanian dan keteguhan iman. Pendengar yang budiman, para sahabat Ahlul Badar juga menjadi teladan bagi umat Islam dalam hal keberanian dan keteguhan iman. Meskipun jumlah mereka sedikit dan peralatan perang mereka sangat terbatas, mereka tetap maju dengan penuh keberanian di medan perang. Sahabat-sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib dan Abu Dujanah radhiyallahu anhum adalah contoh-contoh dari sahabat-sahabat pemberani yang selalu berada di barisan depan dalam pertempuran ini. Keberanian dan keteguhan iman mereka menunjukkan bahwa kekuatan seorang Muslim bukan terletak pada jumlah dan senjata mereka, melainkan pada keimanan dan ketawakalan mereka kepada Allah. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi musuh, seorang Muslim harus selalu memiliki keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang jika ia berjuang dengan niat yang tulus dan ikhlas. Keutamaan kelima, diabadikan dalam sejarah Islam. Pendengar dirahmati Allah, keutamaan lain yang dimiliki oleh sahabat Ahlul Badar adalah bahwa nama-nama mereka diabadikan dalam sejarah Islam. Para sahabat ini dikenal sebagai pahlawan yang berjuang demi agamanya, dan keberanian mereka menjadi inspirasi bagi generasi Muslim sepanjang zaman. Allah memuliakan mereka dengan menjadikan kisah perjuangan mereka sebagai pelajaran bagi umat Islam. Kisah perang Badar dan para sahabat yang ikut serta di dalamnya tercatat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Perjuangan mereka selalu diceritakan kembali dari generasi ke generasi, sehingga umat Islam senantiasa mengingat keberanian dan pengorbanan mereka. Mereka adalah simbol keimanan, kesetiaan dan pengorbanan yang sangat mulia. Pendengar yang budiman, keutamaan para sahabat Ahlul Badar mengajarkan kita untuk selalu memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Meskipun mereka menghadapi musuh yang jauh lebih besar, mereka tetap maju dengan penuh keberanian karena mereka tahu bahwa Allah selalu bersama mereka. Kemenangan dalam perang Badar bukanlah kemenangan karena kekuatan fisik, tetapi kemenangan karena keimanan. Para sahabat Ahlul Badar juga mengajarkan kepada kita bahwa pengorbanan di jalan Allah akan selalu dihargai. Allah memberikan mereka ampunan, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminan surga dan kedudukan yang mulia di sisinya. Ini adalah bukti bahwa pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-sia, melainkan akan membawa kebaikan dan kemuliaan. Demikianlah kisah tentang keutamaan-keutamaan sahabat yang ikut dalam perang Badar atau Ahlul Badar. Mereka adalah pahlawan yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah, dan kisah perjuangan mereka menjadi teladan bagi kita dalam mengarungi kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara Hadis
2: dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda kiamat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Artinya, apabila seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan apabila engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi seorang pengembala domba, ternyata mereka malah berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kelak kaum muslimin akan menguasai negeri-negeri kafir sehingga banyak tawanan. Maka budak-budak perempuan banyak yang melahirkan anak tuannya, dan anak ini akan menempati kedudukan sebagai majikan karena kedudukan ayahnya. Hal ini menjadi sebagian tanda-tanda akan datangnya kiamat, yaitu kaum muslimin akan mengalahkan kaum musyrikin dan banyaknya tawanan yang diperoleh kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan bahwa kelak akan muncul kerusakan pada umat manusia, sehingga orang-orang terhormat menjual budak-budak yang menjadi ibu dari anak-anak mereka

0: Maka yang memperlakukan orang tua seperti layaknya seorang majikan, memperlakukan budaknya yang ditandai dengan peremehan dan berani mencelanya. Hadis ini juga mengisyaratkan adanya larangan berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang tidak diperlukan.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu-ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi. Bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu hubungan dinasti Seljuk dengan Kekaisaran Cina. Dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina adalah dua kelompok yang sangat berbeda dalam sejarah dunia. Namun keduanya memainkan peran penting dalam sejarah Asia dan peradaban dunia. Dinasti Seljuk yang berkuasa di wilayah Timur Tengah, terutama Asia Kecil, Persia dan sebagian besar wilayah Timur Tengah, pada abad ke-11 hingga ke-14 memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam, politik, dan budaya di kawasan tersebut. Sementara itu, Kekaisaran Cina yang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari dinasti Xia pada abad ke-21 sebelum Masehi terus berkembang menjadi kekaisaran yang sangat kuat dan maju dalam hal ekonomi, teknologi, dan budaya. Meskipun kedua kekaisaran tersebut terletak di wilayah geografis yang cukup jauh dan memiliki sistem politik dan budaya yang berbeda, hubungan antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina tak bisa dipandang sebelah mata. Ada berbagai interaksi antara kedua kekaisaran ini, baik dalam bentuk perdagangan, pertukaran budaya, hingga aspek militer. Hubungan ini mencerminkan bagaimana dunia pada masa itu saling terhubung meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Pendengar rahmati Allah, apa hubungan politik dan militer keduanya? Meski kedua kekaisaran itu terpisah oleh jarak yang sangat jauh, ada beberapa interaksi politik dan militer antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina. Terutama setelah munculnya dinasti Mongol. Ketika dinasti Seljuk sedang berada di puncak kejayaannya, Kekaisaran Cina pada masa dinasti Song yang telah berusaha mempertahankan wilayahnya dari invasi bangsa-bangsa nomaden dari utara. pada

0: Abad ke-12, bangsa Jurchen yang mendirikan dinasti Jin mulai mengancam dinasti Song dari utara. Sementara pada saat yang bersamaan, Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan juga mulai melakukan ekspansi yang mengancam di wilayah Asia Tengah. Meskipun tak ada hubungan langsung yang tercatat antara dinasti Seljuk dan dinasti Song, ada kemungkinan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa nomaden ini. Suku-suku Turki yang terlibat dalam dinasti Seljuk juga memiliki hubungan dengan suku-suku Mongol di Asia Tengah. Meskipun demikian, hubungan ini lebih terlihat dalam konteks ekspansi Mongol yang menghubungkan wilayah-wilayah yang lebih luas antara Seljuk, Cina, dan Timur Tengah. Pada abad ke-13, ketika Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan mengalahkan kerajaan-kerajaan besar di Asia, termasuk dinasti Jin di Cina Utara dan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti Seljuk, hubungan antara kedua kekaisaran ini menjadi lebih nyata. Ketika pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan merebut Baghdad pada tahun 1258, ini menandai berakhirnya kejayaan dinasti Seljuk dan membuka jalan bagi pembentukan Kaisar Ikhanid yang menjadi bagian dari Kekaisaran Mongol. Di sisi lain, di Cina, dinasti Yuan yang didirikan oleh Kublai Khan merupakan kelanjutan dari ekspansi Mongol di Asia. Pendengar rahmati Allah, di bidang ekonomi, dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina memiliki hubungan perdagangan yang cukup penting, meskipun mereka terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Timur dengan Asia Barat yang dikenal sebagai Jalur Sutra berperan sebagai saluran utama dalam pertukaran barang, teknologi, dan budaya antara kedua wilayah ini. Seljuk yang berkuasa di wilayah Persia dan Asia Kecil menjadi penghubung antara dunia Islam di Timur Tengah dan dunia Tiongkok. Beberapa barang dari Cina seperti sutra, porselen, dan rempah-rempah diperdagangkan melalui jalur ini menuju wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh dinasti Seljuk. Sebaliknya, barang-barang dari Timur Tengah seperti permata, tekstil, dan barang-barang mewah lainnya juga diperkenalkan Cina melalui perdagangan ini. Jalur perdagangan ini bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga memperkenalkan teknologi dan pengetahuan antara kedua peradaban. Teknologi seperti kertas dan bubuk mesiu yang berasal dari Cina sampai ke dunia Islam melalui jalur sutra yang kemudian berkembang lebih jauh dalam dunia Islam dan Timur Tengah. Pendengar rahmati Allah, selain perdagangan barang dan teknologi, hubungan antara dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina juga terjalin dalam bidang budaya dan agama. Salah satu aspek paling menonjol dalam pertukaran budaya ini adalah penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah termasuk ke kawasan Cina. Pada masa dinasti Seljuk, Islam merupakan agama yang dominan di wilayah yang mereka kuasai. Sementara itu di Cina, agama-agama seperti Konghucu, Buddhisme dan Taoisme menjadi tradisi yang dominan. Namun seiring dengan berkembangnya jalur perdagangan dan interaksi antara kedua wilayah ini, Islam mulai masuk ke wilayah Cina, khususnya melalui pedagang Muslim yang datang dari wilayah Timur Tengah. Beberapa catatan sejarah menunjukkan pada abad ke-13 dan 14, komunitas Muslim di Cina mulai berkembang. Meskipun pengaruh Islam di Cina tak pernah sebesar di wilayah Timur Tengah, namun keberadaan komunitas Muslim di Cina memberikan gambaran tentang bagaimana dinasti Seljuk sebagai bagian dari dunia Islam memberikan dampak pada perkembangan sosial dan agama di wilayah Tiongkok. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina terpisah oleh jarak yang cukup jauh dan memiliki sistem pemerintahan serta budaya yang berbeda, hubungan antara keduanya cukup erat, terutama dalam bidang perdagangan, militer, dan pertukaran budaya. Jalur sutra berfungsi sebagai saluran utama yang menghubungkan kedua wilayah ini, memungkinkan pertukaran barang, teknologi, dan bahkan agama antara Timur Tengah dan Cina. Meskipun tak ada interaksi politik langsung yang signifikan antara keduanya, interaksi mereka melalui jalur perdagangan dan pengaruh Mongol menunjukkan betapa terhubungnya dunia pada masa itu. Perkembangan dinasti Seljuk dan Kekaisaran Cina menjadi contoh bagaimana peradaban yang berbeda dapat saling berinteraksi meskipun terpisah oleh ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan coba membahas tentang panduan berhias bagi wanita muslimah. Semoga dengan pembahasan ini akan menambah wawasan, keilmuan, keimanan, dan kesadaran kepada agama kita, insya Allah. Pendengar muslimah yang berbahagia, tampil cantik, anggun, indah, dan mempesona adalah dambaan para wanita. Berbagai macam cara ditempuh banyak wanita demi meraih predikat tersebut. Dan sebenarnya berhias sendiri merupakan perkara yang dibolehkan selama tidak melanggar aturan syar'i. Namun sayangnya banyak wanita muslimah yang tidak memperhatikan etika islami ketika berhias. Bahkan penuh bangga berhias dengan cara jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, agar berhias tidak melanggar syariat, kepada Anda wahai wanita muslimah, simak betul-betul cara berhias yang terlarang dalam syariat Islam berikut ini. Yang pertama, perhiasan kepala. Cara berhias yang dilarang pada bagian kepala meliputi perhiasan rambut. Adapun larangan berkaitan dengan rambut adalah membuka rambut dan leher tanpa jilbab. Banyak wanita yang mengaku muslimah masih menanggalkan jilbab. Bahkan ada yang sudah menutup kepalanya namun sebatas dengan kerudung kecil, tipis, dan transparan. Tentu hal tersebut bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-59. Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian larangan berikutnya adalah mencukur gundul atau memendekkan rambut menyerupai laki-laki, dikecualikan karena sakit atau untuk operasi. Nabi SAW bersabda, "Aku berlepas diri dari wanita yang menggundul rambut kepalanya, berteriak dengan suara keras, dan merobek-robek pakaiannya ketika mendapat musibah." Hadis riwayat Muslim. Kemudian larangan berikutnya adalah mencabut uban. Seringkali wanita yang sudah mulai tumbuh uban tidak percaya diri dengan penampilannya. Akhirnya mereka mencabuti uban tersebut. Padahal Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim beruban dalam Islam, walaupun sehelai, melainkan kelak akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian larangan berikutnya adalah mewarnai rambut yang telah beruban dengan cat warna hitam. Nabi SAW bersabda, "Ubahlah atau warnailah rambut, tetapi jauhilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Dawud. Pendengar yang budiman, larangan berikutnya adalah menyambung rambut. Menyambung rambut juga dilarang di dalam Islam. Larangan ini disabdakan oleh Nabi SAW bahwa Nabi SAW melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambungkan rambutnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian mencukur alis. Mencukur alis kerap kali dilakukan wanita demi tampil menawan. Padahal Nabi SAW bersabda, "Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang menato dan yang minta ditato, dan yang mencabut atau mencukur rambut alis, dan yang mengikir gigi untuk memperindah penampilan. Perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian mengikir gigi dan memasang behal atau kawat gigi untuk kecantikan dan bergaya. bukan karena sakit atau cacat. Dalilnya adalah hadis tadi yang menerangkan laknat Allah bagi perempuan yang mengikir gigi untuk memperindah penampilan dan mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, itu tadi cara berhias yang dilarang pada bagian yang meliputi kepala, baik rambut maupun gigi. Selanjutnya adalah perhiasan yang meliputi tangan. Wanita muslimah dilarang memakai kuteks kuku yang menghalangi air wudu meresap ke dalam kulit. Hal ini terlarang karena menghalangi kesempurnaan berwudu. Kemudian dilarang memanjangkan kuku dan menyambungnya. Perkara ini terlarang karena bertentangan dengan fitrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 perkara termasuk fitrah. Khitan, membersihkan bulu rambut di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi seorang muslimah, tidak boleh membiarkan 5 perkara tersebut melebihi 40 hari. Anas bin Malik radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi waktu kepada kami dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan tidak boleh dibiarkan melebihi 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini cara berhias yang terlarang yang meliputi bagian tangan. Berikutnya, pendengar yang berbahagia, perhiasan yang meliputi bagian badan dan pakaian. Larangan-larangannya meliputi larangan bertato. Tato di bagian badan mulai marak dilakukan oleh para wanita. Padahal tato merupakan cara berhias jahiliyah yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang menato dan yang minta ditato. Kemudian larangan memakai pakaian ketat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama sekelompok kaum yang mereka mempunyai pecut seperti buntut sapi yang dengannya mereka memukul manusia. Dan kelompok yang kedua, para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan dengan berlenggak-lenggok. Kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak pula mendapati aromanya. Padahal aroma wangi surga dapat dicium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya, larangan keluar rumah dengan aroma parfum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki agar mereka mencium aroma harumnya yang ia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Terakhir, yang keempat adalah perhiasan yang meliputi bagian kaki. Adapun perhiasan di bagian kaki yang dilarang seperti memakai sepatu tumit tinggi, memakai gelang kaki yang ditampakkan, memakai rok pendek, celana ketat, dan transparan meskipun lebar. Ini semua cara berhias yang dilarang di dalam Islam. Semata-mata hanya ingin berpenampilan cantik dan agar para laki-laki melihat pesonanya. Pendengar muslimah yang berbahagia, apa artinya tampil cantik jika harus menanggung siksa di neraka? Kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberi kemudahan untuk kita menjalankan ketaatan kepadanya dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan para muslimah dari berbagai tipu daya setan dalam berhias diri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa man

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kaba'ir atau dosa-dosa yang membinasakan mengkategorikan tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu. Pendengar yang budiman, ada banyak ayat yang membahas masalah ini. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada sebuah hadis yang membahas pertanyaan Jibril alaihissalam yang artinya, apakah iman itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kebangkitan setelah kematian, dan kepada takdir baik dan buruknya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada 6 golongan yang aku, Allah dan seluruh nabi melaknat mereka, yaitu orang yang mendustakan takdir, orang yang menambah-nambah kitab Allah, orang yang sewenang-wenang dengan kekuasaan, orang-orang yang menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, keturunanku yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan orang yang meninggalkan sunnahku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Sulaiman bin Utbah At-Dimashqi telah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak masuk surga orang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang mendustakan takdir, dan pecandu arak. Ibnu Umar berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada dari umatku orang-orang yang mendustakan takdir. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa pernah ada seorang yang datang menemui Ibnu Umar dan berkata, sesungguhnya si fulan menyampaikan salam untukmu. Ibnu Umar berkata, sesungguhnya telah sampai kepadaku kabar bahwa ia telah mengada-ada dalam masalah takdir. Jika benar ia telah mengada-ada, maka janganlah engkau sampaikan salamku kepadanya, karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, akan muncul pada umat ini kaum yang merendahkan, yang memburukkan, dan yang mencela kepada ahlul qadar, yaitu orang-orang yang beriman kepada takdir. Pendengar, ada 2 kelompok yang sesat dalam masalah takdir. Pertama adalah kelompok Jabariyah, yaitu golongan yang menyatakan bahwa seorang hamba dipaksa atas perbuatan-perbuatannya dan hamba-hamba tersebut tidak memiliki kehendak dan kemampuan terhadap perbuatannya. Sedangkan yang kedua adalah kelompok Qadariyah, yaitu golongan yang menyatakan bahwa seorang hamba benar-benar berdiri sendiri dalam kehendak dan kemampuannya atas perbuatan-perbuatannya. Tidak ada campur tangan kehendak dan kekuasaan Allah atas dirinya. Untuk membantah kelompok pertama, yaitu Jabariyah, dibantah oleh nas-nas syar'i dan dengan kenyataan di lapangan. Adapun nas syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya keinginan dan kehendak bagi seorang hamba serta menyandarkan kepada hamba itu sendiri setiap amal perbuatan yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 152, "Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah." Di antara kalian ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 29, "Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidzolimina naron ahata bihim suratikuha. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Sedangkan dalil dari kenyataan, yaitu setiap orang bisa membedakan antara perbuatan-perbuatannya yang dilakukan atas kehendaknya sendiri, seperti makan dan minum, menjual dan membeli, dan dengan perbuatan-perbuatan yang terjadi bukan atas kehendaknya sendiri, seperti gemetar ketika sedang demam atau jatuh dari atap rumah. Untuk perbuatan yang pertama, maka pelakunya yang telah memilihnya atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan. Sedangkan perbuatan yang kedua bukan atas pilihannya sendiri dan tidak menghendaki hal tersebut terjadi pada dirinya. Adapun pendengar yang budiman, golongan yang kedua yaitu Qadariyah telah dibantah oleh syariat dan akal pikiran. Dalil dari syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu yang terjadi atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam kitabnya bahwa seluruh perbuatan hamba terjadi atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 253 yang artinya, dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Demikianlah pembahasan tentang beriman terhadap takdir. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari pembahasan tadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: karakter lisan. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, lisan itu jika disibukkan untuk mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka pemilik lisan tersebut tidak akan memiliki kemampuan untuk mengucapkan hal-hal yang bermanfaat, kecuali jika dia bersihkan lisannya terlebih dahulu dari hal yang sia-sia itu. Dikutip dari kitab Al-Fawaid. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, perkataan yang baik akan memberikan manfaat di dunia karena akan menumbuhkan keakraban dan kedekatan hati, menghilangkan kesedihan, meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan. Perkataan yang baik juga akan bermanfaat secara agama dan akhirat karena akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa kalimat-kalimat zikir, menebarkan ilmu agama, mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan dari bahaya keburukan. Kedua, sebaik-baik perkataan yang diucapkan oleh lisan adalah membaca Al-Quran dan menyeru kepada agama Allah serta ucapan kebaikan lainnya. Ketiga, termasuk bagian lisan adalah tulisan. Maka hendaknya setiap orang harus pandai memperhatikan setiap ketikan tulisan yang dibuatnya sebaik mungkin, agar hanya berisi kebaikan dan ajakan kepada kebaikan tersebut. Wallahu a'lam.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Yunus bin Yazid rahimahullah. Salah satu ulama salafus saleh yang terkemuka yang dikenal sebagai perawi hadis terpercaya. Sebagai seorang murid dari imam besar seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, Yunus bin Yazid memiliki kontribusi penting dalam penyebaran ilmu hadis pada masa awal Islam. Meski memiliki keunggulan dalam hafalan dan kedalaman ilmunya, ia juga tidak luput dari kritik beberapa ulama mengenai kekeliruan dalam periwayatan. Pada rubrik biografi salaf kali ini, kita akan ulas kehidupan Yunus bin Yazid, guru-gurunya, murid-muridnya, serta kontribusinya dalam khasanah ilmu hadis Islam. Pendengar yang budiman, Yunus bin Yazid dikenal sebagai Abu Yazid al-Aili. Beliau adalah seorang perawi hadis yang diakui sebagai imam dan muhaddis ulung. Ia adalah seorang maula dari Muawiyah bin Abi Sufyan dari dinasti Umayyah. Yunus bin Yazid lahir di kota Aila, sekarang Aqaba di Yordania, yang kemudian menjadi bagian penting dari identitasnya. Ia merupakan saudara Abu Ali dan paman dari Anbasah bin Khalid al-Aili. Yunus bin Yazid belajar dari banyak ulama besar pada zamannya yang memperkaya keilmuannya dalam bidang hadis. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama Ibnu Syihab Az-Zuhri yang telah dibersamai Yunus bin Yazid dalam menimba ilmu selama 12 hingga 14 tahun, belajar dan mencatat hadis-hadis secara langsung darinya. Kemudian yang kedua, Nafi', Maula Ibnu Umar, seorang yang menjadi sumber utama periwayatan hadis dari Abdullah bin Umar. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, salah satu 7 fuqaha kota Madinah. Kemudian di antara guru Yunus bin Yazid juga Ikrimah, mantan Maula Ibnu Abbas yang menjadi perawi yang terpercaya, dan juga kepada Hisham bin Urwah, serta ulama-ulama lain yang sezaman dengannya. Yunus bin Yazid juga memiliki banyak murid yang kemudian menjadi tokoh besar dalam ilmu hadis. Beberapa di antaranya adalah yang pertama Al-Laits bin Sa'ad, seorang ulama besar Mesir. Yang kedua Ibnu Mubarak, tokoh terkenal dalam hadis. Yang ketiga Abdullah bin Wahab, ahli hadis dari Mesir. Yang keempat Al-Auza'i, seorang imam dalam fikih dan hadis. Kemudian juga ada Amr bin Haris, Rashdin bin Sa'ad, Abu Damrah al-Layti, dan masih banyak lainnya. Pendengar yang budiman, Yunus bin Yazid rahimahullah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu perawi terbaik dari Az-Zuhri. Banyak ulama seperti Abdullah bin Mubarak dan Ibnu Mahdi memuji catatan hadisnya sebagai akurat dan terpercaya. Yunus bin Yazid dikenal karena kemampuannya mencatat hadis dengan rapi dan terstruktur, serta pemahamannya yang mendalam tentang sanad dan matan hadis. Abdullah bin Mubarak pernah berkata, "Jika aku melihat hadis yang diriwayatkan oleh Ma'mar dan Yunus bin Yazid, aku merasa kagum seolah-olah keduanya berasal dari satu sumber cahaya yang sama." Kemudian menurut Abdul Razak, Yunus bin Yazid bahkan lebih unggul dalam menghafal hadis musnad dibandingkan Ma'mar. Ia mampu mencatat hadis-hadis Az-Zuhri secara utuh tanpa kehilangan detail penting. Namun, seperti banyak tokoh besar lainnya, Yunus bin Yazid tidak luput dari kritik. Beberapa ulama seperti Waqi' bin Jarrah dan Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa Yunus bin Yazid terkadang memiliki kelemahan dalam hafalannya. Waqi' bin Jarrah menilai hafalan Yunus bin Yazid kurang kuat, meskipun ia tidak mengabaikan kualitas Yunus bin Yazid sebagai seorang perawi yang thiqah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga menyebutkan bahwa Yunus bin Yazid kadang-kadang keliru dalam menggabungkan pendapat Az-Zuhri dengan riwayat dari Sa'id bin Al-Musayyib. Kesalahan ini membuat beberapa riwayatnya dianggap sebagai munkar. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih memahami hadis Az-Zuhri selain Ma'mar kecuali Yunus bin Yazid Al-Aili. Namun Yunus bin Yazid kadang-kadang melakukan kesalahan dalam beberapa hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, Yunus bin Yazid tidak hanya dikenal sebagai seorang perawi, tetapi juga sebagai seorang penulis hadis yang teliti. Ia menulis semua yang diajarkan oleh Az-Zuhri, menjadikannya salah satu murid paling produktif dari gurunya ini. Berkat catatan-catatan Yunus, banyak hadis Az-Zuhri yang terjaga hingga saat ini. Yunus bin Yazid adalah sosok yang tekun dan berdedikasi dalam ilmu hadis. Meski beberapa ulama menyebutkan kekurangannya dalam hafalan, Yunus bin Yazid tetap dihormati sebagai seorang perawi yang thiqah. Keuletannya dalam mencatat dan mendokumentasikan hadis menunjukkan komitmennya dalam menjaga warisan keilmuan Islam. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Yunus bin Yazid adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Yunus bin Yazid melalui Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini juga tercantum dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari. Hadis ini mengajarkan pentingnya istighfar dan taubat. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dijamin kesuciannya dari dosa, ini menjadi teladan bagi umat Islam untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak istighfar setiap hari. Salah satu isu yang sering dibahas terkait Yunus bin Yazid adalah hadis-hadis munkar yang dinisbatkan kepadanya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Yunus terkadang menggabungkan pendapat pribadi Az-Zuhri dengan riwayat yang sebenarnya, sehingga menimbulkan kebingungan. Meski demikian, mayoritas ulama hadis tetap memandang Yunus bin Yazid sebagai seorang perawi yang thiqah yang dapat diterima riwayatnya, terutama dalam hadis-hadis yang didukung oleh sanad yang kuat. Pendengar yang dirahmati Allah, Yunus bin Yazid wafat pada tahun 159 Hijriah, meninggalkan warisan besar dalam ilmu hadis. Riwayat-riwayatnya, terutama dari Az-Zuhri, menjadi rujukan penting dalam kitab-kitab hadis klasik. Murid-muridnya seperti Al-Layth dan Ibnu Mubarak melanjutkan tradisi keilmuan yang diwariskannya, menyebarkan ilmu hadis ke berbagai wilayah dunia Islam. Yunus bin Yazid adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah ilmu hadis. Dedikasinya dalam menuntut ilmu, terutama dari Az-Zuhri, menjadikannya perawi yang dihormati. Meski terdapat beberapa kritik terhadap hafalannya, kontribusinya dalam menyebarkan ilmu hadis tidak dapat disangkal. Yunus bin Yazid adalah contoh ulama yang tekun dan berdedikasi, yang mewariskan ilmu yang terus menjadi cahaya bagi generasi setelahnya. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar rahimakumullah, dalam berdakwah kepada kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam menghadapi penentangan yang begitu keras. Sekian lama beliau berdakwah, namun tidak juga merubah kondisi keberagamaan masyarakat. Keadaan ini kemudian membuat Nabi Yunus marah dan meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam termasuk seorang nabi dari keturunan Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau kepada penduduk negeri Ninawa di Mosul, Irak. Beliau menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah, namun mereka menolaknya. Nabi Yunus tidak pernah berputus asa, selalu berusaha dan terus berusaha mendakwahi mereka, namun mereka tetap menolak. Kemudian Nabi Yunus mengancam dengan azab dan pergi meninggalkan mereka, tidak sabar sebagaimana mestinya. Beliau pergi dalam keadaan sangat marah. Sementara itu, sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada kaum tersebut untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Itu terjadi setelah mereka menyaksikan sebagian dari pendahuluan azab yang diancamkan kepada mereka. Allah pun menyelamatkan mereka dari azab tersebut. Secara lahiriah, Nabi Yunus alaihissalam mengetahui bahwa mereka telah selamat dari azab itu. Namun beliau tetap tidak mau kembali. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira 'alayhi fa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Yunus alaihissalam, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di dalam perut ikan bahwa tidak ada ilah selain Engkau, ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Pendengar rahimakumullah, Nabi Yunus alaihissalam lalu naik ke kapal yang sudah penuh dengan penumpang dan barang. Sampai di tengah lautan, kapal tersebut mulai memperlihatkan tanda-tanda akan tenggelam. Saat itu hanya ada dua pilihan. Mereka tetap bersama-sama di atas kapal, tapi tenggelam semua, atau satu persatu dilemparkan ke laut sekedar meringankan muatan kapal dan menyelamatkan yang lain. Akhirnya diputuskan untuk memilih yang kedua. Lalu mulailah diundi siapa yang akan dilemparkan ke laut. Termasuk dalam undian itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat ke-141, Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu. Mereka pun kemudian melemparnya ke laut, dan kemudian ia ditelan bulat-bulat oleh seekor ikan dari dalam laut. Di dalam kegelapan perut ikan itu, beliau, Nabi Yunus alaihissalam, berdoa, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ikan tersebut melemparkannya ke sebuah padang yang tandus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan seperti seekor anak burung yang keluar dari sebutir telur. Betul-betul dalam keadaan sangat lemah. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dengan menumbuhkan untuknya sebuah pohon dari jenis labu dan menaunginya hingga menjadi kuat. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi perintah kepadanya untuk kembali ke tengah-tengah kaumnya agar beliau mengajari dan mendakwahi mereka. Dan sekarang penduduk negeri itu menyambut seruan beliau. Mereka beriman kepadanya dan mendapat kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Pendengar rahimakumullah, dalam perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam ini dapat kita petik pelajaran diantaranya. Yang pertama, dalam kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Yunus dengan cara yang halus, dengan menahannya di dalam perut seekor ikan sebagai kafarah atau tebusan atas kesalahan beliau, sekaligus tanda kekuasaan Allah yang sangat besar dan karamah atau mukjizat bagi Nabi Yunus alaihissalam. Yang kedua, termasuk nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau adalah diterimanya dakwah beliau oleh penduduk negerinya dan besarnya jumlah pengikut, termasuk sebagian keutamaan mereka. Kemudian pelajaran yang ketiga, bolehnya melakukan undian ketika menghadapi persoalan yang sulit mengenai siapa yang berhak atau tidak mengenai siapa yang berhak atau tidak terhadap suatu perkara. Apabila tidak ada yang menguatkan salah satunya, apa yang dilakukan penumpang kapal tersebut menunjukkan kaidah yang sudah dikenal, yaitu mengambil kemudaratan yang lebih ringan untuk menolak kerusakan yang lebih besar. Tentunya sudah jelas, melempar salah seorang penumpang ke laut sangat berbahaya. Namun malapetaka yang akan menimpa seluruh penumpang tentu jauh lebih besar bahayanya. Lalu yang keempat, seorang hamba apabila ia memiliki hubungan yang baik dengan Rabb-nya, di mana dia selalu beramal saleh ketika ia dalam keadaan senang, Allah tentu mensyukuri amalnya dan mengingatnya pula ketika ia dalam keadaan kesulitan, yakni dengan melepaskannya dari kesulitan itu atau meringankan keadaannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam

0: dengan doa saudaraku yaitu Dzinnun, Nabi Yunus alaihissalam ini, melainkan pasti Allah akan lepaskan ia dari kesulitan itu, yaitu kalimat La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Kemudian pendengar yang berbahagia, pelajaran yang kita dapat ambil pula bahwa keimanan itu akan menyelamatkan pemiliknya dari ketakutan dan kesulitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-88, "Wa kadzalika nunjil mu'minin." Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang tokoh Islam Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau adalah salah satu pejuang yang berkontribusi dalam upaya kemerdekaan negara Republik Indonesia dari bangsa Belanda. Beliau tidak hanya terkenal di daerah kelahirannya saja, yaitu Goa, Makassar. Namun di Banten, beliau juga sangat dikenal luas oleh masyarakat, sehingga di akhir namanya pun dinisbatkan julukan Al-Bantani karena peran aktif beliau di wilayah Banten. Pendengar yang budiman, Syekh Yusuf Al-Makassari adalah ulama pejuang kemerdekaan melawan kolonialisme. Ia memiliki pengaruh besar bagi umat Islam Indonesia dan Afrika Selatan. Ia pernah mengungsi ke Banten dan diasingkan ke Sri Lanka, bahkan Afrika Selatan oleh Belanda. Syekh Yusuf terkenal dengan gelar Asy-Syeikh Al-Hajj Yusuf Abu Mahasin Hadiyatullah Taj Al-Qalwati Al-Makassari Al-Bantani. Di kota kelahirannya, ia dikenal dengan gelar Tuanta Salamaka, yaitu Tuan kita yang selamat dan mendapat berkah. Syekh Yusuf atau nama lengkapnya Muhammad Yusuf lahir di desa Moncong Lowe, Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah sumber menyebut ia lahir pada 8 Syawal tahun 1036 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 3 Juli tahun 1626. Namun di kalangan peneliti data, itu masih diragukan, sehingga sebagian besar menyimpulkan tanggal kelahirannya belum bisa dipastikan. Bapaknya yaitu yang bernama Abdullah, namun para keturunannya di Sulawesi Selatan menamainya Abdullah Khoidir. Sejak kecil, Syekh Yusuf Al-Makassari mendapatkan pendidikan dari ulama-ulama besar. Ia pernah belajar di Bantuala yang diasuh oleh ulama asal Yaman, yaitu Syekh Ba'alawi bin Abdullah. Selanjutnya ia belajar di Pondok Cikowang di bawah asuhan ulama asal Aceh yang mengembara ke tanah Bugis, yaitu Syekh Jalaluddin Al-Aidit. Kemudian ketika umur 18 tahun, Syekh Yusuf Al-Makassari menuju Banten dari pelabuhan Tallo Makassar pada tanggal 22 September tahun 1645. Di perjalanan itu ia bertemu dengan ulama dan tokoh besar Banten yang bernama Abdul Fatah, putra mahkota Kesultanan Banten. Kelak Abdul Fatah ini mendapatkan gelar Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah sekian lama di Banten, Syekh Yusuf Al-Makassari melanjutkan pengembaraan ilmu ke Aceh. Ia belajar kepada mufti kerajaan Aceh, yaitu Syekh Nuruddin Arnaniri. Darinya, Syekh Yusuf Al-Makassari mendapatkan ijazah tarekat Qadariyah, seperti dinyatakan oleh dirinya sendiri dalam risalah berjudul Safinatun Najah. Pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Yusuf Al-Makassari kemudian melanjutkan perjalanan ke Gujarat lalu ke Yaman. Ia menemui Syekh Muhammad Abdul Baqi dan mendapatkan tarekat

0: Naqsabandiyah. Ia juga mendapatkan ijazah Tarekat Al-Sa'adat Al-Ba'lawiyah dari Sayyid Ali Az-Zubaidi. Setelah dari Yaman, ia bertolak ke Makkah dan Madinah dan mendapatkan ijazah Tarekat Syattariyah dari Syekh Burhanuddin Al-Millah bin Syekh Ibrahim bin Hussein bin Syihabuddin Al-Kaurani Al-Madini. Setelah itu, ia melanjutkan pengembaraan intelektual ke sejumlah tempat lain seperti ke wilayah Damaskus, Suriah, dan juga Turki. Setelah melalang buana sekitar 20 tahun, Syekh Yusuf Al-Makassari kembali ke tanah air. Ia kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Goa, Sulawesi. Namun tidak berlangsung lama. Ia merasa kecewa lantaran keadaan di kampung halamannya sudah berubah. Peperangan Hasanuddin melawan Belanda berkepanjangan. Kerajaan di Goa kalah dan muncullah perjanjian Bongaya tahun 1667. Ia memilih menuju Banten. Kehadirannya disambut baik oleh Sultan Abdul Fatah di Banten dan masyarakat Bugis yang tinggal di Banten. Bahkan dengan cepat ia mendapatkan peran penting di Kerajaan Banten. Ketika itu Syekh Yusuf Al-Makassari menanamkan semangat perlawanan jihad fisabilillah untuk mempertahankan kemandirian orang Banten terhadap kolonialisme. Ia diangkat menjadi Panglima Kerajaan Banten. Selama hampir 2 tahun, peperangan antara Kerajaan Banten dan Belanda berlangsung. Namun tekanan Belanda begitu kuat sehingga Sultan tertangkap dan dipenjara. Sementara Syekh Yusuf Al-Makassari masuk hutan untuk menghindari penangkapan. Ia bergerilya di hutan sampai di daerah Cirebon. Namun pada akhirnya Syekh Yusuf Al-Makassari tertangkap dan ditahan di Batavia atau di Jakarta. Pendengar yang beriman, karena pengaruh Syekh Yusuf Al-Makassari begitu kuat, bahkan ketika di dalam penjara sekalipun, Belanda pada akhirnya mengasingkannya ke Ceylon, Sri Lanka. Bukannya berhasil, di negara lain justru pengaruh Syekh Yusuf Al-Makassari masih besar bagi perlawanan terhadap kolonialisme. Ia pun kembali diasingkan ke Afrika Selatan selama kurang lebih 6 tahun. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf Al-Makassari tetap berdakwah hingga begitu dikenal dan berpengaruh bagi masyarakat. Beliau wafat di Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei tahun 1699 dalam usia 73 tahun. Raja Goa dan Kesultanan Banten meminta jenazah Syekh Yusuf Al-Makassari untuk dibawa ke tanah air. Namun pihak Belanda menolak. Baru pada pemerintahan Raja Abdul Jalil pada tahun 1704, pihak Belanda mengabulkan permintaan tersebut. Syekh Yusuf Al-Makassari dimakamkan di Lakiung, Goa. Makamnya di Goa dikenal dengan nama Kobang atau Kubah. Syekh Yusuf Al-Makassari tidak hanya seorang pejuang melawan kolonialisme. Ia juga termasuk ulama yang produktif menulis. Dari tangannya telah lahir puluhan kitab-kitab terkenal seperti kitab Al-Futuhah, Al-Ilahiyah, Al-Barokah, Al-Sailaniyah, Bidayat Al-Mubtadi, dan masih banyak sekali kitab-kitab lainnya. Syekh Yusuf Al-Makassari telah menjadi kebanggaan umat Islam. Ia bukan hanya milik orang Bugis di Sulawesi Selatan atau milik masyarakat Islam di Afrika Selatan, melainkan juga milik seluruh umat muslim dunia dan para pejuang kemanusiaan. Pendengar yang dirahmati Allah, Syekh Yusuf Al-Makassari mendapatkan penghargaan pejuang kemanusiaan tertinggi dari Presiden Afrika Selatan, yaitu Nelson Mandela. Sementara itu, ia juga tercatat sebagai pahlawan nasional dan seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, pendengar, di mana saja Anda berada, inilah sekilas tentang kisah inspiratif dari tokoh pahlawan Islam yang patut untuk dijadikan pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: berdoa agar digolongkan sebagai orang beriman. Rabbi habli hukman wa alhikni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Rabbi habli hukman wa alhikni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Artinya, ya Rabbku, berikanlah kepadaku ilmu dan hikmah. Masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, serta jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 83-85. Doa agar ditunjukkan antara kebenaran dan kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan bantulah kami untuk menjauhinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan. Selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya pendengar, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir. Dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu keislaman kita, yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 119-120. Nah dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'addu 'alaykum al anamina min al ghayz qul mutu bi ghayzikum innallaha 'alimun bi dhatis sudur in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhiyat. Yang artinya, beginilah kalian, kalian menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kalian, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kalian, mereka berkata, kami beriman. Dan jika mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian. Katakanlah kepada mereka, matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudharatan kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang firman Allah, "Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum." Begitulah kalian, kalian menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kalian. Artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kalian mencintai orang-orang munafik karena keimanan yang diperlihatkan kepada kalian, padahal mereka tidak mencintai kalian, baik lahir maupun batin. Kemudian, wa tu'minuna bil kitabi kullih, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya, yakni kalian tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, sedangkan mereka masih ragu, bimbang, dan juga bingung. Nah, tentang firman Allah ini, pendengar, Muhammad bin Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, maksud ayat ini adalah kalian beriman kepada kitab kalian Al-Quran dan kitab mereka yakni Taurat dan Injil serta kitab-kitab yang turun sebelumnya, sedangkan mereka mengingkari kitab kalian Al-Quran. Oleh karena itu, kalian lebih berhak benci kepada mereka daripada mereka membenci kalian. Nah, demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'adzu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Jika menjumpai kalian, mereka berkata, kami beriman. Dan jika menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci kepada kalian. Nah, menurut Qatadah, al-anamil ini berarti ujung jari. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud As-Sudi dan Ar-Rabi bin Anas. Mereka berkata, al-anamil berarti jari-jemari. Nah, inilah keadaan orang-orang munafik. Mereka memperlihatkan keimanan dan kecintaan kepada orang-orang yang beriman, padahal keadaan hati mereka sebenarnya bertentangan dengan hal itu. Dan jika mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci kepada kalian. Nah, ini karena kebencian dan kemarahan yang teramat sangat kepada kaum muslimin. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, Qul mutu bighayzikum innallaha alimun bidati sudur. Katakanlah kepada mereka, matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Artinya, apapun yang kalian merasa dengki terhadap orang-orang yang beriman dan hal itu membuat kalian marah dan benci terhadap orang-orang beriman, maka ketahuilah bahwa Allah pasti menyempurnakan nikmat-Nya bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, menyempurnakan agamanya, meninggikan kalimat-Nya, dan memenangkan agamanya. Oleh karena itu, matilah kalian semua dengan kemarahan kalian, wahai orang-orang munafik. Innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Yakni, Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati kalian dan disimpan oleh batin kalian, berupa kemarahan, kedengkian, dan iri hati terhadap orang-orang beriman. Allah akan memberikan balasan kepada kalian atas tindakan kalian di dunia dengan memperlihatkan kepada kalian kebalikan dari apa yang kalian idam-idamkan. Sedangkan di akhirat kelak, kalian akan diazab di neraka dengan azab yang sangat pedih. Kalian akan kekal di dalamnya dan tidak akan terbebas ataupun keluar darinya. Inilah akibat untuk orang-orang munafik. Kemudian mendengar firman Allah berikutnya, in tamsaskum hasanatum tasukhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Nah, keadaan ini menunjukkan kerasnya permusuhan mereka orang-orang munafik terhadap orang-orang yang beriman. Yaitu ketika orang beriman mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, dan dukungan, serta bertambah banyak dan semakin kuat para pendukungnya, maka orang-orang munafik itu bersedih hati. Dan jika kaum muslimin tertimpa kesulitan atau menderita kekalahan dari musuh-musuhnya, kekalahan karena suatu hikmah yang dikehendaki Allah, sebagaimana yang terjadi pada perang Uhud, maka orang-orang munafik itu bergembira ria dan bersuka cita. Kemudian mendengar Allah melanjutkan firman-Nya yang ditujukan kepada orang-orang beriman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan madharat bagi kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Maksudnya, Allah membimbing umat Islam menuju keselamatan dari kejahatan para penjahat dan dari tipu daya para pendurhaka itu dengan menggunakan kesabaran, ketakwaan, dan tawakal kepada-Nya. Sebab Allah lah yang meliputi semua musuh-musuh mereka, dan tidak ada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali dengan pertolongan Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Dan tidak terjadi di dalam wujud sesuatu pun melainkan dengan takdir dan kehendak Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupkannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, penjelasan tentang larangan adanya rasa kasih sayang dan simpati orang-orang beriman kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kedua, bahwa orang kafir dan orang munafik, mereka bersedih hati jika kaum muslimin mendapat kebaikan, dan mereka senang jika kaum muslimin mendapatkan bencana. Inilah sifat asli mereka terhadap kaum muslimin. Kemudian pelajaran lainnya, memelihara diri dari tipu daya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yaitu harus dengan sikap sabar dan tidak menampakkan rasa takut kepada mereka. Sedangkan sikap takwa kepada Allah, yaitu dengan menegakkan agama-Nya, komitmen dengan aturan syariat-Nya, dan bertawakal kepada-Nya, serta mengambil sunnatullah atau aturan hukum Allah yang berupa sebab-sebab untuk mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Moon.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa man ahsana

Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Simpati FM dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

Mereka para sahabatmu bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, pembagian harta rampasan perang itu urusan Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian.

serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Sifat-sifat orang mukmin.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal.

0: Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka, dan ampunan serta rizki yang mulia berupa surga. Keengganan sebagian sahabat untuk pergi ke peperangan Badar dan pertolongan Allah kepada kaum muslimin.
1: Kamal.

Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu, wahai Muhammad, pergi dari rumahmu dengan kebenaran untuk menghadapi kafilah dagang Quraisy. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya.

mereka membantahmu tentang kebenaran, sesudah nyata bahwa mereka pasti menang. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi akan kalian kalahkan, sedang kalian menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah, yaitu kafilah dagang beserta muatannya yang untuk kalian. Dan Allah menghendaki untuk menetapkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir dengan cara kalian perangi.

Agar Allah menetapkan yang hak, yaitu Islam, dan melenyapkan yang batil, yaitu kesyirikan, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah, lalu diperkenankannya doa kalian, seraya Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut."

dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hati kalian menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Ingatlah, ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan, serta untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian Tilawah Terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja pendengar. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Dan di antaranya pertama ada rubrik Keluarga Islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab Islami dan panduan zikir bersama Ustadz Faisal Hamzah. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah jaminan dari diri kalian kepadaku 6 perkara. Niscaya aku akan menjamin untuk kalian surga." Yang pertama, jujurlah jika kalian berbicara. Lalu penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikanlah jika kalian diberi amanah. Jagalah kemaluan kalian. Tundukkanlah pandangan kalian. Dan cegahlah tangan kalian melakukan keburukan. Dalam hadis ini disebutkan bahwa di antara sarana menjaga kemaluan adalah menutup aurat. Dan ini pun menguatkan pada kita bahwa menutup aurat adalah jalan untuk meraih surga. Kemudian yang kedua, bahwa menutup aurat merupakan buah dari keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yadkhul hammama illa bimizar." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia memasuki tempat mandi kecuali menutupi auratnya dari pandangan manusia. Kemudian yang ketiga, menutup aurat merupakan sarana terbesar menjaga kehormatan seseorang. Pendengar yang budiman, ketahuilah bahwa faktor terbesar terjadinya tindakan amoral kepada kaum wanita karena mereka meremehkan menutup aurat. Jika para wanita menutup auratnya dengan menggunakan jilbab sesuai standar syariat Islam, yaitu longgar, tidak tipis, menutup seluruh tubuhnya, atau kecuali telapak tangan dan mukanya, niscaya pasti mereka tidak akan diganggu, dan mahkota kehormatan mereka akan tetap terjaga. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Zalika adana ay yu'rafna fala yu'zain. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, sebab yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Kemudian yang keempat, pendengar yang budiman, bahwa menutup aurat adalah sarana untuk memelihara kehormatan manusia. Setan tidak senang, setan tidak suka, atau bahkan benci jika manusia menjaga kehormatan, jika manusia memiliki rasa malu dan kesucian jiwa. Dan setan memiliki semangat yang besar sekali untuk menggoda manusia agar mereka membuka aurat, sebagaimana mereka memiliki semangat yang tinggi untuk memisahkan pasangan suami istri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita agar jangan sampai terjerumus rayuan setan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapak kalian dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Kemudian yang terakhir, pendengar yang budiman, menutup aurat adalah merupakan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia dari makhluk yang lain di muka bumi ini. Dan salah satu pemuliaan Allah kepada manusia adalah Dia memerintahkan kepada mereka untuk menutup aurat. Bahkan menutup aurat dikatakan sebagai zina, sebagai perhiasan. Sedangkan membuka aurat dikategorikan sebagai fitnah, godaan ataupun tipuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wakulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian atau perhiasan kalian yang indah ketika memasuki masjid. Makan dan minumlah, serta janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum produk kosmetika yang mengandung alkohol. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam menganjurkan untuk berhias atau tazayyun, dan kosmetika ini telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya. Kedua, bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci. Ketiga, bahwa perkembangan teknologi telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan. Salah satunya adalah alkohol atau etanol, baik sebagai bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong. Dan keempat, bahwa oleh karena itu, dipandang perlu adanya fatwa tentang produk kosmetika yang mengandung alkohol atau etanol untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang produk kosmetika yang mengandung alkohol atau etanol. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud dengan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Kedua, yang dimaksud dengan alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Dan ketiga, yang dimaksud dengan kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, mengubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, produk kosmetika yang mengandung khamr adalah najis dan penggunaannya hukumnya haram. Kedua, penggunaan alkohol atau etanol pada produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya, selama etanol yang digunakan bukan berasal dari industri khamr, baik merupakan hasil sintetis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamr, dan secara medis tidak membahayakan. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, pelaku usaha diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk memastikan kesucian dan kehalalan produk kosmetika yang diproduksi dan diperjualbelikan kepada umat Islam. Kedua, LPPOM MUI menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk kosmetika. Dan ketiga, LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah atau 28 Februari 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrorun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'tsi wan nushur. Ma'asyara muslimin rahmanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia. Perlu kita melihat dan mengetahui kira-kira sarana apa saja gitu yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjaga kemaluan kita. Ya. Agar kita tetap dalam keadaan suci dan tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Hal itu banyak sekali. Ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang dilarang. Ya, seperti yang diperintahkan misalnya tadi dikatakan ghadul basar. Ya. Wajib bagi sebagai seorang muslim atau muslimah, ya, itu menundukkan pandangannya. Ya, apabila bertemu dengan wanita lain atau laki-laki lain yang bukan mahram, tundukkan pandangan. Lalu misalnya dengan menyegerakan menikah bagi para syabab, bagi para pemuda. Ya, artinya tidak menunda-nunda pernikahan. Ya, kalau sudah mampu, ada rizkinya, jangan ditunda-tunda. Sebab menunda-nunda pernikahan ya ngeri sekali gitu ya, di depan jurang kemaksiatan menanti dan tidak ada yang bisa menjamin kita gitu ya dalam hal tersebut. Jadi lebih baik sedzariah gitu ya, tutup pintu kemaksiatan, segera menikah. Lalu yang berikutnya, as-saumu lil ajiz anizwaj, saum bagi orang yang belum mampu menikah. Ya, kalau memang belum mampu menikah, belum ada rizkinya, belum ada pasangannya, nyarinya susah misalnya gitu ya, lama lagi ya, belum ditolak mulu ya, jadi apa? Saum. Ah, gimana Ustaz? Saum. Yakin. Ini solusi dari Rasulullah SAW. Ya, saum bisa mencegah hal itu semua. Lalu ada juga perintah ya untuk sebagai saran untuk iffatul farj. Apa misalnya perintah Allah Subhanahu wa taala pada para wanita untuk bil hijab, untuk menggunakan hijab, cadar, kemudian jilbab atau melindungi menutup auratnya tubuhnya. Ya, ini perintah juga. Salah satu perintah terhadap sarana bagi kaum muslimah untuk menjaga iffah kemaluannya. Ya, lalu yang lainnya al-qararu fil buyut, tinggal di rumah. Itu juga sarana, wasail agar iffah farj ya, menjaga kemuliaan terhadap kemaluannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qarna fi buyutikunna wa la tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Jadi diam di rumah-rumah. Kalau seandainya tidak ada hal yang sifatnya doruri untuk menyebabkan perempuan keluar rumah, ya jangan. Gitu ya. Sebab kalau sudah keluar rumah, yang mengintai siapa? Setan. Gitu ya. Depan belakang setan bakal menjadikan wanita sebagai anak panahnya untuk menjerumuskan Bani Adam. Gitu ya. Hati-hati. Lalu ada juga yang sifatnya larangan, ya, sarana-sarana yang sifatnya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Khulwah bil mar'atil ajnabiyah. Menyendiri, berasyik-asyik, mojok sama siapa? Sama perempuan asing. Ya, perempuan yang bukan mahram. Ya, hati-hati. Ini bahaya besar. Sebab kalau sudah terjerumus dalam hal seperti itu, gitu ya, ujung-ujungnya hal ini bisa mengantarkan pelakunya kepada perzinahan. Kalau sekarang sudah bukan khulwah lagi realitanya, sudah bukan menyendiri sama perempuan asing, terang-terangan bebas di bioskop, di mall dan segala macamnya. Bahkan sudah tidak ada rasa malu lagi bergandengan tangan, wal'iazubillah, mungkin cuman depan publik. Jadi sudah tidak ada iffah. Wajar kalau seandainya para gadis, ya para pemuda, mayoritas di antara mereka masuk ke dalam kehidupan free sex misalnya. Sex bebas. Sudah tidak ada lagi iffah. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi. Wal'iyazubillah. Padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menyendiri, ya, bersembunyi bersama wanita asing, dilarang. Apalagi terang-terangan gitu. Harusnya kan begitu berpikir logikanya gitu ya. Dilarang. Bahkan Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat dahsyat sekali. Iyyakum wadukhulu 'alan nisa. Hati-hati kalian. Ya, masuk bersama perempuan. Jangankan menyendiri, musafahatunna. Salaman saja gitu ya. Itu sudah tidak boleh. Ini sudah bukan salaman lagi, cipika-cipiki ya. Bahaya sekali. Rasulullah SAW tidak pernah semasa hidupnya itu musafahah, menyentuh kulit wanita dengan cara bersalaman itu tidak ada, gitu ya. Lalu ada juga larangan-larangan lain dari syariah yang sifatnya sebagai sarana dalam tul farji, ya, menjaga kemaluan, ikhtilat rijal bin nisa, percampuran, ya, nyampur antara laki-laki dengan perempuan. Lalu juga larangan-larangan segala sesuatu yang mendekatkan seseorang pada perzinahan. Wala taqrabu zina, jangan dideketin. Jangan dideketin. Dekatnya saja sudah tidak boleh, apalagi masuk ke dalamnya. Ya, termasuk dalam hal ini adalah mendengarkan sesuatu rayuan-rayuan, gitu ya, cerita-cerita porno, hal-hal yang mengundang pada kemaksiatan atau memandang hal-hal yang dilarang seperti menonton film-film yang tidak bagus, gitu ya, mengundang aurat, syahwat, zina dan lain sebagainya, atau membaca tadi majalah-majalah porno dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ke dalam larangan wala taqrabu zina. Nah, inilah masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia. Ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya larangan. Semua itu adalah wasail fi iffatil farj, gitu ya. Sarana-sarana bagi kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga iffah, kemaluan dirinya, gitu ya. Nah, di sini tentunya kita bisa melihat realitanya, masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, kelemahan masyarakat kita, ya, dalam masalah iffah, lemah atau bahkan sudah tidak ada sama sekali. Ya, dha'ful iffah atau benar-benar sudah tidak ada sekali. Banyak faktor ataupun banyak sebab yang menyebabkan hal itu terjadi, gitu ya. Dan di antaranya tidak adanya pembinaan, gitu ya, tidak adanya pengawasan dari siapa? Daripada orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Kalau anak mungkin orang tua, gitu ya. Kalau murid mungkin para pendidiknya, gurunya. Jadi lemahnya pendidikan dan pengawasan dari para wali atau para pendidik terhadap orang-orang yang menjadi tanggungan mereka. Istri mungkin suami kurang ngawasin, gitu ya. Seperti itulah, sehingga apa? Terjadi penurunan iffah dalam diri kaum muslimin ataupun kaum muslimah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya, gitu ya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema iffah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing, gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Wallahu a'lam.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang masalah candaan. Nah, dalam bercanda ada kadarnya, ada porsinya. Jadi jangan terlalu serius dalam kehidupan ini, dan juga jangan berlebih-lebihan dalam bercanda. Dan kita bisa melihat bagaimana uswah kita, tauladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun terkadang bercanda. Jadi tidak selamanya beliau serius, ya. Terkadang beliau bercanda dengan istri beliau, dengan para sahabat, bahkan dengan anak-anak kecil. Ya, beliau terkadang apa? Bercanda. Untuk apa tujuan beliau bercanda? Ya, ini sekedar merekatkan atau mendekatkan hati, atau membuat mereka menjadi senang atau gembira, ya, yang tadinya bersedih hati. Jadi tujuannya baik, ya, bukan adanya tujuan-tujuan buruk atau sekedar ingin ditertawakan oleh orang lain. Nah, tidak. Dan beliau kalau bercanda ini tidak berlebih-lebihan, ya. Dan beliau kalau tertawa ini pun tidak terbahak-bahak. Dan kalau beliau bercanda, perkataan dalam candaan tersebut semuanya jujur, semuanya benar, tidak ada kedustaan di dalamnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata,
3: Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta tura minhu lahawatuhu. Innama kana yatabassam. Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak.
2: Di Rasul tidak pernah tertawa apa? Terbahak-bahak sampai terlihat lidah atau apa ya? Langit-langit kalau kita katakan.
3: Tidak pernah terlihat sampai dalamannya ya. Sampai mulutnya tidak seperti di zaman sekarang mungkin. Lihat yang lucu, wah ha ha, semuanya kelihatan bagian mulutnya ya. Nah, tidak. Tidak sampai kelihatan lidahnya bahkan. Innama kana yatabassam, beliau hanya tersenyum atau tersenyum lebar. Ya. Bahkan dalam satu riwayat beliau pernah tertawa ya. Karena merasa takjub, merasa kagum dengan perbuatan seseorang. Yaitu ketika ada seseorang ketika makan, dia tidak mengucapkan bismillah di awal, lupa ya mengucapkan bismillah. Sedangkan di dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang tidak membaca bismillah di awal, setan akan ikut makan. Nah, ketika orang tersebut akan menyuap suapan terakhir, dia membaca bismillah awwaluhu wa akhiru, atau bismillah fi awwalihi wa akhiri. Lalu setelah itu setan apa? Memuntahkan semua makanan yang tadinya dimakan bareng-bareng dengan orang tadi yang lupa mengucapkan apa? Bismillah di awal. Maka Rasul tertawa. Ya, kagum dengan perbuatan orang tersebut yang ingat ya, lalu suapan terakhir baru mengucapkan apa? Bismillah awwalahu wa akhirahu. Subhanallah ya. Ya Rasul terkadang ya tertawa. Cuma tadi kebanyakan beliau hanya tersenyum, tidak sampai tertawa terbahak-bahak. Nah ini uswah kita, jangan sampai kita tidak mencontoh beliau ya. Terkadang misalkan terdengar di sebuah tempat, kita jauh di mana, ini jauh di mana, tapi terdengar, wah ha, ha, ha. Wah ini si Fulan, ini si Fulan ketawa seperti ini khas gitu ya. Nah jangan sampai demikian. Jangan sampai kita tertawa terbahak-bahak ya. Tertawalah sekedarnya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda juga bercanda?" Ini Rasul ya. Rasul ditanya, "Apa Anda juga bercanda?" Kata Rasul, "Betul, saya bercanda. Hanya saja saya selalu berkata benar dalam candaan." Ya. Jadi meskipun beliau terkadang bersenda gurau dengan para sahabat atau dengan istri-istri beliau, dengan anak-anak kecil, tapi semua kata-kata beliau dalam candaan tersebut jujur, benar, sesuai realita.
0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Wa man ahsan

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami serta panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Nah, semoga rubrik-rubrik tersebut pendengar bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti. Semoga bermanfaat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah.
2: Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ketika Al-Qur'an itu menjadi hidayah dalam jiwa kita. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim dalam surah Asy-Syura. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Itulah kami wahyukan kepada engkau ya Rasulullah ruh min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Yang dulu engkau tak pernah tahu mal kitab walal iman. Apa itu kitab-kitab yang dulu diberikan kepada para al-anbiya war rasul? Walal iman, apa dulu keimanan yang dirasakan oleh umat-umat terdahulu yang mengimani para rasulnya? Ma kunta tadri, engkau tak pernah tahu. Sehingga ketika tidak pernah tahu, tak pernah bisa kita rasakan betapa bahagianya kehidupan mereka. Betapa bergembiranya kehidupan mereka. Betapa rindunya kehidupan mereka kepada kemuliaan dan kebahagiaan. Walakin ja'alnahu nuran. Akan tetapi kami jadikan hu, yaitu ruh itu menjadi nur di dalam jiwanya. Yahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja hamba kami yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siratim mustaqim. Sehingga orang-orang yang bahagia di dalam hidayah membaca Al-Qur'an saja, terlepas dari kadar kemampuan dia menyerap, meresapi makna-makna kandungan hidayah yang ada di dalam Al-Qur'an. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman adalah innama. Begini kriterianya. Kebahagiaan yang tumbuh, muncul, berbenih dari idza dzukirallahu, ketika membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia mendengarkan saja, dzukira, no problem. sampai batas mendengarkan saja dzukira, dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, wajil, suatu getaran keagungan, bukan getaran ketakutan, tapi getaran keagungan yang muncul dalam ruhnya. Bagaimana lafad-lafad dari kalimat alif, ba, ta, sa masuk ke pori-pori ruh dalam jiwa kita, yang melahirkan benih-benih iman yang tumbuh, sehingga dia tahu bahwa sampai dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tak akan mungkin mengecewakan hambanya yang beriman dan mendapatkan hidayah darinya. Ini gambaran wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, semakin tawakal kepada Rabb mereka. Mari kita lihat bagaimana ruh ini menjadi ruh dalam jiwa-jiwa insan. Suatu kejadian yang sangat menakjubkan jiwa ketika peristiwa di Perang Hunain, setelah mengakhiri pengepungan benteng Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Ji'rana, tempat di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan ghanimah, harta rampasan perang, sebelum berangkat mengepung Taif lagi pada saat Perang Hunain. Setibanya di Ji'rana, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak langsung membagi harta ghanimah itu. Harta ghanimah yang begitu besar yang ada pada Perang Hunain disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ji'rana. Harta rampasan itu tidak diberikan kepada para sahabat-sahabat secara langsung. Rasulullah sengaja menunda pembagian ghanimah beberapa hari dengan harapan ada utusan dari kabilah Hawazin untuk menyatakan taubat dan menerima Islam, ya. Sebab dengan taubatnya Bani Hawazin ini, kabilah Hawazin ini, akan ada perubahan tentang ghanimah. Namun ternyata tidak ada juga yang datang. Akhirnya, ini suatu peristiwa yang sangat menakjubkan jiwa, ya. Ghanimah dibagikan kepada kaum muhajirin dan para tawanan yang dibebaskan. Kaum Ansar tak mendapatkan satu bagian dari ghanimah pun. Bayangkan oleh kita, ada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ghanimah itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad fisabilillah cuma dua balasannya. Mati masuk surga atau selamat pulang membawa ghanimah. Anugerah yang besar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ghanimah ini kepada muhajirin dan tawanan perang. Setelah itu orang-orang Ansar tak mendapatkan sedikit pun dari bagian ghanimah. Hal ini membuat sebagian dari orang-orang Ansar memacu kemarahan yang besar. Wah, ada ketidakadilan yang terjadi pada saat itu. Banyak omongan-omongan yang beredar menggunjing kejadian tentang tidak diberikannya ghanimah kepada kaum Ansar. Insaniyah, manusia yang berharap besar, harta yang dibagikan secara halal mereka bisa terima dan bisa rasakan. Mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Ansar, memberikan pengertian mereka tentang perbandingan antara nikmatul mal, nikmatul amwal, wa nikmatul hidayah. Mana yang kalian hendak pilih, wahai orang-orang Ansar? Yang menjadi pelajaran buat kita semuanya bahwa pilihan orang-orang yang beriman adalah pilihan yang termahal dan teragung, terbesar, yaitu hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya ma'saral ansari, wahai orang-orang Ansar, aku tak memberikan harta kepada kalian, tapi coba ingat, alam ajidukum dullala, bukankah aku bertemu dengan kalian dalam keadaan dullal, sesat jalan, tak mengerti jalan hidayah, tak mengerti jalan kebahagiaan. Mana jalan yang membuat kalian selamat dan bahagia untuk diri kalian dan keturunan kalian? Alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah dulu kalian berada dalam kesesatan, Allah berikan hidayah dengan sebab aku? Apakah kalian merasa ditinggalkan dengan sebab tidak diberikan harta, tidak diberikan ghanimah? Padahal dulu kalian dalam keadaan sesat, Allah berikan hidayah dengan sebab aku. Akulah yang datang menjemput kepada kalian untuk membawa hidayah. Wa kuntum mutafarriqina fa'allakumullahu bi. Bukankah dulu kalian berseteru di antara kalian, pecah belah barisan dan kesesatan berkembang di dada-dada kalian dan di jiwa-jiwa kalian? Allah satukan kalian dengan sebab aku. Wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Bukankah dulu kalian pun adalah orang compang camping, miskin papa? Allah kayakan kalian dengan sebab aku. Apakah semua itu dilupakan hanya gara-gara kalian tak diberi anugerah harta yang ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selain kalian? Sebuah anugerah yang sangat mahal, tak bisa dibandingkan oleh harta ghanimah sebesar itu pun. Harta yang sangat membantu kehidupan umat pada saat kaum muslimin masih berada dalam kelemahan. Ghanimah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekayaan kepada orang-orang beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hidayah yang disematkan kepada jiwa-jiwa kalian dan di amal-amal kehidupan kalian jauh tidak bisa sebanding dengan segala nikmat harta sebesar apapun. Untuk itu kita ingat pesan bahwa hidayah itu tidak sama seperti warisan yang bisa diberikan turun-temurun. Dia hanyalah diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang mulia. Allah kehendaki menjadi orang yang terhormat. Allah kehendaki menjadi orang yang tertinggi sebagai manusia. Orang yang paling dikehendaki untuk menjadi orang yang merasakan kenikmatan yang besar, itu diberikan hidayah. Selain itu tidak diberikan hidayah. Walaupun diberikan harta yang banyak, walaupun diberikan prestise yang banyak, walaupun diberikan orang-orang teman-teman yang banyak, tetapi kalau tidak diberikan hidayah, semuanya itu tidak akan pernah bisa membawa kebahagiaan dan kemuliaan. Mari kita lihat bagaimana sedihnya seorang yang diberikan hidayah jika tidak menyadari bahwa hidayah ini tidak, bukanlah warisan yang didapat tinggal menadahkan tangan sini, hidayah saya ini hak saya, tidak ada. Ya, maka hidayah itu bukanlah keturunan. Meraih hidayah itu dengan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu, yang bersusah payah mengerahkan seluruh kemauan dan kemampuan untuk meminta hidayah darinya, untuk mengejar dan mencari hidayah darinya, untuk berupaya menerapkan dengan sungguh-sungguh, berlelah-lelah untuk menerapkan hidayahnya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, lanahdiyannahum subulana, akan diberikan hidayah. Bukan dengan leha-leha, dengan cara menadahkan tangan mendapatkan hidayah. Bukan karena kita mendapat, orang tua kita kaya lalu kita mendapatkan hidayah. Bukan karena orang tua kita seorang ulama kita mendapatkan hidayah. Bukan pula karena orang tua kita adalah seorang al-anbiya, seorang nabi, seorang rasul, kita langsung otomatis mendapatkan hidayah. Tidak. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang putra seorang nabiullah yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zali ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wa nada Nuhun ibnahu. Nuh memanggil putranya. di saat situasi yang sangat genting dan sangat mencekam, bencana yang begitu dahsyat dan besar, ajab yang menderu besar sekali, air yang keluar dari semua sudut kehidupan manusia, dari bawah, dari atap-atap rumah, dari batu-batu yang menjadi bangunan-bangunan rumah, dari akar-akar pohon, dari daun-daun, semua air mulai menggelembung besar seperti tsunami yang tak bisa dibendung. Di saat mencekam seperti itu, seorang ayah yang mendapatkan hidayah yang sangat tinggi luar biasa, nabiyun minal anbiya, seorang nabi yang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tak sedikit pun bisa memberikan warisan itu kepada putranya, ibnahu. Ya bunayya, irkab ma'ana, ayo ikut. Karena hanya safinah Nuh, perahu Nabi Nuh yang bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana keluarnya mereka dari hidayah, azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kau menjadi golongan orang-orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabal. Ada jawaban orang-orang ayyudillahu. Kalau Allah sudah sesatkan, ada saja lisan jawabannya yang dikumpulkan dan ditiupkan oleh setan di dalam kepala mereka. Kalau begini, begini, kalau begitu, begitu, kalau hal ini begini.

0: suara dakwah Islam.
1: Ma'asyiral muslimin, pendengar yang budiman rahimakumullah, kita jelaskan bahwasanya tauhid uluhiyah ini adalah makna dan kandungan dari syahadat la ilaha illallah. Karena makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada ma'bud atau tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Ta'ala. Nah, ini tentang tingginya kedudukan tauhid uluhiyah yang merupakan misi utama semua dakwah Nabi dan Rasul yang telah diutus Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita mengkaji tentang keutamaan syahadat la ilaha illallah. Ya. Fadlu syahadah al la ilaha illallah. Keutamaan syahadat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini merupakan sabilu sa'adah fid darain. Jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan komitmen terhadap kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, maka seorang akan selamat dari neraka. Tapi sebaliknya, mengabaikan, menyia-nyiakan kalimat tauhid ini, melanggar kalimat tauhid ini, menyebabkan seorang itu kekal di dalam neraka. Kalimat tauhid inilah yang akan memberatkan timbangan. Dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan ikhlas dan dengan keyakinan, ini nanti akan membuat beratnya mizan atau timbangan seorang hamba di hari kiamat kelak. Tetapi tanpa kalimat tauhid ini, maka mizan atau timbangan itu akan menjadi enteng dan ringan sekali. Karena kalimat tauhid inilah, karena kalimat la ilaha illallah, Allah menciptakan dunia dan akhirat, surga dan neraka, dan mengutus semua nabi dan rasul serta menurunkan seluruh kitab suci. Maka ia adalah nikmat Allah yang paling agung. Seorang yang telah mendapat hidayah Allah sehingga mengucapkan dan mengimani serta memahami kalimat la ilaha illallah telah ditunjuki Allah untuk meyakini dan mengucapkan kalimat ini, maka ini merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Dan tidak ada suatu nikmat yang menyaingi atau mendekati kebesaran dan keagungan nikmat ini. Itu hal yang harus kita renungkan, bahwa nikmat Allah yang terbesar adalah nikmat tauhid, nikmat hidayah menuju tauhid ini. Di samping itu, kalimat tauhid ini merupakan sebab seorang itu selamat dari neraka. Sebagaimana dalam sahih Muslim, bahwa Nabi SAW pernah mendengar, ketika mendengar seorang muadzin, seorang itu adzan, seorang tukang adzan berkata dalam adzannya, "Asyhadu an la ilaha illallah." Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah. Mengomentari, ya, "Kharajta minan nar." Engkau telah keluar dari neraka. Ya. Artinya dengan ucapan itu, seorang itu telah keluar dari neraka. Dan juga beliau bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi nar." Dalam sahih Muslim pula, ya, beliau bersabda, "Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah haramkan baginya neraka." Allah haramkan baginya neraka. Kemudian, kalimat la ilaha illallah atau tauhid uluhiyah ini merupakan sebab seorang itu masuk ke dalam surga. Dalam sahih Bukhari, bersabda Nabi SAW, "Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqallaha bihima abdun ghayra shakin fihima illa dakhala al-jannah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwasanya aku, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada seorang hamba yang bertemu kepada Allah dengan dua kalimat ini. Tidak ada seorang hamba yang kelak berjumpa kepada Allah dengan meyakini dan membawa dua kalimat ini tanpa ada keraguan di dalam hatinya, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Di samping itu, kalimat la ilaha illallah, ya, merupakan zikir yang paling utama. Ya, suatu kalimat zikir yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Perkataan yang paling utama yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Di samping itu, kalimat ini merupakan suatu kalimat yang paling berat nanti timbangannya di hari kiamat. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwasanya Nuh alaihi salam, ya, Nabi Nuh alaihi salam telah berwasiat atau berkata kepada anaknya di saat

0: menjelang meninggalnya. Apa perkataan Nabi Nuh kepada anaknya ya di saat-saat menjelang kematiannya? Nabi Nuh berkata, "Aku perintahkan engkau dengan la ilaha illallah. Aku perintahkan engkau untuk memegang teguh la ilaha illallah. Karena sesungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi seandainya diletakkan di sebuah daun timbangan dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah." Jadi subhanallah, ternyata kalimat la ilaha illallah yang diucapkan, diikrarkan dan diyakini oleh seorang hamba ini, kalau nanti ditimbang atau seandainya ya, kalimat itu diletakkan di suatu daun timbangan, kemudian langit, 7 lapis langit yang kokoh kuat ini, bangunan yang kokoh kuat dan besar, serta bumi dengan 7 lapisnya ini, diletakkan di satu daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini seperti disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Luar biasa. Nah, kemudian cukup sebagai penjelasan tentang bahwa kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang utama dan suatu yang sangat tinggi dan penting kedudukannya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat la ilaha illallah ini sebagai a'la syu'abil iman, cabang iman yang paling tinggi. Sebagaimana dalam sabdanya beliau bersabda, iman itu memiliki 60 sekian cabang. Atau dalam riwayat lain 70 sekian cabang ya, 70 cabang lebih. Fa afdaluha la ilaha illallah. Maka yang paling utamanya ya, cabangnya yang paling utama dan paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, dan cabangnya yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan ya. Riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Itulah beberapa urgensi atau keutamaan dari tauhid uluhiyah yang terkandung dalam ucapan atau dalam kalimat la ilaha illallah. Demikianlah penjelasan tentang tauhid yang kedua yang wajib diikrarkan dan diyakini oleh setiap orang, ya, setiap manusia wajib meyakini tauhid uluhiyah ini, yaitu Allah sebagai satu-satunya ilah atau sesembahan yang hak, yang benar. Sedangkan selain Allah, sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil, artinya palsu. Konsekuensinya adalah semua bentuk ibadah, baik ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin. Ya. Ibadah yang zahir seperti salat, ucapan syahadat termasuk ya, melafadzkan syahadat, salat, puasa, zakat, haji, jihad, jalan Allah, amar ma'ruf, nahi mungkar, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Dan semua ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin seperti mencintai, kecintaan yang paling sempurna, rasa takut, rasa khauf, pengharapan atau roja, doa, ya, memanjatkan doa dan harapan, bertawakal, berserah diri, berlindung, ya, isti'adah, memohon, memohon dalam keadaan-keadaan kesulitan atau istighathah, memohon pertolongan atau isti'anah, dan semua bentuk ibadah yang lainnya, ini tidak boleh ditujukan, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Mempersembahkan atau mengalamatkan, menunjukkan ya, suatu ibadah kepada selain Allah adalah perbuatan syirik akbar. Seorang yang bergantung hatinya kepada selain Allah atau memohon, berdoa, bertawakal, berserah diri pada selain Allah, maka dia orang musyrik, orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ikhwah sekalian, ya, sangat luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan seorang hamba. Ya, doa sangat luar biasa sekali. Bahkan dia termasuk sebab utama yang menjadikan seorang terhalang dari berbagai macam musibah. Doa itu adalah obat yang paling mujarab. Doa itu adalah penolak dari bala, musuhnya bala. Jadi balak mau datang, mara bahaya, musibah mau datang, bisa ditolak dengan doa. Terkadang kalau sudah menimpa, dia akan memperbaiki. Jadi dia menghalangi turunnya balak. Kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana kaumnya Nabi Yunus alaihi salam nyaris hampir Allah subhanahu wa ta'ala apa? Turunkan balak azab kepada mereka yang menghancurkan mereka semuanya. Tapi karena mereka beriman ya, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah singkap itu dan mengangkat sebuah musibah atau meringankan ketika apa? Sudah turun, terlanjur turun kepada kita. Wa huwa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Banyak sekali kisah-kisah, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana doa itu menjadi senjata, bukan hanya mukmin yang biasa, para nabi dan rasul. Sangat luar biasa. Mereka ditimpa musibah yang sangat luar biasa, contohnya misalnya dalam surat Al-Anbiya mulai dari ayat 83 ini luar biasa ikhwah sekalian. Wa ayyuba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyuba, dan Nabi Ayub idznada rabbahu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni masaniyadur, ya Allah, aku ditimpa musibah. Dan musibah yang menimpa para nabi itu level dan derajatnya itu sangat luar biasa sekali. Berbeda dengan manusia biasa. Beliau ditimpa rasa sakit ya, dalam tubuhnya atau jasadnya. Keluarganya apa? Itu sampai menjauh, orang-orang banyak yang menjauh. Kemudian hartanya ludes. Wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau zat yang maha mengasihi. Tidak ada yang lebih mengasihi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di balik musibah ini Allah maha penyayang. Dan betapa banyak ya, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kasih sayangnya dengan musibah yang menimpa kepada kita. Betapa banyak orang sadar, bertaubat ketika dinasihati dengan nikmat, terkadang tidak bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala nasihati dengan apa? Dengan musibah. Makanya Nabi SAW bersabda, idza habballahu al-'abda, ketika seorang hamba itu dicintai Allah, maka dia diberikan musibah. Wa anta arhamur rahimin, fastajabna lah. Allah langsung kabulkan. Beliau ini disebutkan di dalam kitab-kitab tafsirnya, ditimpa rasa sakit ini bukan sebulan dua bulan. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, dan ada yang mengatakan 18 tahun. Ditimpa apa? Penyakit kulit yang orang ngeri ketika apa? Mendekat. Keluarganya saya sampai takut, khawatir kalau menular dan lain sebagainya. Sampai seluruh apa namanya kulit tubuhnya itu rusak ikhwah sekalian. Tapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu. Allah kabulkan. Fakashafna bihi min dur. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Kami berikan lagi kesehatannya ya. Allah perintahkan ya. Urqud bi rijlika hadza mukhtasalum baridan wa syarab. Suruh menghentakkan kaki beliau ke tanah, ke bumi. Lalu keluar. Keluar apa namanya? Air yang dingin. Biasanya kalau air keluar dari tanah itu awalnya panas ya. Hangat gitu ya. Tapi ini airnya dingin. Dan cocok untuk penyakit kulit. Ya, mukhtasalum baridun wa syarab. Kemudian beliau minum. Allah kembalikan lagi hartanya, keluarganya. Rahmah. Rahmah dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
3: Mutiara Syair.

Tak ada yang pantas dikau banggakan. Tak ada yang layak dikau sombongkan. Tubuh yang kekar, wajah yang tampan, angkuh wibawa, semampai raga, simpanan harta yang tak terhingga, semua hanya dunia belaka, tidak setara sayap serangga. Dikau berjalan bagai berlaga, senyum tiada, kikir menyapa. Bila disapa jawabmu hampa, tidak disapa dikau pun murka, memandang jelata sebelah mata. Tiada harta, tak ada harga. Jangan sombong, jangan jumawa, dikau tak lebih segumpal nista. Perutmu hanya keranjang sampah. Akan datang padamu hari dikau tergolek tiada daya, tubuhmu lunglai, jiwamu hampa, ajalmu tiba tanpa menyapa. Saat itu baru kau sadar, semua hanya tipu belaka. Jika sehari telah berlalu sejak ajal mendatangimu, dikau tak lebih bangkai yang hina. Takkan ada kawan mendekat, takkan ada kawan.

Jika saja sejak semula dikau bertakwa pada Yang Esa, tiada congkak atau jumawa, kini niscaya dikau bahagia.

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Nah, baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya, acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita ketahui bahwa ketika kekeringan melanda, disunnahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Sholat sunnah ini dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang. Dan dalam pelaksanaan sholat istisqa ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disunnahkan adanya khutbah. Namun para ulama berbeda pendapat apakah lebih dahulu sholat kemudian khutbah ataukah sebaliknya. Pendapat pertama, berpandangan melakukan sholat terlebih dahulu kemudian khutbah lalu berdoa. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi fa shalla bina raka'ataini bila adhanin wala iqamatin. Thumma khotobana wa da'a Allah wa hawwala wajhahu nahwal qiblati rafi'an yadayhi. Thumma qalaba ridaahu faj'ala al-aymana 'ala al-aysar wal aysara 'ala al-ayman." Pada suatu hari Rasulullah keluar untuk melakukan istisqa. Beliau sholat dua rakaat mengimami kami tanpa adzan dan iqamah. Lalu beliau berkhutbah di hadapan kami dan berdoa kepada Allah. Beliau mengarahkan wajahnya ke arah kiblat seraya mengangkat kedua tangannya. Setelah itu beliau membalik selendangnya, menjadikan bagian kanan pada bagian kiri dan bagian kiri pada bagian kanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Namun hadis ini dinilai dhaif. Dalil lain yang menunjukkan hal ini adalah riwayat dari Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama orang-orang untuk istisqa. Beliau lalu salat mengimami mereka sebanyak dua rakaat dengan bacaan yang dikeraskan pada kedua rakaat. Kemudian beliau membalik posisi selendangnya, lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa meminta hujan sambil menghadap kiblat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendapat kedua menyatakan bahwa yang dilakukan adalah khutbah terlebih dahulu, lalu berdoa, kemudian sholat. Di antara dalilnya adalah hadis Aisyah dan hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan. Namun pendengar, perbedaan ini adalah jenis khilaf tanawu atau perbedaan dalam variasi saja. Artinya, dibolehkan mendahulukan sholat dulu ataupun khutbah dulu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan bahwa apa yang diperselisihkan ini dapat digabungkan dari segi riwayat, yaitu sebagian riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan doa kemudian salat dua rakaat kemudian khutbah. Lalu sebagian rawi mencukupkan diri pada riwayat tersebut. Sebagian riwayat lagi menyebutkan dimulai dengan khutbah yang di dalamnya ada doa, sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang dibacakan tadi disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. memakai rida kemudian membalikkannya ketika berdoa. Sehingga memakai rida yaitu semacam selendang disunnahkan dalam istisqa. Dan ketika akan berdoa disunnahkan untuk membalik posisi rida, yaitu dengan menaruh kain yang di sebelah kiri ke sebelah kanan dan kain yang ada di sebelah kanan di sebelah kiri. Hadis-hadis yang menyatakan dianjurkannya hal ini sangatlah banyak. Di antaranya hadis Abu Hurairah, Abdullah bin Zaid, dan hadis Aisyah yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada adab-adab yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat istisqa ini, baik bagi imam ataupun jamaah sholat. Di antara adab-adab tersebut adalah, yang pertama, karena tidak ada waktu khusus untuk melakukan sholat istisqa, maka hendaknya imam membuat kesepakatan dengan masyarakat mengenai hari pelaksanaan sholat. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lalu beliau, yakni Nabi SAW, membuat kesepakatan dengan orang-orang untuk berkumpul pada suatu hari yang telah ditentukan. Selanjutnya adab yang kedua, keluar menuju lapangan tempat sholat dengan penuh ketundukan, tawadhu dan kerendahan hati. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW berjalan menuju tempat sholat dengan penuh ketundukan, tawadhu dan kerendahan hati sehingga tiba di lapangan. Adab yang ketiga, mengajak semua orang untuk hadir kecuali para wanita yang dapat menimbulkan fitnah. Kemudian yang keempat, menasihati kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah, meninggalkan maksiat, memperbanyak istighfar, puasa dan sedekah. Adab yang kelima, bersungguh-sungguh dalam mengadahkan tangan ke langit ketika berdoa. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, biasanya Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, kecuali ketika istisqa. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat ketiaknya yang putih. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab yang keenam, imam membalikkan badan ke arah kiblat membelakangi para jamaah ketika berdoa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian beliau terus-menerus mengangkat kedua tangannya sampai terlihat ketiaknya yang putih, lalu membelakangi orang-orang. Juga dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla fastasqa fastaqbala al-qiblata. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan, lalu meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait doa istisqa, maka ada beberapa doa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya adalah Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Lafaz doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, lafaz doanya adalah Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Kemudian lafaz doa lainnya sebagaimana terdapat dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, Allahumma askina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghaira dharin 'ajilan ghaira ajilin. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lebat, yang terus-menerus, yang bermanfaat serta tidak membahayakan, yang datang dengan segera dan tidak tertunda. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pembahasan singkat mengenai surat istisqa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa orang-orang yang istisqa dengan diturunkannya hujan yang bermanfaat bagi semua orang. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
0: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Kisah yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini adalah tentang latar belakang terjadinya Perang Uhud, salah satu peristiwa besar yang penuh pelajaran bagi umat Islam. Perang Uhud memiliki banyak hikmah yang penting untuk kita pahami, karena peristiwa ini terjadi sebagai kelanjutan dari Perang Badar. Kita akan melihat sebab-sebab mengapa Perang Uhud terjadi, serta bagaimana peristiwa ini menunjukkan kebijaksanaan dan ketabahan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam menghadapi tantangan dakwah. Pendengar yang budiman, Perang Uhud sebenarnya dipicu oleh kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Saat itu, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar jumlahnya dan lebih lengkap persenjataannya. Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang beriman, dan hal ini tentu menimbulkan rasa iri dan benci hati di hati kaum kafir Quraisy. Bagi kaum kafir Quraisy, kekalahan di Badar adalah aib besar yang membuat mereka merasa terhina di hadapan kabilah-kabilah Arab lainnya. Banyak tokoh penting Quraisy yang gugur dalam pertempuran itu, termasuk Abu Jahal, salah satu pemimpin kafir Quraisy yang paling keras memusuhi Islam. Dengan kehilangan banyak pemimpin, kaum Quraisy merasa harga diri dan kekuatan mereka tercoreng. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin yang jumlahnya hanya sekitar sepertiga dari jumlah mereka. Kekalahan di Badar menjadi luka dalam bagi kaum kafir Quraisy. Mereka menaruh dendam yang sangat mendalam terhadap kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy bertekad untuk mengembalikan kehormatan dan posisi mereka sebagai pemimpin-pemimpin suku Arab di Jazirah Arab. Kebencian yang mereka rasakan itu menjadi sebab utama mereka berusaha mencari cara untuk menyerang kaum muslimin kembali dan membalas kekalahan yang telah mereka alami. Pendengar rahmati Allah, selain kebencian dan dendam, Perang Uhud juga dipicu oleh hasutan dari orang-orang yang membenci Islam. Salah satu tokoh yang berperan dalam menghasut dan memprovokasi kaum Quraisy adalah Ka'ab bin Ashraf, seorang pemimpin Yahudi dari suku Bani Nadir di Madinah. Ka'ab bin Ashraf adalah seorang penyair yang pandai menggunakan kata-katanya untuk mempengaruhi orang lain. Setelah Perang Badar, ia pergi ke Mekah dan berusaha membangkitkan amarah kaum Quraisy dengan mencaci maki kaum muslimin dan merendahkan martabat Rasulullah SAW dalam syair-syairnya. Ka'ab bin Ashraf menyebarkan propaganda yang sangat memprovokasi kaum kafir Quraisy. Ia menyampaikan syair-syair yang menggambarkan kaum Quraisy sebagai kelompok yang lemah dan tak berdaya karena telah kalah dari kaum muslimin. Ia juga menyulut kebencian kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah dengan menyebarkan fitnah dan berita palsu. Ka'ab bahkan mendatangi pemimpin-pemimpin Quraisy dan mengajak mereka untuk menyerang Madinah. Hasutan Ka'ab bin Ashraf ini semakin membakar semangat kaum kafir Quraisy untuk segera membalas kekalahan mereka dan menghancurkan kaum muslimin. Tidak hanya Ka'ab bin Ashraf, beberapa tokoh lain dari kaum Yahudi di Madinah juga berperan dalam menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap Islam. Mereka merasa terancam dengan semakin berkembangnya kekuatan kaum muslimin di Madinah dan berusaha mencari cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Para musuh Islam ini memanfaatkan situasi kebencian kaum Quraisy untuk menciptakan rencana besar yang bertujuan menghapuskan Islam dari Madinah. Pendengar yang budiman, Perang Badar telah mengguncang kedudukan kaum kafir Quraisy di mata suku-suku Arab lainnya. Sebelum kekalahan di Badar, Quraisy adalah suku yang sangat dihormati karena kekuatan, kekayaan, dan pengaruh mereka. Kekalahan ini membuat mereka merasa kehilangan kendali atas kehormatan dan kekuasaan yang selama ini mereka miliki. Mereka tidak ingin nama besar Quraisy direndahkan oleh suku-suku lain hanya karena mereka kalah dari kaum muslimin. Kondisi ini menimbulkan tekad yang sangat kuat di hati pemimpin Quraisy untuk membalas dendam. Mereka memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan kehormatan mereka adalah dengan menghancurkan kaum muslimin dan membunuh Rasulullah SAW. Mereka bertekad mengadakan pertempuran besar dan membawa pasukan yang jauh lebih besar dari Perang Badar agar kaum muslimin tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertahan. Para pemimpin kafir Quraisy seperti Abu Sufyan dan Hindun bint Utbah dari kalangan wanitanya juga memiliki dendam pribadi terhadap kaum muslimin. Hindun misalkan telah kehilangan ayah dan saudara laki-lakinya dalam Perang Badar. Rasa sakit karena kehilangan ini membuat mereka sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, dan ia bertekad untuk balas dendam dengan cara apapun. Hindun bahkan berjanji untuk tidak akan tenang sampai bisa membalas kematian keluarganya di medan pertempuran. Pendengar yang dirahmati Allah, sebab lainnya yang mendorong terjadinya perang Uhud adalah tekanan sosial yang dirasakan oleh kaum kafir Quraisy dari kabilah-kabilah Arab lainnya. Sebagai suku yang memegang kekuasaan dan pengaruh di Jazirah Arab, kaum kafir Quraisy merasa bahwa kekalahan di Badar telah membuat mereka kehilangan wibawa. Kabilah-kabilah lain mulai meragukan kekuatan Quraisy dan menganggap mereka lemah karena tidak mampu mengalahkan kaum muslimin. Rasa malu ini semakin membuat kaum kafir Quraisy bertekad untuk mengembalikan martabat mereka di mata kabilah-kabilah Arab. Mereka menyadari bahwa jika tidak segera bertindak, posisi mereka sebagai suku yang dihormati akan semakin melemah. Tekanan ini membuat kaum kafir Quraisy semakin yakin bahwa mereka harus melancarkan serangan besar ke Madinah dan menghapuskan ancaman yang mereka anggap berasal dari Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, latar belakang perang Uhud juga menjadi bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin. Kemenangan di Badar adalah anugerah besar dari Allah yang menunjukkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Namun kemenangan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sebuah ujian yang lebih besar. Allah ingin menguji keteguhan iman kaum muslimin dan kesiapan mereka untuk menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Dengan terjadinya perang Uhud, kaum muslimin dihadapkan pada ujian yang menantang. Mereka harus menghadapi musuh yang lebih besar dengan semangat balas dendam yang menggebu-gebu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum menyadari bahwa ini adalah ujian keimanan, di mana mereka harus menunjukkan keteguhan hati, kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah latar belakang terjadinya perang Uhud. Kebencian kaum kafir Quraisy, hasutan dari musuh-musuh Islam, tekad untuk mempertahankan kehormatan, serta tekanan sosial dari kabilah-kabilah Arab lainnya menjadi sebab-sebab yang mendorong terjadinya pertempuran besar ini. Perang Uhud bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga tentang keteguhan iman dan ketabahan kaum muslimin dalam menghadapi ujian. Semoga kisah ini dapat memberikan kita pelajaran untuk selalu teguh dalam keimanan kita, siap menghadapi ujian, dan tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa pada rubrik berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam serta siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka menghayati tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rob kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa neraka."
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Wa man ahsana

0: Pati FM, suara dakwah Islam. Ya, masih di frekuensi yang sama pendengar. Bersama saya, menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio tercinta ini. Dan bagaimana tadi, rubrik yang sudah kita simak bersama? Menarik bukan? Ada akidah, dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, baiklah pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita akan menyimak rubrik tarikh Islam, biografi salaf, tafsir, dan diselingi dengan murattal Al-Quran. Berikutnya, kita akan menyimak ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Azzam Hawari. Ya, bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, atau mungkin sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak. Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hubungan diplomatik antara Kekaisaran Saljuk dan Kekaisaran Bizantium Romawi. Mendengar, hubungan diplomatik antara Kekaisaran Saljuk dan Kekaisaran Bizantium Romawi adalah aspek penting dalam sejarah hubungan internasional abad pertengahan, yang mencerminkan dinamika politik, ekonomi, dan militer di kawasan Timur Tengah dan Anatolia. Untuk memahami hubungan antara kedua kekaisaran ini, kita harus melihat berbagai periode dan konteks sejarah yang mengarah pada pertemuan dan ketegangan antara dua peradaban besar ini. Pendengar yang budiman, Kekaisaran Seljuk adalah sebuah dinasti Turki yang muncul pada abad ke-11 dan menjadi salah satu kekuatan besar di Timur Tengah. Dinasti ini berasal dari suku Turki yang awalnya menetap di wilayah Asia Tengah. Pada abad ke-11, Saljuk berhasil menaklukkan wilayah Persia atau Iran dan mengalahkan kekuatan-kekuatan Islam lainnya. Pada tahun 1055 Masehi, mereka merebut Baghdad dari Kekhalifahan Abbasiyah dan dengan itu mereka memulai ekspansi ke wilayah Anatolia. Setelah pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi, Saljuk berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium dan memperoleh kendali atas sebagian besar Anatolia, yang kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Seljuk Anatolia. Sementara itu, Kekaisaran Bizantium Romawi adalah penerus dari Kekaisaran Romawi Timur, yang berdiri sejak abad ke-4 Masehi. Kekaisaran Bizantium memiliki pusat pemerintahan di Konstantinopel, yang sekarang adalah Istanbul, dan memainkan peran penting dalam sejarah Eropa Timur dan Timur Tengah. Pada abad ke-11, Bizantium menghadapi berbagai tantangan, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dari luar, mereka menghadapi ancaman dari kekuatan Turki Saljuk di timur, serta ancaman dari negara Eropa Barat dan dunia Arab. Di dalam negeri, kekaisaran menghadapi pergolakan politik dan konflik internal yang melemahkan kekuasaan mereka. Pendengar yang budiman, pada awalnya, hubungan antara Saljuk dan Bizantium lebih banyak didominasi oleh konflik ketimbang diplomasi. Keberhasilan Saljuk dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 menjadi titik penting dalam hubungan antara kedua kekaisaran. Dalam pertempuran ini, pasukan Bizantium di bawah Kekaisaran Romanus IV dihancurkan oleh pasukan Saljuk yang dipimpin oleh Sultan Alp Arslan. Kekalahan ini membawa dampak besar bagi Kekaisaran Bizantium Romawi yang kehilangan kontrol atas sebagian wilayah Anatolia yang menjadi tanah pertanian dan ekonomi penting bagi Bizantium. Kemenangan Saljuk ini membuka jalan bagi mereka untuk memperluas wilayah mereka ke Anatolia, yang kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Saljuk Anatolia. Setelah pertempuran Manzikert, hubungan antara Saljuk dan Bizantium berfokus pada periode ketegangan. meskipun beberapa upaya diplomatik tetap dilakukan. Salah satu bentuk diplomasi yang muncul adalah perjanjian damai dan perjanjian yang didandatangani untuk mencegah pertempuran lebih lanjut. Kedua belah pihak yang sering terlibat konflik secara terbuka juga mencoba menghindari kerusakan lebih lanjut di kawasan tersebut. Pendengar yang budiman, pada akhir abad ke-11 muncullah Perang Salib yang memberikan dimensi baru dalam hubungan diplomatik antara Seljuk dan Bizantium. Perang Salib dimulai sebagai upaya Kristen Eropa untuk merebut tanah suci dari penguasa Muslim yang pada waktu itu sebagian besar berada di bawah kekuasaan Seljuk dan Fatimiyah. Meskipun Kekaisaran Bizantium awalnya tidak terlibat langsung dalam perang ini, mereka melihat ancaman dari Salibis Eropa Barat dan berusaha memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka. Pada tahun 1097 Masehi, ketika tentara Salib pertama memasuki Anatolia, Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Alexios I melihat peluang untuk merebut kembali wilayah yang hilang di Anatolia dari Seljuk. Kaisar Alexios meminta bantuan dari pasukan Salib untuk mengusir Seljuk. Dan dalam beberapa kasus, ia juga melakukan negosiasi dengan pemimpin-pemimpin Seljuk untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun hubungan diplomatik antara Bizantium dan Seljuk tetap didominasi oleh ketegangan. Pendengar yang budiman, salah satu contoh diplomasi yang menarik selama periode ini adalah hubungan antara Kaisar Alexios Komnenos dari Bizantium dan Sultan Seljuk. Sebagai bagian dari strategi untuk melawan pasukan Salib, Alexios berusaha untuk memperkuat posisinya melalui perjanjian dengan Sultan-Sultan Seljuk di Anatolia. Misalnya pada tahun 1100, Alexios melakukan perjanjian dengan Sultan Kilid Arslan I, yang pada saat itu memerintah Sultanat Rum atau Kekaisaran Seljuk di Anatolia. Meskipun perjanjian ini bersifat sementara, ia memberikan waktu bagi Bizantium untuk memfokuskan kekuatannya dalam menghadapi ancaman dari kaum Salibis yang juga berusaha merebut wilayah yang lebih jauh dari timur. Namun perjanjian tersebut tidaklah bertahan lama. Setelah pasukan Salib berhasil merebut kota-kota besar seperti Nicea atau Isnik dan Antioquia pada tahun 1098, hubungan antara Bizantium dan Seljuk semakin tegang. Kepercayaan antara kedua belah pihak mulai terkikis karena perbedaan tujuan politik dan agama yang mendalam serta kepentingan dalam memperebutkan wilayah. Pendengar yang budiman, setelah berakhirnya Perang Salib pertama, Seljuk semakin menguat di wilayah Anatolia di bawah kepemimpinan Sultan Kilid Arslan II. Seljuk berhasil merebut kembali sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Bizantium Romawi. Salah satu aspek penting dalam hubungan antara kedua kekaisaran ini adalah persaingan dalam memperebutkan wilayah Anatolia. Meskipun ada upaya diplomatik untuk menghindari konflik langsung, wilayah Anatolia tetap menjadi daerah yang diperebutkan. Dengan Seljuk berusaha mempertahankan kendali mereka, sementara Bizantium berusaha merebut kembali wilayah tersebut. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada abad ke-12 dan ke-13, ketika pasukan Seljuk dan Bizantium terlibat dalam serangkaian pertempuran. Salah satu pertempuran yang signifikan terjadi pada tahun 1116, ketika pasukan Bizantium di bawah Kekaisaran Alexios I kembali melancarkan serangan untuk merebut wilayah yang hilang dari Seljuk. Namun, meskipun ada beberapa kemenangan kecil bagi Bizantium, mereka tidak mampu mengalahkan Seljuk secara menyeluruh. Demikian mendengar apa yang kita bisa bahas pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Simpati FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Yunus bin Ubaid rahimahullah. Beliau merupakan salah satu ulama salafus soleh yang terkemuka yang hidup pada masa awal Islam. Beliau dikenal sebagai sosok yang sederhana, soleh, dan memiliki kedalaman ilmu yang mengagumkan. Sebagai seorang dari generasi tabi'ut tabi'in, Yunus bin Ubaid adalah murid dari para sahabat Nabi Muhammad dan turut berperan dalam menjaga warisan keilmuan Islam. Pendengar yang budiman, Yunus bin Ubaid dilahirkan sebelum terjadinya wabah besar yang dikenal dengan Ta'un al-Jarif, sebuah wabah yang melanda umat Islam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia dilahirkan 1 tahun lebih awal dari Abu Aun, yakni seorang ulama lain yang juga terkenal. Menurut Hammad bin Yazid, Yunus berasal dari kalangan mawali atau bekas budak yang dimerdekakan Bani Abdul Qais, yakni sebuah kabilah yang terkemuka di wilayah Arab Timur. Walaupun berasal dari kalangan mawali, Yunus bin Ubaid dikenal karena ketakwaannya yang luar biasa, sehingga ia dihormati oleh masyarakat, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Yunus dibesarkan dalam lingkungan yang penuh keimanan. Semangat belajarnya yang tinggi membuatnya menuntut ilmu sejak usia muda.

dilakukan oleh banyak tokoh terkemuka pada saat pemakamannya. Dalam kehidupan sehari-hari, Yunus bin Ubaid dikenal sangat sederhana. Ia tidak pernah mengejar kemewahan duniawi dan selalu mengutamakan akhirat dalam setiap tindakannya. Sifat rendah hatinya membuatnya dicintai oleh semua lapisan masyarakat. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang tabi'in, Yunus bin Ubaid memiliki banyak guru di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang diriwayatkan darinya adalah dari Al-Barra bin Azib, sahabat yang terkenal sebagai perawi hadis dan seorang pejuang di medan perang. Yunus bin Ubaid meriwayatkan bahwa panji Rasulullah SAW berwarna hitam dan terbuat dari kain bergaris. Meskipun demikian, ada pendapat bahwa Yunus tidak langsung bertemu dengan Al-Barra, sehingga hadis tersebut termasuk kategori hadis mursal. Namun kualitas keilmuan Yunus tetap diakui oleh para ulama besar. Di sisi lain, Yunus juga memiliki banyak murid yang kelak menjadi ulama terkenal. Murid-muridnya menghormati keilmuannya dan menjadikannya sebagai salah satu sumber utama dalam memahami ajaran Islam. Di antara murid-muridnya adalah yang pertama, Hamad bin Zaid, seorang perawi hadis yang dikenal akan kejujurannya dan hafalannya yang kuat. Hamad banyak meriwayatkan hadis dari Yunus bin Ubaid dan menjadi salah satu tokoh penting dalam menyebarkan ilmunya. Kemudian yang kedua, Ibnu Aun, seorang ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama dan terkenal dengan sifat waroknya. Ia banyak belajar dari kepribadian dan keilmuan Yunus bin Ubaid. Kemudian yang ketiga, Syu'bah bin Hajjaj, seorang ulama besar dalam bidang hadis yang dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin kaum mukminin dalam ilmu hadis. Syu'bah bin Hajjaj dikenal meriwayatkan beberapa hadis dari Yunus bin Ubaid. Kemudian yang keempat, Mu'tamir bin Sulaiman, seorang ahli hadis yang sering menyebut Yunus bin Ubaid sebagai teladan dalam kejujuran dan ketakwaan. Murid-murid Yunus bin Ubaid menjadi penghubung utama dalam menjaga dan menyebarkan ilmu hadis serta akhlak mulia yang diajarkan olehnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Yunus bin Ubaid memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan ajaran Islam melalui penyebaran hadis. Meskipun jumlah hadis yang diriwayatkan darinya tidak sebanyak ulama lainnya, hadis-hadisnya memiliki sanad yang kuat dan dapat diterima oleh para ulama hadis. Hadis-hadis Yunus bin Ubaid diakui oleh tokoh-tokoh seperti Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Salah satu hadis penting yang diriwayatkan darinya berbunyi, barang siapa membunuh seorang kafir dhimmi yang berada dalam perlindungan umat Islam secara tanpa hak, Allah mengharamkan surga baginya, dan ia tidak akan mencium aroma surga. Hadis ini menunjukkan perhatian besar Yunus bin Ubaid terhadap keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia, termasuk non-muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam. Pendengar yang budiman, Yunus bin Ubaid wafat pada tahun 139 Hijriah, menurut riwayat Fahad bin Hayyan. Sementara itu, Muhammad bin Sa'ad menyebutkan bahwa Yunus bin Ubaid wafat pada tahun 140 Hijriah. Wafatnya Yunus bin Ubaid merupakan kehilangan besar bagi umat Islam, mengingat dedikasinya yang luar biasa dalam menyebarkan ilmu dan menjaga akhlak Islam. Pemakamannya dihadiri oleh banyak tokoh penting, termasuk Sulaiman dan Abdullah, putra-putra Ali bin Abdullah bin Abbas, serta anak-anak mereka. Mereka sendiri mengangkat keranda Yunus bin Ubaid sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada ulama besar ini. Pengaruh Yunus bin Ubaid terasa hingga hari ini melalui karya-karya ulama yang mengutip hadis-hadisnya. Selain itu, sifat warok dan ketakwaannya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk hidup sederhana dan fokus pada ibadah. Yunus juga menjadi contoh bagaimana seorang mawali dapat mencapai kedudukan tinggi dalam ilmu agama dan dihormati oleh masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan dan memberikan kesempatan kepada siapapun yang memiliki semangat belajar dan ketakwaan.
Yunus bin Ubaid adalah salah satu contoh nyata dari kesolehan.

0: ketakwaan dan dedikasi seorang ulama salafus soleh terhadap ajaran Islam. Meskipun ia berasal dari kalangan mawali, keilmuannya diakui oleh para ulama besar dan kehidupannya menjadi teladan bagi generasi setelahnya. Semangatnya dalam menjaga akhlak, ibadah, dan keilmuan patut menjadi inspirasi bagi umat Islam saat ini. Kehidupannya mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada asal-usulnya, melainkan pada ketakwaan dan kontribusinya kepada agama dan masyarakat. Semoga kisah Yunus bin Ubaid ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita, yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 121 sampai 122. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kisah perang Uhud, di mana di dalamnya terkandung ujian bagi kaum mukminin dan pembeda antara orang-orang beriman dan orang-orang munafik, serta bukti kesabarannya orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ghadanta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital, wallahu samii'un 'aliim. Idz hammat ta'ifatan minkum an tafshada, wallahu waliyyuhuma, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu untuk menempatkan orang-orang yang beriman pada beberapa posisi untuk berperang, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah pelindung bagi kedua golongan itu. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan peristiwa tersebut adalah pada perang Uhud. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, As-Suddi dan para ulama tafsir lainnya. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu di bulan Syawal pada tahun ke-3 Hijriah. Dan Qatadah berkata, terjadi pada tanggal 11 bulan Syawal. Sedangkan Ikrimah berkata, terjadi pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal. Wallahu a'lam. Nah pendengar, sebab terjadinya perang Uhud ini adalah karena orang-orang musyrik, mereka bermaksud untuk menuntut balas atas terbunuhnya para pemuka mereka pada perang Badar sebelumnya. Di perang Badar, unta-unta yang membawa barang dagangan yang ada bersama Abu Sufyan bisa diselamatkan. Nah, ketika anak-anak yang ayahnya terbunuh dan para pemimpin mereka yang tersisa berkata kepada Abu Sufyan, sediakan harta ini untuk memerangi Muhammad. Maka mereka pun membelanjakannya untuk tujuan itu. Kemudian mereka merekrut orang-orang, termasuk utusan dari setiap kabilah, hingga mencapai 3.000 orang. Selanjutnya mereka berangkat dan singgah di dekat Uhud di sisi kota Madinah. Nah, ketika Rasulullah SAW selesai menunaikan salat Jumat, beliau mensolatkan jenazah seseorang dari Bani Nazar yang bernama Malik bin Amr. Selanjutnya beliau mengajak orang-orang untuk bermusyawarah dengan bertanya, apakah kita sebaiknya pergi menghadap mereka atau tetap tinggal di Madinah? Abdullah bin Ubay menyarankan agar tetap tinggal di Madinah. Jika orang-orang kafir tetap berada di tempat mereka, maka mereka berada di tempat pemberhentian yang amat buruk. Tapi jika mereka memasuki kota Madinah, maka akan diperangi oleh kaum laki-laki dari depan, dilempari oleh kaum wanita dan anak-anak dari atas. Sedangkan jika pulang, maka mereka akan pulang dengan kegagalan. Nah, ini pendapat dari Abdullah bin Ubay yang nyatanya dia adalah seorang gembong munafik. Sedangkan para sahabat yang sebelumnya tidak ikut pada perang Badar, mereka menyarankan agar berangkat untuk menghadapi mereka. Kemudian Nabi SAW masuk ke kamarnya dan mengenakan pakaian perangnya, lalu keluar untuk menemui para sahabatnya. Namun sebagian mereka yang menyarankan untuk menyongsong musuh merasa menyesal dengan usulan itu. Mereka berkata, "Sepertinya kita telah memaksa Rasulullah." Lalu mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, jika Anda berkenan, lebih baik kita tetap tinggal di Madinah saja." Maka beliau pun bersabda, "Tidak layak bagi seorang nabi yang telah mengenakan pakaian perangnya untuk kembali sampai Allah memberikan keputusan kepadanya." Maka beliau berangkat bersama 1000 orang sahabat. Nah, ketika mereka sampai di batas kota, Abdullah bin Ubay, seorang tokoh gembong munafik, ia membawa pulang 1/3 pasukan dalam keadaan marah karena pendapatnya sebelumnya tidak dipakai. Lalu bersama-sama komplotannya dia berkata, "Seandainya hari ini kami menyaksikan pertempuran, pasti kami akan bergabung dengan kalian. Namun kami tidak melihat kalian berperang." Maka Rasulullah SAW terus melanjutkan perjalanan dengan sisa pasukan hingga menempati salah satu bukit pada Gunung Uhud di tepi lembah. Dengan posisi membelakangi pasukan dan Gunung Uhud, beliau pun bersabda, "Jangan sekali-kali melakukan penyerangan sebelum kami perintahkan." Nah, bersama 700 orang sahabatnya, Rasulullah SAW siap berperang. Beliau mengangkat Abdullah bin Jubair, saudara Bani Amr bin Auf, untuk memimpin pasukan pemanah. Pasukan pemanah pada saat itu berjumlah 50 orang. Beliau menyampaikan pesan kepada mereka, "Hujanilah pasukan berkuda musuh dengan panah untuk melindungi kami, dan jangan sampai kami diserang dari arah depan kalian. Tetaplah kalian pada posisi kalian, bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, menang atau kalah. Sekalipun kalian menyaksikan kami disambar burung, maka jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi kalian." Kemudian pendengar, beliau merapatkan antara 2 baju besi pasukan atau barisan dan menyerahkan panji kepada Mus'ab bin Umair, saudara Bani Abduddar. Pada saat itu, beliau juga memperkenankan sebagian anak-anak muda untuk ikut berjihad di Uhud, sedangkan sebagian lainnya baru beliau izinkan untuk berjihad pada perang Khandaq yang terjadi kurang lebih 2 tahun setelah peristiwa perang Uhud. Sedangkan kaum Quraisy, mereka telah mempersiapkan 3.000 pasukan yang dilengkapi dengan 1.000 pasukan berkuda yang telah disiagakan di sebelah kanan di bawah komando Khalid bin Walid yang pada saat itu masih musyrik. Sedangkan di sebelah kiri, di bawah komando Ikrimah bin Abu Jahal yang sama pada saat itu masih musyrik, mereka menyerahkan panji pasukan kepada Bani Abduddar. Nah pendengar, setelah itu terjadilah perang yang sengit antara 2 pasukan tersebut. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital." Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu untuk menempatkan orang-orang yang beriman pada beberapa posisi untuk berperang, yakni menempatkan mereka pada posisi mereka masing-masing, sebelah kanan, di sebelah kiri gunung, dan posisi-posisi lain yang telah diperintahkan kepada beliau. Wallahu sami'un 'alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Maha mendengar apa yang kamu katakan dan Maha mendengar apa yang ada di dalam hatimu. Nah, dalam hal ini Ibnu Jarir rahimahullah memunculkan suatu pertanyaan. Bagaimana kamu mengatakan bahwa Nabi SAW pergi ke Uhud pada hari Jumat seusai mengerjakan sholat Jumat, Padahal Allah berfirman, dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu dan akan menempatkan orang-orang beriman pada beberapa posisi untuk berperang. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu disampaikan bahwa kepergian beliau pada pagi hari untuk menetapkan posisi-posisi mereka tidak lain adalah pada Sabtu pagi. Sedangkan pendengar, firman Allah, "Idh hamma ta'ifatani minkum an tabshada," ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan kami. Kami terdiri dari dua kabilah, yakni kabilah Bani Harithah dan kabilah Bani Salamah. Dan tidaklah menggembirakan kami bila ayat ini tidak turun, karena firman-Nya selanjutnya disebutkan, 'Wallahu waliyuhuma,' padahal Allah adalah pelindung dari kedua golongan itu." Nah, demikian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Sufyan bin Uyainah. Jadi menurut pendapat para ulama salaf bahwa mereka adalah Bani Harithah dan Bani Salamah. Wa'adallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari pembahasan ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tafsir ayat, tafsir ayat. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Simpati

0: Mutiara Hadis
1: dari Abu Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id, yang artinya sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, dan kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Setelah itu diutus seorang malaikat kepadanya serta ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan tentang awal kejadian manusia dalam rahim ibunya, bahwa kejadiannya berproses dari satu fase ke fase yang lain, yaitu dari air mani lalu berubah menjadi alaqah. Dalam hal ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan bahwa sesungguhnya apabila nutfah memancar ke dalam rahim ibu manakala Allah menghendaki untuk dijadikan seorang manusia, maka nutfah tersebut mengalir pada pembuluh darah perempuan sampai dasar kuku dan rambutnya, kemudian tinggal selama 40 hari lalu menjadi darah di rahim, maka itulah pengumpulannya. Lalu saatnya ia menjadi alaqah. Kemudian setelah itu berubah menjadi mudghah yang berbentuk daging sampai yang sudah berbentuk manusia. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Maka mulailah ia hidup, bergerak-gerak, lalu ditulis baginya ketentuan rezekinya di dunia, sedikit ataupun banyak sampai ia mati. Juga ditulis ketentuan umurnya dan perbuatannya selama hidupnya, jahat atau baik, serta bahagia atau sengsaranya.
2: Suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala cinta kepada manusia maupun benda lainnya di dunia. Jadi mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan obat, ya, penawar bagi hati-hati yang sedang sakit. Tidak akan pernah merasakan nikmatnya mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia tidak tunduk dan ridha terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya bagi seorang muslim kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya dari apa yang ada di dunia ini. Dan kecintaan orang-orang yang beriman itu sangat kuat sekali, sangat kuat sekali. Dan tidak boleh, ya, tidak boleh kita mencintai sesuatu di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayatnya yang ke-24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wa wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak kamu sekalian dan anak-anak kamu sekalian dan saudara-saudara kamu sekalian dan istri-istri kamu sekalian, begitu juga keluarga kamu sekalian, harta benda kamu sekalian dan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, begitu juga tempat-tempat tinggal, rumah-rumah kemewahan kita yang kamu cintai, itu lebih engkau cintai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita lebih cinta pada saudara-saudara kita, kepada harta benda kita, kepada pekerjaan kita, kepada kedudukan dan derajat kita, melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada jihad fisabilillah, maka berhati-hatilah para pendengar ya, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusannya. Ini satu ancaman bagi mereka yang mengutamakan cinta Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasulnya, begitu juga cinta jihad fisabilillah di atas cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama harus kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, begitu juga pada jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang fasik. Yang kelima adalah dari sebab-sebab yang menjadikan seorang muslim dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma'rifatullah wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu terhadap apa? Terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sarana kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak mengenal siapakah Allah Subhanahu wa taala? Siapakah yang memberikan dia rizki? Siapakah yang mengatur alam semesta ini? Begitu juga siapakah yang menghidupkan dan mematikan? Ketika seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam nama, sifat dan perbuatannya, akan mendorong dia untuk khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara otomatis dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan bermanfaat di dunia maupun di akhiratnya. Demikian beberapa sebab yang bisa kita sampaikan, yaitu sebab-sebab yang menjadikan seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu alam.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Doa agar diberikan keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat As-Saffat ayat ke-100. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari istri dan anak keturunan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-74. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Artinya, wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Quran Surat Ali Imran ayat ke-38.
0: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa man ah

0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berfikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا

0: kalimatih.
1: Kemudian membaca.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Kemudian membaca 100 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Kemudian membaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Kemudian membaca 10 kali.
0: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.
1: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, suatu hari seorang musafir mengalami kejadian buruk di tempat yang baik. Sengaja dia datang ke masjid guna menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada perbuatan buruk yang dilakukannya di tempat suci itu. Bahkan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang berkaitan dengan kebaikan. Seusai salat, seusai beribadah, musafir itu keluar dari masjid. Ternyata sandal satu-satunya hilang dari tempat semula. Semua orang di sana telah ditanyai, tapi tak seorang pun yang mengetahui kemana raibnya. Masjid itu dia kelilingi, setiap inci diperhatikan. Siapa tahu sandal itu terselip atau terlempar jauh. Namun segala upaya tak menghasilkan apa-apa. Sandalnya raib digondol entah oleh siapa. Bagaimana dia akan melanjutkan perjalanan jauh tanpa alas kaki? Sementara itu dia tak punya cukup uang untuk membeli sandal yang baru. Di zaman itu sandal adalah barang yang sangat mewah. Hanya segelintir orang yang sanggup memilikinya. Musafir malang itu menangis tersedu-sedu di pelataran masjid. Kesedihannya amat mendalam hingga tak malu meneteskan air mata di depan umum. Namun tidak seorang pun datang menghiburnya. Sekadar bertanya penyebab kesedihannya, dia betul-betul sendirian menghadapi masalahnya. Tangisannya terhenti saat sesosok istimewa melintas di hadapannya. Orang itu tersenyum sangat indah, hingga orang lain merasakan kedamaian. Senyuman itu bahkan menghentikan tangisan orang yang tengah bersedih. Hal yang mengagetkan, ternyata sosok yang menakjubkan itu tidak punya kaki sama sekali, alias buntung. Musafir itu bergumam, dia yang kehilangan dua kaki saja masih bisa tersenyum bahagia. Dia bahagia dengan takdirnya. Sementara aku yang hanya kehilangan sandal malah berduka cita. Bukan cuma sandal yang hilang, tapi juga kebahagiaanku. Demikianlah pendengar, ketika terkena musibah terkadang kita lupa, seakan kita yang paling menderita sedunia. Padahal apalah arti dunia ini dibandingkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita pun telah mengetahui bahwa Allah telah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Yang artinya, apa yang di sisi kalian pasti akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah pasti akan kekal. Dan kami pasti akan memberikan balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika"

0: rabbika thawabau wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabb kalian, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Pendengar, yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah mengimani qadar Allah adalah hak, menerima segala takdir yang ditetapkan Allah dan bersabar di atasnya merupakan amalan yang saleh dan akan kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan keimanan dan kesabaran kita atas segala takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pendengar, semoga kita bisa mengambil ibroh dari apa yang disampaikan.
1: Sekian inspirasi pagi kita kali ini.
0: Wallahu a'lam, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walakin ilallahi juddal masih thabatan idha habbatil qasiman wa ja'ran li rabbin azim sifat.
1: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
2: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala yang diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
3: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
4: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522 0856-5943-3522 0856-5943-3522 Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
5: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
6: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
7: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah pendengar, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan rezeki dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Maulana di rubrik Ngobrol Perkara Iman, yang insyaallah seperti biasa melalui rubrik ini kita bakal ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk membahas tentang tema-tema keislaman. Dan seperti biasa, alhamdulillah kita kembali ditemani oleh salah satu ustaz dari tim Lajnah Radio kita, ada Ustaz Yusuf Supriyadi. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bagaimana kabarnya nih, Ustaz?
8: Baik, alhamdulillah sehat. Antum bagaimana, akhi? Sehat juga ya?
7: Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah bisa ketemu lagi nih, Ustaz, di ngopi kali ini. Dan insya Allah di ngopi kali ini tema yang akan kita angkat tentang siapakah wali Allah itu, Ustaz.
8: Naam, betul.
7: Baik, Ustaz, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wali. Lebih spesifiknya, siapa wali Allah itu. Dan mudah-mudahan dengan pembahasan ini menjadi jelas bagi kita semua, terutama para pendengar, apa dan siapa wali Allah itu. Nah, Ustaz, kita mulai langsung dari pengertiannya dulu nih, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan wali Allah itu, Ustaz?
8: Baik. Kalau kita ingin mencari tahu tentang definisi sesuatu, maka kita harus mencari dari sumbernya. Penyebutan wali Allah itu sudah terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita merujuk kepada Al-Quran. Di dalam surat Yunus ayat 62 sampai dengan ayat 63, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka merasa sedih hati. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi ini adalah ayat yang menerangkan kepada kita tentang siapa wali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Dan bagi para wali itu, mereka tidak akan merasakan kekhawatiran dan juga mereka tidak pernah merasakan sedih hati. Ya, mereka akan senantiasa bergembira apapun kondisinya. Ya, ketika mereka ditimpa musibah, mereka bersabar. Ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka bersyukur. Begitu ya. Tidak pernah sedih hati. Nah, wali secara bahasa artinya itu dekat. Sedangkan yang dimaksud dengan wali Allah berarti adalah orang yang dekat dengan Allah, begitu ya. Mudahnya seperti itu. Kenapa dia bisa dekat dengan Allah? Dikarenakan dia beriman dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini pun dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau berkata, "Fa kullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi ta'ala waliyan." Setiap yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari kalangan manusia. Bukan sembarang manusia, tetapi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Wali Allah adalah orang yang dekat dengan Allah dikarenakan keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah. Siapa yang beriman dan bertakwa, dia bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu.
7: Baik, jadi demikian pendengarnya tentang pengertian wali Allah. Tadi sudah diawali bahwa mungkin di antara kita ketika mendengar kata wali masih langsung terbayang sosok yang berilmu, sosok yang tanpa dosa dan mempunyai karomah dan sebagainya. Ternyata tidak mesti demikian ya, Ustaz ya.
8: Iya, nah ini adalah pemahaman yang tidak tepat ya, ketika ada orang yang mengatakan atau meyakini wali itu adalah orang yang tanpa dosa, yang berilmu tinggi sekali, punya karomah atau kesaktian dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Dalil yang menunjukkan siapa wali Allah adalah tadi surat Yunus. Di sana disebutkan wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa wali Allah itu maksum atau terbebas dari dosa. Tidak. Ya. Karena apa? Yang namanya perbuatan dosa bagi seorang manusia itu adalah hal yang biasa. Maksudnya adalah semua manusia itu pasti pernah berbuat dosa. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Kalau nabi, malaikat itu maksum. Ya. Tidak ada dosa buat mereka. Tetapi manusia-manusia selain nabi dan malaikat, ya mereka berbuat dosa. Tetapi karena ketakwaan mereka kepada Allah, mereka sangat berhati-hati agar tidak terjatuh dalam perbuatan dosa. Dan mereka segera bertaubat kepada Allah ketika mereka terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Kalau wali itu syaratnya adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa, maka yang bisa menjadi wali itu hanyalah para nabi. Padahal tidak demikian. Setiap orang beriman dan bertakwa, dia bisa menjadi wali Allah. Dia bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memaklumi ketika orang itu berbuat dosa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang mau bertaubat. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini. Kemudian ada yang beranggapan tadi kalau wali itu adalah orang yang harus memiliki karomah. Kalau tidak punya karomah, dianggapnya bukan wali. Begitu ya. Ini juga pemahaman yang tidak tepat. Ya mungkin sebagian pendengar ada yang belum paham apa itu karomah. Saya jelaskan dulu ini ya. Apa itu karomah? Karomah itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang tertentu dari kalangan hamba-hamba Allah. Jadi sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Ya misalnya manusia biasanya itu adalah makan 3 kali sehari. Atau makan paling tidak sehari sekali. Tapi ada orang yang bisa tidak makan sampai 2 hari, 3 hari. Ya itu karomah ya. Ada yang mendapatkan karomah orang-orang tertentu. Ada orang yang punya kemampuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Itu karomah juga. Kalau untuk para nabi disebutnya mukjizat. Ya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan Isra wal Mi'raj, itu namanya mukjizat. Tapi kalau untuk orang-orang selain nabi, itu disebutnya karamah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karamah ini tidak bisa dipelajari. Tidak bisa dipelajari. Jadi kalau ada orang bisa terbang, dia mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan karena dipelajari ilmu terbang, tidak. Tetapi itu adalah sesuatu yang di luar kesanggupan dia, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia ingin mengulanginya tidak bisa lagi. Ya, seperti itu. Jadi karomah itu bukan syarat mutlak seorang wali. Karomah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dan karomah ini boleh jadi sebagai anugerah, boleh jadi pula sebagai ujian. Ya. Demikian. Wallahu alam. Lalu yang ketiga, ada yang beranggapan kalau wali itu adalah orang yang tahu hal-hal gaib. Ini juga tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang mengetahui hal gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang bisa mengetahui hal gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun para malaikat, sekalipun para nabi. Tidak ada yang bisa mengetahui. Tapi kok nabi bisa tahu apa yang terjadi nanti menjelang hari kiamat, ada tanda-tandanya dan lain sebagainya? Nah, itu karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nabi itu bisa mengetahui sesuatu yang gaib kalau mendapatkan wahyu. Kalau tidak mendapatkan wahyu, nabi pun tidak tahu apa yang terjadi esok. Bahkan nabi pun tidak tahu kapan ajalnya menjemput. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini. wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali hanya Dia sendiri. Surat Al-An'am ayat 59. Dalam ayat yang lain, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada satupun orang baik di langit maupun di bumi yang dapat mengetahui hal gaib kecuali hanya Allah. Surah An-Naml ayat 65. Nabi pun tidak tahu hal gaib. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaib." Katakanlah, wahai Nabi, katakanlah. Ini Allah perintahkan kepada nabinya. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa di sisiku terdapat gudang-gudang rezeki Allah, dan aku pun tidak mengetahui hal gaib. Surah Al-An'am ayat 50. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, kepada rasulnya, untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa sang nabi, sang rasul itu tidak punya harta yang banyak, perbendaharaan harta, dan tidak punya pengetahuan tentang ilmu gaib. Supaya apa? Supaya umatnya tidak terkecoh dengan nabi-nabi ini. Demikian.
7: Masya Allah. Baik, Ustaz. Mudah-mudahan cukup jelas untuk kita semua pendengar ya. Tadi Ustaz sudah sampaikan bahwa wali itu tidak maksum dan juga tidak mengetahui hal gaib. Dan tadi juga sudah sempat disinggung bahwa tidak setiap wali Allah mendapatkan karomah. Nah, ini pertanyaannya ini, tetapi kita tetap meyakini Ustaz akan adanya karomah bagi seorang wali, betul Ustaz ya?
8: Betul, betul.
7: Namun bagaimana sebenarnya Ustaz petunjuk Islam tentang karomah ini lebih lengkap, mungkin Ustaz boleh disampaikan?
8: Ya, baik. Jadi karomah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang tadi sudah saya singgung di awal. Jadi karomah ini adalah anugerah. Bisa anugerah, ya bisa juga ujian, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali-walinya, kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan karomah ini sifatnya adalah insidental. Sesekali saja, tidak bisa diulang-ulang. Nah, ini yang perlu dibedakan antara karomah dengan sihir. Ya, kadang orang sulit membedakan mana karomah, mana sihir. Kalau sihir itu dipelajari, ada ilmunya, ilmu sihir namanya. Sumbernya dari mana sihir itu? Dari setan. Dan sihir ini bisa dipakai berulang-ulang. Sekarang hari ini pakai sihir, besok pakai sihir lagi. Dia menunjukkan kesaktian-kesaktiannya, seperti bisa memegang api begitu ya, tidak kepanasan, dibacok tidak mempan. Itu pakai sihir itu. Bisa dipelajari, ada ilmunya. Tapi kita gak boleh belajar sihir, kafir. Hukumnya kafir orang yang belajar sihir. Nah, adapun karomah itu tidak dipelajari. Secara tiba-tiba, di saat hamba Allah ini sedang membutuhkan pertolongan, Allah berikan karomahnya. Kalau untuk para nabi itu adalah mukjizat, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar di dalam api yang sangat besar, Allah berikan mukjizat tidak merasakan kepanasan. Itu mukjizat bagi para nabi dan rasul. Tapi kalau bagi orang beriman, bagi para wali, ini disebut dengan karomah. Ya. Dan di antara contoh karomah yang diceritakan dalam Al-Qur'an adalah sebagaimana yang dialami oleh Ibunda Isa alaihissalam, yaitu Maryam. Maryam itu disebutkan dalam Al-Quran, ketika Maryam sedang beribadah di dalam mihrab, ketika itu Maryam mendapatkan makanan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari langit itu. Makanan dari langit. Kemudian Zakaria menemui Maryam dan berkata, "Wahai Maryam, dari mana engkau memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas." Surat Ali Imran ayat 37. Ya, Maryam ini bukan seorang nabi. Tidak ada nabi perempuan. Jadi kalau ada perempuan-perempuan di zaman sekarang yang mengaku nabi, itu sudah pasti keliru, sudah pasti bohong. Maryam saja wanita termulia di dalam Islam, itu bukanlah seorang nabi. Nah, Maryam ini ketika dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberinya makanan langsung dari sisinya. Ini apa kalau bukan karamah? Apakah Maryam mempelajari bagaimana cara mendatangkan makanan dari langit? Tidak mungkin. Tidak ada ilmunya itu. Dan itu tidak bisa diulangi lagi. Ya, tidak bisa semaunya dia, semaunya Maryam gitu. Tidak. Tapi ini tergantung Allah. Kalau Allah berkehendak memberikannya lagi, Allah berikan. Kalau tidak, ya tidak. Nah, banyak juga kisah-kisah karamah yang terjadi pada kalangan salafus salih. Kalangan salaf terdahulu yang salih. Di antaranya, ya, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini punya karamah dia. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an adalah orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan dengan doanya itu, dia berhasil mengalahkan pasukan Romawi dan pasukan Irak. Nah, kemudian ada lagi karamah Khalid bin Walid radhiyallahu an. Khalid ketika mengepung musuh dalam benteng yang amat kokoh, para musuh berkata, "Kami tidak akan menyerah sampai engkau meminum racun." Lalu Khalid pun meminum racun namun tidak membahayakannya sama sekali. Nah, itu karamah ya. Bukan sihir ini. Itu karamah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ada lagi contohnya yaitu Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Di waktu hari-hari yang amat terik panas, beliau Sa'id bin Musayyib mendengarkan azan dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, berikutnya adalah seorang sahabat Nabi yaitu Usaid bin Hudair radhiyallahu an. Suatu hari ia membaca Al-Qur'an dan ketika itu ia dinaungi oleh awan yang indah berkilau yang bergantung seperti lampu yang memenuhi ufuk bergerak naik dan sinarnya itu sangat terang. Jadi ketika dia membaca Al-Qur'an ada awan yang menaunginya. Ini yang dialami oleh Usaid bin Hudair radhiyallahu an. Dan kita sebagai kaum muslimin harus meyakini bahwasannya karomah itu ada dan karomah itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat nanti. Tidak terbatas hanya dialami oleh para sahabat atau salafus saleh. Akan ada terus begitu ya. Kepada siapa? Kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa fungsi dari karamah itu sendiri? Yang paling besar, fungsi yang paling utama adalah karamah ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sebab-sebab yang menentukan akibat yang diletakkannya secara syariat. Jadi Allah itu Maha berkuasa untuk melaksanakan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, terjadinya karamah pada hakikatnya ini dikarenakan keberkahan dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berittiba, ini salah satu keberkahannya adalah dia mendapatkan karamah. Kemudian yang ketiga, karamah ini juga sebagai kabar gembira kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika wali Allah ini mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan bahwa dia mendapatkan nikmat dari Allah yang disegerakan. Jadi wali Allah itu tidak hanya dia mendapatkan kenikmatan di surga nanti, tetapi dia di kehidupan dunia dia mendapatkan kenikmatan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dalam bentuk karamah, yaitu kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Ya demikian.
7: Baik, Masya Allah. Yang selanjutnya nih Ustaz, mungkin ini juga penting sekali untuk para pendengar. Kalau di kondisi kita saat ini, kita melihat atau menyaksikan seseorang yang memiliki kemampuan atau pernah mengalami kejadian yang luar biasa atau kejadian yang di luar kewajaran, apakah itu juga bisa disebut karomah, Ustaz? atau malah itu hanya tipuan saja dari para penipu, atau malah disebut juga mungkin sihir, Ustaz? Nah, ini sebetulnya bagaimana kita menyikapi ketika kita menyaksikan hal yang luar biasa di saat ini, Ustaz?
8: Ya, baik. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi memang sesuatu yang luar biasa itu ada dua kemungkinan. Ada karomah, ada sihir. Nah, karomah itu bagi siapa? Bagi wali Allah. Kalau sihir, itu yang memilikinya adalah wali-wali setan. Jadi kalau kita ingin menilai ini karomah atau sihir ya, maka lihat siapa yang memilikinya. Sebagaimana dikatakan oleh Laits bin Sa'ad, dia ini seorang tabi'in ya, rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, jikalau kalian menyaksikan seseorang bisa berjalan di atas air, maka jangan terpedaya dengannya sehingga kalian menyesuaikannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, demikian. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa yang dialami oleh seseorang, jangan langsung kita katakan, wah dia ini wali ini. Belum tentu. Lihat dulu siapa orangnya. Ya, sesuai atau tidak dia dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia punya kesaktian, tetapi dia itu orang yang kita saksikan sehari-harinya dia dekat dengan dunia hitam, begitu ya. Dunia hitam itu maksudnya perdukunan, kemudian yang mistis-mistis ya. Maka jangan dikatakan dia wali. Bukan. Jadi wali itu adalah seseorang yang dia memiliki karomah, tetapi sesuai dengan kehidupannya. Ya, dia sehari-harinya itu orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan amal ibadahnya, akidahnya, akhlaknya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian. Kemudian yang selanjutnya adalah, kita kalau melihat orang-orang yang punya kesaktian seperti itu, maka kita juga harus melihat dari mana dia mendapatkan hal itu. Apakah dia mempelajarinya atau tidak? Kalau dia mempelajarinya, maka ini sudah pasti sihir. Sebab apa? Sebab karomah itu tidak bisa dipelajari. Sementara sihir itu didapatkan dari hasil belajar. Begitu ya. Sihir itu semuanya tidak ada yang terjadi secara spontan. Pasti dipelajari. Tapi kalau karamah itu tidak dipelajari. Terjadi secara spontan. Terjadi secara tiba-tiba. Ya, ketika Allah berkehendak untuk menyelamatkan sang hamba, Allah akan selamatkan. Allah akan lindungi dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh seseorang, ya, maka lihat dia ini memamerkan kesaktiannya atau tidak, begitu ya. Karena yang namanya karomah itu bukan untuk dipertunjukkan. Sedangkan sihir ini memang tujuannya untuk dipertunjukkan. Jadi dia sengaja menunjukkan keahliannya, kesaktiannya. Nah, ini sihir nih. Sepanjang sejarah Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah melaksanakan pertunjukan-pertunjukan jurus-jurus kesaktian, ilmu kedikdayaan. Tidak pernah itu. Ya, baik itu untuk tujuan penggalangan dana, untuk tujuan hiburan, untuk tujuan sarana dakwah dan lain sebagainya, tidak pernah itu. Tetapi sihir ini memang tujuan dia mempelajari sihir adalah untuk dipertunjukkan. Bisa saja untuk mendapatkan uang, ya, untuk mendapatkan popularitas dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang punya kesaktian dan dia pertunjukkan kesaktiannya itu, maka yakinilah itu sedang terjadi pertunjukan sihir, bukan pertunjukan karomah. Wallahu a'lam.
7: Baik, Masya Allah, itu tadi pendengar ya, sudah cukup jelas insya Allah bagaimana untuk membedakan mana karomah dan mana sihir. Tadi Ustaz sudah sampaikan bahwa sihir itu dipelajari dan bisa diulang kapan saja sesuai dengan kehendak si pemiliknya itu. Sedangkan karomah memang hanya Allah berikan di kondisi-kondisi tertentu. Dan barusan juga disampaikan bahwa sihir itu dipamerkan sedangkan karomah itu tidak. Gitu. Dan yang paling penting yang mungkin harus kita jadikan catatan dari ngopi kita di kesempatan kali ini adalah lihat siapa pemiliknya, lihat siapa orangnya. Jangan seperti kebanyakan orang yang melihat sesuatu hal yang luar biasa, gak melihat siapa orangnya. Walaupun dia orang gila, tetap dikatakan wali. Padahal tadi saya sampaikan di awal yang sangat penting sekali pengertian dari wali adalah orang yang beriman dan bertakwa yang dekat dengan Allah karena keimanannya. Kita ucapkan jazakallah khair Ustaz, syukran atas waktu, ilmu dan juga kesempatan yang diberikan untuk kita di ngopi kali ini Ustaz.
8: Iya, baik, sama-sama ya. Jadi sebelum ditutup, ini saya kasih kesimpulan ya. Jadi supaya tidak lupa, jadi karomah itu bukanlah syarat menjadi wali. Mungkin Anda selama ini tidak pernah merasa punya karomah. Oh, saya orang biasa. Orang biasa saja, tidak punya kelebihan apa-apa, karomah tidak ada. Tetapi apakah Anda bisa menjadi wali? Tentu bisa. Yaitu dengan syarat menjadi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua kesimpulannya, jangan kita sembarangan dalam menilai seseorang wali atau tidak berdasarkan kesaktian yang dimiliki atau penampilannya, ya. Tapi nilailah berdasarkan keimanan, ketakwaan dan kesesuaian dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebab tadi sebagaimana akhi Dede bilang, ya ada orang gila enggak pakai baju tapi diyakini oleh masyarakat desa itu sebagai wali. Wali dari mana gitu kan? Sementara dia membuka aurat, compang-camping, gembel pakaiannya dan lain sebagainya. Tidak mungkin ada wali yang seperti itu. Wali itu adalah orang beriman, orang bertakwa, ibadahnya, akidahnya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Meskipun tidak punya kesaktian atau karomah, dia tetaplah seorang wali. Ya, kalau dia punya karomah, itu kelebihan yang Allah berikan. Dan kelebihan tersebut bisa saja anugerah, bisa saja itu ujian. Ya, wallahu a'lam.
7: Baik, masya Allah, dilengkapi kembali kesimpulan dari Ustaz tadi, alhamdulillah, dan mudah-mudahan cukup untuk kita semua pahami. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Sampai di sini terlebih dahulu saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan pagi kali ini kita temani ruang dengar Anda dengan informasi seputar Cirebon. Informasi pagi kali ini pendengar, rob ambulu jadi perhatian. Pemerintah Kabupaten Cirebon siapkan penanganan terpadu.
1: سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية
2: أهلا أهلا قافلتي
1: يا قافلتي المهنية
2: الريح قوية.
0: Pendengar, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman meninjau langsung lokasi banjir rob di Desa Ambulu Kecamatan Losari pada Selasa lalu. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Cirebon bersama sejumlah perangkat daerah dalam menangani dampak banjir rob yang kerap melanda wilayah pesisir tersebut. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Agus Kurniawan menegaskan pemerintah daerah akan segera melakukan penanganan jangka pendek dengan memperbaiki tanggul yang mengalami kebocoran. Dari total 1,4 km tanggul yang telah dibangun, terdapat beberapa titik yang mengalami kebocoran. Dalam waktu dekat akan melakukan perbaikan sebagai langkah penanganan jangka pendek. Selain penanganan sementara, pemerintah Kabupaten Cirebon juga menyiapkan langkah jangka panjang melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal itu akan dilakukan oleh Badan Otorita Penanggulangan Pantai Utara Jawa yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator. Tak hanya fokus pada infrastruktur pengendali rob, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan sosial melalui program rumah tidak layak huni ataupun rutilahu bagi warga yang terdampak. Penanganan banjir rob di Desa Ambulu melibatkan sejumlah perangkat daerah, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta perangkat daerah terkait lainnya. Melalui langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Cirebon berharap penanganan dampak banjir rob dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga masyarakat Desa Ambulu memperoleh perlindungan infrastruktur, pelayanan dasar, serta bantuan sosial yang dibutuhkan. Baik, mendengar itulah tadi informasi rob ambulu jadi perhatian. Pemerintah Kabupaten Cirebon siapkan penanganan terpadu. Baik pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar Cirebon edisi pagi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembali ke studio utama untuk menyimak acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berangkat ke sekolah. Ketemu dengan guru dan teman-teman. Aku ingin seperti mereka, belajar, bekerja sama, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citaku. Aku ingin seperti mereka.
1: Mari wujudkan impian mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk lebih maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut. Karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah. Terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
4: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
5: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
6: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
3: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
7: Salman asik benar main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Kagak nyaut lagi.
8: Ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat Nesa singkat.
7: Dapat info dari mana emang Salman?
8: Itu dari Radio Simpati FM.
7: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
8: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
7: Daftar? Gimana caranya?
8: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
7: Oh gitu, oke deh ntar dicoba. Biar dapat konten-konten positif juga.
8: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa, pantengin terus Radio Simpati FM.
7: Iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
8: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
7: Oke deh, makasih ya.
8: Jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
7: Oke lah, siap.
9: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor 0877-0010-1063. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan. Dan tentu yang terpenting, mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syarwini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pada hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah peristiwa-peristiwa yang sebenarnya sudah sama-sama kita saksikan dan tidak perlu diterangkan. Tapi terkadang walaupun sudah di depan mata kita, sudah berada di hadapan kita, ketika pengingat-pengingat itu lenyap, ketika orang-orang yang menyadarkan tentang kejadian-kejadian itu tidak bergerak, hati-hati kita beku, hati-hati kita kaku, bahwa semua apa yang Allah telah jelaskan itu adalah peringatan buat kita sebagai seorang mukmin, seorang yang bersyahada la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maha benar Dia, maha jujur Dia, maha agung Dia, maha bijak Dia, maha adil Dia, telah menjelaskan dan menerangkan semua apa yang baik buat kita sekalian. Tetapi kita telah membalas semua air susu dengan air tuba, karena kita memang hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang tidak pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu penting untuk menjadi pengingat, penting untuk menjadi penyeru, penting untuk menjadi orang-orang yang selalu menyadarkan akan hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sungguh seharusnya kita pandai bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan jutaan makhluk, Allah menciptakan kita menjadi makhluk yang mulia, yaitu manusia. Tanpa kita minta, tanpa kita mohon, Allah telah menciptakan kita menjadi manusia. Setelah kita diciptakan jadi manusia, di antara miliaran manusia, kita diciptakan menjadi orang-orang Islam yang menganut Islam, yang mengaku sebagai orang Islam di tengah-tengah keterpurukan orang menyembah berhala, menyembah pohon-pohon, menyembah binatang, kita menyembah Rabbul Alamin, pencipta dan pemilik serta pengatur alam semesta. Bersyukur dan bersyukur. Dan yang ketiga, setelah dipilih menjadi orang Islam pun, kita masih dituntun menjadi orang-orang yang mau mendalami ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di tengah miliaran orang sedang sibuk dengan kehidupan memandang pohon-pohon sambil bermaksiat, memandang gunung-gunung sambil membangkang semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hari Ahad yang berbahagia ini masih banyak di antara saudara-saudara kita pergi ke pantai-pantai yang Allah ciptakan begitu indah, tetapi di situ dalam keadaan membangkang dan menghina Allah Subhanahu wa taala? Banyak bukan? Terlalu banyak kalau kita hitung. Dan tidak sebanding dengan keberadaan kita di hari ini, di tempat ini. Bersyukurlah, bersyukurlah, dan bersyukurlah. Bahkan beribu-ribu syukur tidak bisa membalas segala apa yang telah Allah rahmatkan kepada kita sekalian. Untuk itu, kita perlu pengingat. Kita perlu menyadar agar apa-apa yang terjadi di sekeliling kita disadari oleh jiwa kita masing-masing. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya ingin berbicara tentang akhirus zaman. Akhirus zaman. Apa itu akhirus zaman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, dan bahkan di dalam beberapa tafsir bisa dikatakan, Bapak bisa lihat nanti dalam tafsir Ibnu Katsir tentang suratul Asr. Suratul Asr. Apa yang dimaksud dengan al-Asr? Al-Asr menurut para ulama tafsir terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat ini bukan ahli tafsir zaman ini yang bergelar profesor, doktor, kiai, haji, ustadz, bukan. Ya. Ini digelari dengan radhiyallahu anhum. Enggak ada gelar kayak gini, enggak ada. Apa itu Prof? Apa itu DR? Apa itu MHI? Apa itu MAG? Ada yang ngerti gak? Doktor, apa artinya? Ada? Gak tahu, kita juga dari dulu gak tahu. Pokok nama doktor. Profesor, tahu profesor tidak? Gak tahu, sampai sekarang pun kita gak tahu. Bahkan yang menyandang gelar profesor pun gak tahu apa artinya profesor. Ini radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka. Bukan gelar main-main. Doa dan pasti. Tahqiqan, pasti. Ya, yang kita enggak tahu, bangga sekali. Ini radhiyallahu anhum dan walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti radhiyallahu anhum sama gelarnya dengan radhiyallahu anhum. Harusnya kita lebih bangga, kita lebih tinggi dari para profesor yang duduk sekarang di sini. Asalkan wattaba'uhum biihsan, ngikuti mereka dengan baik. Dua tafsiran para ulama salafus saleh radhiyallahu anhum mentafsirkan bahwa makna al-asr yang pertama adalah az-zaman, waktu. Hitungan detik dari mulai dunia ini diciptakan oleh Allah. Per detik napas kita bergerak, itu hitungan detik, sampai jutaan tahun hingga yaumil qiyamah, itu namanya al-asr. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang pertama, ngerti ya? Demi masa, itu yang kita artikan sering selama ini. Demi masa, wawnya waw kosam, sumpah. Allah bersumpah bukan karena Allah butuh pada waktu, tetapi karena ta'zimul waktu, pengagungan terhadap waktu, modal satu-satunya seorang hamba yang akan menghadap Allah, yang akan dihitung adalah persatuan dari waktu itu, yaitu per detik dari kehidupan kita akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal asr, zaman, detik. Yang kedua, makna dari al-asr adalah penggalan waktu antara salat asar sampai maghrib. Yang kita sudah tahu, al-asr, waktu asar. Dari mulai kita salat asar sampai maghrib itu al-asr. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah umur umat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada penggalan akhir dari umur zaman. Jelas bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di akhir penggalan zaman dari mulai

Apa itu makna nasab? Makna nasab ada dua. Ini belajarnya, nambah dikit belajarnya katanya. Ya. Apa itu nasab? Yang pertama, nasab itu maknanya awal hububir riyahid dha'ifah. Awal hembusan angin yang sangat lemah itu namanya nasab. Nasab itu kalau bapak ada angin besar tuh biasanya diawali oleh hembusan yang pertama pelan gitu ya. Nah itu nasab. Ini berarti aku diutus di akhir-akhir pertanda akhir zaman. Jadi awal baru mulai tanda akhir zaman berarti diutusnya Rasulullah SAW. Jadi Rasul menjadi Rasul itu awal sudah tanda akhir zaman. Ya, jadi udah hitungan sejak Rasul diutus, bukan hitungan sekarang. Kita baru sekarang. Baru ngeh sekarang ada akhir tanda akhir zaman, padahal sejak Rasulullah diutus sudah merupakan tanda akhir zaman. Yang kedua, makna nasm adalah jam'u nasmah. Ai bu'istu fi dzawi arwahin khalaqahumullahu qabla iqtirabis sa'ah. Yaitu aku diutus di kalangan manusia yang mempunyai roh diciptakan oleh Allah di tanda-tanda mendekati akhir zaman. Berarti Rasulullah diciptakan, Rasulullah diutus pada saat diciptakannya manusia akhir zaman, yaitu sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, merupakan tanda makhluk yang diciptakan akhir zaman. Jelas ya, ini maknanya. Jadi hitungannya sudah sejak zaman Rasulullah SAW sampai yaumil qiyamah. Berarti tambah dekat pak. Kan kalau dihitung asar ya, tadi kan asar sampai maghrib berapa jam? 2 jam. 2 jam ya. 2 jam kali 50.000 tahun. Gak tahu dah berapa, hitung aja sendiri. Emang kita sejak dulu matematis terus. Kalau gak dimatematiskan kadang-kadang gak tergerak gitu ya. Dimatematikan terus. Ya, ini hati-hati. Yang pasti ini akhir zaman. Rasulullah SAW mengingatkan ada dua kondisi yang terjadi di akhir zaman. Kondisi pertama, kondisi yang sangat buruk dan mengerikan. Kondisi yang kedua, yang sangat baik dan menggembirakan. Jelas? Mari kita lihat kondisi yang buruk dan mengerikan di akhir zaman. Ini yang berkata Rasulullah SAW. Yang pertama, bisa baca di situ. Pertama adalah kusyubul jahli, merebaknya kejahilan. Wa qillatul ilmi, dan sedikitnya ilmu. Sedikit ilmu. Ketika ilmu sedikit, ketika ilmu diangkat, maka kejahilan akan merebak. Kejahilan apa? Agama. Bukan jahil ilmu fisika, bukan jahil ilmu kimia, bukan jahil komputer, bukan. Jahil ulumus syariah, ilmu agama yang benar. Dari mulai pensamaran sampai penghapusan. Dari mulai pensamaran sampai penghapusan, dihapus. Agama Islam digantikan agama baru yang berlabel Islam. Mari kita lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yujharad jahlu." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat diangkatnya ilmu dan meratanya kejahilan. Apa tandanya? Itu kan tanda global. Tanda fisiknya apa? Yang pertama, apa yang menyebabkan ilmu itu kecil, sedikit bahkan lenyap, kejahilan merata? Yang pertama, sebabnya ilmu sedikit dan kejahilan merata adalah mautul ulama, para ulama mati, meninggal dunia, wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai yang berfatwa adalah orang-orang jahil, juhala. Pokoknya menurut saya sih boleh-boleh aja, kenapa enggak boleh? Itu kan masalahnya hati. Loh, ini masalah hati apa masalah qala Allah wa qala Rasuluh? Kalau masalah hati, hati orang Jawa berbeda sama hati orang Sunda. Coba aja, hati orang Amerika berbeda sama hati orang Indonesia. Betul pak? Hati sih jadi nilainya, bukan qala Allah wa qala Rasuluh.

0: fatwanya berfatwa sesuai menurut saya sih tidak apa-apa, yang penting hatinya. Hati-hati yang kayak gini karena sudah pakai hati. Ya, ini hati. Di hati. Ya. Ini yang pertama, mautul ulama. Mari kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung dari manusia, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sampai-sampai ketika tidak lagi tersisa seorang alim, manusia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang jahil. Ketika mereka ditanya berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang masalah fikih berpenampilan, yang kita akan mengambil faidah pembahasan ini dari kitab Sahih Fikih Sunnah ya. Yang mudah-mudahan tadi ya, setelah penjelasan ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, warfa izaraka ila nisfis saq, angkat sarungmu, celanamu, gamismu sampai setengah betis. Ini yang sesuai dengan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena sebagian sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memakai sarung atau gamis setengah betis. Seperti itu. Fa in abaita fa ilal ka'bain. Kalau enggak mau setengah betis, apalagi di sebagian orang mungkin agak risih, Pak ya. Pakai celana setengah betis. Agak risih, apalagi orang-orang yang bekerja di pemerintahan misalkan seperti itu ya. Agak risih. Kalau engkau tidak mau sampai setengah betis, fa ilal ka'bain. Ya. Ini batas minimalnya. Jaraknya itu apa? Sampai kedua mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izar, dan jangan kau melakukan isbal. Fa innaha minal makhilah, karena perbuatan isbal itu adalah perbuatan kesombongan. Jadi orang yang isbal dia mau mengatakan saya tidak sombong melakukannya, apalagi kalau terang-terangan saya sombong ya, dengan berjalan seakan-akan orang yang sombong seperti itu. Perbuatan isbal itu sendiri pun udah dimasukkan kategori apa? Kesombongan, ya. Wa innallaha la yuhibbul makhilah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kenapa dikatakan perbuatan isbal itu perbuatan kesombongan? Karena seakan-akan dia telah menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang perbuatan tersebut. Tadi ya, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa-apa yang berada di bawah kedua mata kaki maka tempatnya neraka. Tapi dia langgar hal tersebut. Ya, ini termasuk definisi dari sombong. Apa definisi sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ini maksud yang kesombongan adalah dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi, orang yang melakukan isbal sementara dia tahu ada larangannya, maka perbuatannya itu sendiri sudah masuk kategori apa? Kesombongan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya tentang tahrimu thawbi syuhrah. Larangan memakai pakaian syuhrah. Ya. Sering diterjemahkan dengan pakaian kebesaran atau yang lebih enak pakaian tampil beda. Ya, pakaian apa? Pakaian tampil beda. Dikatakan oleh para ulama diantara bentuk-bentuknya ya, kenapa dikatakan pakaian tampil beda? Karena dia berpenampilan beda dengan orang-orang di sekitarnya. boleh jadi berbedanya karena pakaiannya terlalu mewah, ya. Pakaiannya misalkan atasannya, kemejanya murah 10 juta misalkan ya. Celananya 15 juta, sepatunya ya berapa? Yang terbagus tuh 20 juta misalkan. Belum tasnya ya 5 juta misalkan. Seperti itu. Di saat orang lain biasa saja, ya. Tas paling berapa? Yang 50 ribu kita mah ya. Atau kemeja paling 150 lah paling mahal. Ini tampil beda. Beda dengan orang-orang di sekitarnya, ya. Maka ini pun termasuk thawbus syuhrah atau pakaian syuhrah, pakaian tampil beda. Atau sebaliknya. Ya, ada orang di saat kondisi masyarakat berpakaiannya biasa saja seperti keumuman, ya. Namun orang ini dia mampu sebetulnya membeli pakaian yang seperti keumuman masyarakat. Namun dia sengaja pakaiannya pakaian yang lusuh, ya. Bolong-bolong, apa lagi? Bertambal misalkan ya, atau banyak catnya ya. Seperti itu. Ingin tampil beda. Ingin dikatakan sebagai orang yang paling zuhud ya di kampung tersebut, sehingga dia memakai hal padahal dia mampu untuk membeli pakaian yang secara umum ya bisa dia miliki seperti itu. Nah, ini adalah pakaian syuhrah. Atau dari sisi warna, ya warnanya terlalu mencolok misalkan ya. Ya ketika keumuman memakai pakaian yang ya warnanya biasa, dia memakai pakaian warna yang mencolok ya, seperti warna hijau terang misalkan ya, atau apalah yang mencolok yang membuat orang ketika dia lewat tuh langsung ngelirik gitu ya, heran kok ada orang berpakaian seperti ini, mungkin gitu ya. Ini pakaian apa? Syuhrah ya. Atau di zaman sekarang misalkan pakaian ada yang memakai lampu-lampu ya, lampu misalkan pakaiannya bercahaya ya, seperti itu. Nah, ini pakaian syuhrah, tidak layak seorang muslim memakai pakaian apa? Syuhrah ya, pakaian ingin tampil beda. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba mudhillatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah ketika di dunia, maka Allah kelak di hari kiamat akan memakaikan pakaian kehinaan kepadanya. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, thumma ulhiba fihi nar, ya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ya, seperti itu. Hati-hati kita ya, jangan sampai memakai pakaian syuhrah atau pakaian tampil beda. Berbeda kasusnya ketika kita memakai pakaian yang tampil beda, akan tetapi sesuai dengan syariat. Ketika kondisi masyarakat justru menyelisihi apa? Syariat. Ya, kita di zaman sekarang misalkan di lingkungan ya, ketika kita memakai celana yang tidak isbal ya, sementara masyarakat keumuman isbal, ya ini bukan pakaian syuhrah ya, bukan pakaian tampil beda. Justru ini adalah pakaian yang sesuai dengan apa? Syariat ya. Sementara mereka yang isbal justru menyelisihi apa? Syariat, seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah zinatus sya'ri ya. Sekarang kita akan membahas tentang masalah rambut ya. Istihbabu ikrami sya'ri. Jadi anjuran agar kita yang memiliki rambut hendaknya apa? Memuliakan rambut kita. Ya, memakaikan sampo. Sampo ya, bukan sabun colek misalkan. Sampo yang khusus untuk rambut, atau menyisirnya, atau apalagi meminyakinya ya, dengan tidak berlebih-lebihan. Karena kadang ada sebagian orang yang rambutnya kena angin dikit, lihat kaca lagi, benerin lagi ya, atau apa gitu. Nah, ini tidak berlebih-lebihan. Jadi jangan sampai kita membiarkan rambut kita ini kumel ya, kusut, bau, apalagi sampai berkutu seperti itu ya. Jangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana li ahadikum sya'run falyukrimhu." Jika salah seorang di antara kalian memiliki rambut, maksudnya barang siapa yang memiliki rambut ya, maka hendaknya dia memuliakan rambutnya ya, dengan tadi, dengan menyisir dan yang lainnya. Baik. Yang selanjutnya adalah annahyu 'an nadfi syaib. Larangan mencabut uban. Jadi ini biasanya anak-anak muda ya, yang baru beruban, atau orang-orang yang baru mendapati uban di rambutnya, biasanya gatel, pengen apa? Pengen mencabutnya, karena katanya menghilangkan kegantengan. Seperti itu ya. Taib. Nah ini ternyata ada larangannya. Larangan kita mencabut apa? Uban. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud ya. La tantifu syaib fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencabut uban, karena uban kelak akan menjadi cahaya seorang muslim di hari kiamat. Jadi biasanya yang tumbuh atau satu dua, nah ini agak gatal, ataupun yang sudah banyak, ini sudah biasa mungkin ya. Nah, jangan dicabut, karena kelak akan menjadi apa? Cahaya di hari kiamat. Sehingga dari keterangan ini para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama. Apakah tetap ya membiarkan uban seperti apa adanya, ataukah menyemir uban dengan pewarna yang dibolehkan ya, seperti itu. Maka sebagian ulama berdasarkan hadis tadi ya, mereka melarang menyemir ya uban dengan pewarna, supaya apa? Supaya nanti di hari kiamat menjadi cahaya ya seorang muslim. Namun sebagian ulama yang lain ya, dan keumuman para ulama kebanyakan, mereka membolehkan seseorang yang sudah beruban untuk apa? Menyemir ubannya. Ya. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim ya. Disebutkan ketika Abu Quhafah di penaklukan kota Mekah ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi rambut dan jenggotnya ini memutih ya. Disebutkan dalam hadisnya kasugomah, seperti sebuah pohon yang memiliki buah atau bunga yang keputih-putihan seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad." Rubah ya uban ini dengan sesuatu, maksudnya dengan pewarna ya, dengan inai, dengan maksudnya pacar dan sebagainya ya, za'faron seperti itu. Wajtanibus sawad, tapi hindari warna hitam ya. Jangan menyemir rambut beruban dengan apa? Dengan warna hitam ya. Seperti itu. Ada hikmah kenapa tidak boleh disemir dengan warna hitam. Para ulama menyebutkan salah satu alasannya supaya tidak terjadi tadlis. Ya. Atau tadlis itu bahasa kasarnya itu penipuan. Ya, penipuan. Umurnya udah 50 tahun tapi seperti 20 tahun. Karena apa? Ubannya tertutupi dengan warna hitam. Bahkan ini kadang menipu kaum wanita ya. Menipu kaum wanita, dikirain masih muda 20 tahun atau 30 tahun. Ya ternyata sudah 50 atau 60 tahun, bahkan sudah punya cucu seperti itu. Nah, ini tadlis, penipuan ya. Bisa menipu banyak orang dengan apa? Dengan rambut yang sudah disemir hitam tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, tahrimu halqil lihyah, larangan mencukur jenggot ya. Banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita kaum muslimin, umat Islam, mencukur jenggotnya. Bahkan yang justru diperintahkan adalah mencukur kumis ya. Ahfuliha wa ahfusyawarib ya. Pelihara jenggot dan cukur apa? Kumis seperti itu. Nah, ada beberapa alasan di sini kenapa kita tidak boleh mencukur jenggot. Taghyiran li khalqillah ya, karena ini adalah merubah ciptaan Allah. Allah sudah menetapkan seorang laki-laki itu apa? Memiliki jenggot. Jadi sebanyak apapun jenggot kita, mau sehelai dua helai, pelihara ya, tetap pelihara. Apalagi yang sudah banyak, pelihara. Wa ta'atan li syaiton, orang yang memangkas jenggotnya ya, ini seakan-akan dia apa? Taat kepada keinginan setan untuk menyelisihi perintah syariat. Wa mukhalafatan li amri sallallahu alaihi wasallam ya, dan menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara jenggot. Bahkan ini adalah sunnah para nabi. Nabi Harun, kita dalam kita bisa melihat dalam Al-Qur'an ya, ketika Nabi Musa marah kepada Harun, apa yang dikatakan Harun? La ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Hai Musa, jangan kau tarik jenggot dan kepalaku. Ya, saking marahnya Nabi Musa. Jadi ini pertanda bahwa para nabi apa? Berjenggot. Demikian Nabi Isa alaihissalam ya. Pun demikian para ulama salafus saleh, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para sahabat dan semua, hampir semuanya digambarkan mereka memiliki apa? Jenggot. Dan yang paling terakhir adalah an-nahyu 'anil qaza, ya, larangan mencukur dengan bentuk apa? Qaza, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza. Beliau melarang dari mencukur model qaza. Apa model qaza? Mencukur sebagian dan membiarkan sebagian yang lainnya. Atau bahasa sekarang tuh model apa? Mohak, ya. Model pang not dead. Nah, pang not dead. Atau model apapun, ya. Atau model orang-orang Mongol dulu. Orang-orang Jepang, orang-orang Mongol, ya, ini depannya dicukur, sampingnya dibiarkan. Atau sampingnya dihabisin, depannya dibiarkan. Atau paling depannya dibiarkan. Jadi apapun bentuknya yang tidak beraturan, ini namanya cukuran qaza. Seorang muslim, apalagi seorang dai, tidak pantas dan tidak layak, ya, mencukur rambutnya dengan model-model seperti itu. Hukumnya kata para ulama makruh litanzih, kecuali kalau dia mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, maka hukumnya menjadi haram. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: yang artinya setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki tanpa batas." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa."
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah wali Allah itu sebatas hanya kalangan para ulama dan penuntut ilmu dan dai saja? Ternyata tidak, ya. Wali Allah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar dan tingkat keimanan masing-masing. Semakin dekat, semakin tinggi derajat kewalian dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama menjelaskan, ya, wali-wali Allah itu faminhum at-tujjar, di antara mereka ada yang berprofesi sebagai siapa? Pedagang, bisnismen. Bagaimana tidak? Dia menjaga dari tidak menjual barang yang halal, tidak memproduksi produk-produk yang haram, ya. Menjual hanya yang halal saja. Kemudian akadnya tidak ada riba, tidak ada perjudian, tidak ada saling mendzalimi, menjaga amanah, jujur dalam jual beli. Ini wali Allah. Jarang sekali orang pedagang, bisnismen yang demikian, yang tahu berilmu tentang perdagangan yang dia geluti. Ya. Kemudian siapakah lagi? Ya. Kata para ulama, wa minhum as-sanna. Ada di antara mereka, ya, para pembangun-pembangun, pembuat-pembuat barang, ya, produsen segala macam produk barang. Wa minhum az-zira, para petani. Ya, kita diingatkan dengan sebuah hadis di riwayat Imam Muslim, ada seorang petani sampai Allah Subhanahu wa taala kirimkan hujan di ladang dia. Yang lainnya tidak. Karena sepertiga dia sedekahkan, sepertiga buat nafkah, sepertiga itu untuk dikembalikan kepada benih lagi. Ini wali Allah. Melaksanakan hak-hak Allah, menzakati pertanian yang dihasilkan dari usahanya. Ini termasuk, ya, bagian dari wali Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum al-mujahidun. Di antara wali Allah itu ada para mujahid. Ada para doa, para dai ila Allah Subhanahu wa taala. Ada para ulama dan thalabatul ilm. Para pencari ilmin. Fa kullu man haqqaqal iman wa taqwa fa huwa waliyullah tabaraka wa taala. Setiap orang yang merealisasikan iman dan takwa dalam hati mereka, maka dia berhak mendapatkan sebutan wali Allah. Jadi Anda-anda sekalian yang beriman dan bertakwa itu wali Allah. Wali Allah kita. Hanya saja kedudukan wali ini bertingkat-tingkat, ya. Jadi syarat wali itu tidak harus bisa terbang, bisa menghilang, kebal dibacok. Bukan itu syarat wali. Syarat wali itu adalah beriman dan bertakwa, merealisasikan keimanan dan ketakwaan. Wa kullu man amana billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa waliyullah bil ma'nal 'am. Ya, setiap orang beriman, bertakwa, maka dia wali Allah secara umum. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara wali-wali setan yang sangat berbahaya yaitu orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir itu jelas sekali, ya, wali-wali setan. Kemudian mereka senantiasa menjadikan setan sebagai walinya. Karena mereka wali setan, maka yang dekat dengan mereka juga setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattakhidhis syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Barang siapa yang menjadikan setan sebagai penolongnya, sebagai orang yang sesuatu yang dicintainya, yang dekat, ya, yang dimintai tolong, dimintai segala sesuatu, maka dia telah menjadikan setan sebagai wali. Dan dia berhak mendapatkan sebutan wali setan. Terkadang penampilan mereka, masya Allah, sorban mereka sangat besar, gamis mereka putih bersih, penampilan pakai tasbih yang gede, ya, sehingga menipu banyak orang. Ya, dengan penampilan saja, seringkali, ya, banyakkan orang keder melihatnya. Akan tetapi jangan keder dulu, lihat dulu. Jika dia sesuai dengan sunnah, ya, sholat sesuai dengan sunnah, puasa sesuai dengan sunnah, ya, berhaji sesuai dengan sunnah, amalan-amalannya sesuai dengan sunnah, maka tidak mengapa dikatakan wali, karena dia beriman dan bertakwa. Tapi kalau hanya penampilan saja, ya, sholat tidak tahu, ya, ritual-ritual yang haram dia lakukan, ya, puasanya bukan puasa sesuai dengan sunnah, puasa-puasa ritual tertentu, nah ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimanakah sifat atau ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala agar kita, ya, bisa mendapatkan atau meraih gelar wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surat Yunus ayat 62, 63, Allah sebutkan, ya, bahwa wali Allah itu tidak takut, tidak bersedih. Kemudian, ya, sifat yang pertama beriman dan bertakwa, itu jelas sekali, ya. Kemudian ciri-ciri yang lain banyak sekali. Setiap ciri dari hamba Allah yang beriman di surat Al-Furqan itu, ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya. Ini adalah ciri dari wali Allah Subhanahu wa taala. Walladzina wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, ketika mereka diejek, dihina oleh orang-orang yang bodoh, mereka tinggalkan itu, tidak diladeni. Karena meladeni orang yang bodoh itu akan menjadikan kita semakin tambah bodoh. Ya. Meladeni orang yang gila itu menjadikan kita juga jadi gila nanti. Makanya idza khatabahumul jahilun, kalau diejek orang yang bodoh, nggak tahu, udah biarin saja, biarin, nanti dia sendiri juga akan capek. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, ini wali Allah, ya. Jadi orang-orang yang menggunakan malamnya mabit bermalam dengan apa, bukan dengan tidur, sujjadan, banyak sujud mereka, ya, mereka orang-orang yang bersujud, wa qiyaman, sambil berdiri salat maksudnya. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam, yang takut kepada azab jahannam, inna 'adzabaha kana ghurama, karena azabnya itu nempel gitu, ya. Terus ketika api-api jahannam itu membakar tubuh-tubuh manusia, batunya itu juga itu langsung nempel. Kalau kita misalnya ada arang yang biasa buat bakar sate itu, ketika jatuh ke tangan kita, itu mungkin arangnya akan terjatuh. Tapi saking panasnya batu-batu di jahanam yang merupakan bahan bakar, saking panasnya nembus, ya, seorang nempel, gorom. Ya, makanya ada cinta itu bukan maknanya gorom, gorom. Ada cinta yang menempel begitu. Azabnya gorom, na'udzubillah min dzalik. Kemudian sifat selanjutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, ketika mereka berinfak tidak berlebih-lebihan juga tidak pelit. Berlebih-lebihan dalam artian sampai mereka meminta-minta, ya, juga tidak pelit. Setelah itu sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak menyembah, tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan. Tidak mungkin wali Allah itu berbuat syirik. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin wali Allah Subhanahu wa taala itu melakukan ritual-ritual sesajen dipersembahkan kepada setan dan jin atau iblis. Tidak mungkin itu. Ya. Karena apa? Sifat mereka tidak berbuat kesyirikan. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq, ya. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar yang dibolehkan oleh syariat. Wala yaznun, tidak berbuat zina. Jadi wali Allah itu, kaum muslimin sekalian, memang tidak maksum. Sebagaimana para nabi itu maksum, tapi wali Allah ini tidak maksum. Hanya saja dia mahfudzun, terjaga dari perbuatan dosa besar insyaallah taala. Kalau dosa-dosa kecil, nah itu pasti orang melakukannya. Bukan berarti ketika seorang menjadi wali Allah, menjadi orang yang beriman dan bertakwa itu terbebas dari dosa, tidak. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu bukan berarti kita menjadi orang yang maksum seperti malaikat, seperti para nabi, tidak. Orang bertakwa pasti akan terjatuh dalam dosa. Orang beriman pasti akan terjatuh. Akan tetapi kalau terjatuh dan terseret kepada perbuatan dosa besar, insyaallah tidak, para wali Allah itu terjaga, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga diri kita. Dan penjagaan Allah terbesar di antara kita adalah kita dijauhkan dari kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran, kenifakan. Itu penjagaan yang paling besar. Kemudian dijauhkan, dijaga dari berbagai macam musibah. Kalau kita dijaga sama Allah dari kesyirikan, dari kekufuran, kenifakan, ini subhanallah, itu wali Allah Subhanahu wa taala.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ومن أحسن

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد kaum muslimin rahimakumullah para pendengar yang budiman jumlah rakaat qiyamul lail berapakah jumlah yang disunahkan untuk melaksanakan qiyamul lail nah Di sini diterangkan tentang jumlah rakaat yang paling afdol dan jumlah rakaat yang boleh. Kemudian di antara para ulama yang muasirin, yang mutaakhir, Mustafa Al-Adawi hafizahullah, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, beliau menulis satu risalah, ini buku tipis, dengan judul Adadu Rakaati Qiyamil Lail, jumlah rakaat qiyamul lail. Di dalam risalahnya tersebut, beliau menegaskan bahwa Salat malam tidak ada batas maksimal rakaatnya. Jadi tidak ada jumlah batas yang tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dilebihkan dari itu, tidak ada. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis-hadis berikut. Pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul lail mathna mathna, fa idza khashita subha fa awtir bi wahidah." Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Dan jika engkau khawatir kedatangan subuh atau kedahuluan subuh, maka witirlah satu rakaat. Jadi Nabi tidak membatasi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat malam itu dua-dua, ini dua rakaat dua rakaat. Kalau engkau khawatir datangnya subuh, maka tutup dengan witir satu rakaat. Berarti jumlahnya enggak dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perkataan beliau kepada Rabi'ah. Rabi'ah salah seorang sahabat dari kalangan Ahlus Suffah yang biasa di malam hari membawakan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelayan Nabi, salah seorang pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi berkata kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku." Maka Rabi'ah berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin menjadi pendampingmu di surga. Aku ingin mendampingimu di surga." Maka beliau bersabda, "Apakah ada permintaan yang selain itu, wahai Rabi'ah?" "Tidak ada, wahai Rasulullah. Itu saja permintaanku." Maka beliau bersabda, "A'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Kalau begitu, bantulah aku terhadap dirimu dengan cara memperbanyak sujud. Jadi perbanyaklah sujud, wahai Rabi'ah. Perbanyaklah sujud. Jadi semakin banyak, semakin bagus. Semakin besar pahalanya, semakin meninggikan derajat. Tidak dibatasi. Akthir as-sujud. A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku dengan cara engkau melakukan sujud sebanyak-banyaknya. Berarti tidak dibatasi. Begitu pula sabda Rasulullah SAW. Innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka khati'ah. Sesungguhnya engkau tidaklah sujud untuk Allah satu kali sujud, melainkan Allah angkat engkau dengan sujudmu itu satu derajat, dan Allah gugurkan darimu satu khati'ah, satu kesalahan. Hadis sahih. Ini menunjukkan bahwa semakin seorang memperbanyak sujud, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, dan semakin banyak dosa-dosa yang digugurkan. Adapun apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk dirinya, itu 11 rakaat atau 13 rakaat, ini adalah fi'il, perbuatan beliau. Tapi beliau tidak pernah berkata kepada seorang pun, salatlah engkau 11 rakaat atau 13 rakaat. Itu adalah fi'il, perbuatan beliau. Dan qaul secara perkataan, beliau tidak pernah menganjurkan atau menyuruh melaksanakan qiyamul lail sejumlah rakaat itu. Tidak. Sehingga keumuman qaul, keumuman perkataan beliau untuk memperbanyak sujud, untuk melaksanakan salat malam dua rakaat dan seterusnya, tidak bisa dibatasi dengan perbuatan beliau. Karena dalam satu kaidah yang disepakati oleh para ulama, bahwa fi'ilnya Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjadi penghusus, tidak mengkhususkan perkataan beliau ini. Satu. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memilih untuk dirinya 11 atau 13 rakaat, beliau juga tidak melarang untuk menambah lebih dari itu. Tidak pernah melarang seorang pun untuk menambah lebih dari itu. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang qiyamul Ramadan, tentang qiyamul lail di malam-malam Ramadan. Beliau berkata, sesungguhnya qiyam Ramadan, ini salat malam di bulan Ramadan, Nabi SAW tidak pernah membatasi jumlah rakaat tertentu. baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, beliau tidak pernah membatasi untuk umatnya jumlah rakaat tertentu. Akan tetapi beliau tidak menambah lebih dari 11 atau 13 rakaat. Beliau sendiri tidak pernah menambah lebih dari 13 rakaat. Tetapi beliau melaksanakan dengan panjang sekali rakaat tersebut. 13 rakaat itu dilaksanakan dengan panjang sekali. Barang siapa yang menduga bahwasanya qiyamu Ramadan, salat malam di bulan Ramadan ini, salat tarawih, itu ada jumlah tertentu dari Nabi SAW yang tidak boleh ditambah lebih dari itu atau dikurangi, maka sungguh dia telah keliru. Begitu pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian juga perkataan Ibn Hibban. Ibn Hibban berkata bahwasanya salat tarawih itu awalnya 11 rakaat. 11 rakaat, tetapi mereka, para sahabat, melaksanakannya dengan panjang sekali bacaannya. Kemudian setelah mereka, atau setelah itu, orang-orang meringankan bacaannya. Jadi bacaannya dipendekkan, kemudian menambah jumlah rakaatnya. Sehingga mereka melaksanakan salat tarawih 20 rakaat selain witir. Dengan bacaan yang sedang, tidak terlalu panjang. Kemudian mereka meringankan lagi bacaan salatnya. Ini bacaan Al-Quran di dalam berdiri tersebut. Dibacaannya dipendekkan, kemudian rakaatnya ditambah 36 rakaat. Dan inilah yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullah, bahwa salat tarawih itu 36 rakaat. Kemudian At-Tirmidzi berkata bahwa jumhur fuqaha berpendapat bahwa salat tarawih itu 20 rakaat. Dan ini perkataan Ats-Tsauri, Abdullah Ibn Mubarak, dan Asy-Syafi'i. Dan juga ini pendapat para fuqaha dari Hanafiyah dan Hanabilah. Kemudian At-Tirmidzi berkata, seperti itulah aku mendapati manusia di Mekah melaksanakan salat tarawih, yakni 20 rakaat. Di sejak zaman Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau mendapati kaum muslimin melaksanakan salat malam di bulan Ramadan 20 rakaat. Dan Tirmidzi mengatakan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Ibn Mubarak, dan para fuqaha yang lainnya. Kesimpulannya, untuk qiyamul lail, ini jumlah rakaat yang paling utama, yang paling afdal adalah 11 atau 13 rakaat. Boleh 11 atau 13 rakaat. Ini yang paling utama. Seorang yang mampu lebih dari itu, boleh menambahnya. Dan yang merasa lemah atau tidak mampu, meskipun 11 rakaat, boleh kurang dari itu. Jadi boleh kurang dari 11 rakaat, boleh lebih dari 11 rakaat. Hendaknya setiap orang mengukur kemampuannya. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal yang dilaksanakan dengan langgeng, dengan terus-menerus, meskipun sedikit. Tidak terputus. Tidak banyak, tetapi terputus. Dan bagi seorang yang telah biasa melaksanakan qiyamul lail, maka makruh hukumnya untuk meninggalkan qiyamul lail. Di hukum asalnya memang sunnah muakkadah. Tapi bagi seorang yang telah terbiasa melaksanakan qiyamul lail ini, sangat tidak disukai, makruh sekali untuk meninggalkan kebiasaan qiyamul lail tersebut, dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, ini Abdullah bin Amr, janganlah engkau seperti si fulan. Dahulu dia melaksanakan qiyamul lail, biasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian setelah itu ditinggalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian jika seseorang terhalang untuk melaksanakan qiyamul lail karena sakit atau sebab yang lainnya, maka disunnahkan untuk mengqadha qiyamul lail itu di siang harinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tidak melaksanakan salat malam karena sakit atau sebab yang lain. Jadi jika beliau karena sebab sakit atau yang lain tidak mengerjakan qiyamul lail, maka beliau melaksanakan salat tersebut 12 rakaat di siang harinya. Melaksanakan salat tersebut 12 rakaat di siang harinya, hadis riwayat Bukhari. Kenapa di siang hari 12 rakaat? Karena di siang hari tidak ada witir. Jadi witir, salat witir itu kekhususan salat malam. Dan tidak ada witir di siang hari. Maka seorang yang tertinggal dari qiyamul lail dan dia biasa melaksanakan katakanlah 7 rakaat, maka kalau mengqadha di siang hari harus 8 rakaat. Seorang yang terbiasa melaksanakan 5 rakaat di malam hari, ketika tertinggal hendaknya mengqadha di siang hari 6 rakaat, seperti itu. Ini. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, terkhusus lagi jika kesulitan-kesulitan menimpa seseorang dan daya upaya seseorang sudah lemah, maka tidak ada jalan untuk dia meminta pertolongan dan keluar dari kesulitan, himpitan, kesempitan tersebut selain mengetuk pintu Zat yang Maha Raja, Sang Maharaja yang Maha Pemurah, yang di tangan Allah SWT kunci segala sesuatu, kunci segala urusan, semua kemudahan, semua kebaikan di tangan Allah SWT. Kebaikan yang diberikan Allah kepada hambanya, tidak ada yang sanggup menahannya. Dan apa yang dicegah oleh Allah, tidak ada yang sanggup menyalurkannya. Allah Ta'ala berfirman, مَا يَفْتَحِ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. Apa saja rahmat Allah yang tidak dikirimkan kepada hambanya, maka tidak ada seorang pun yang sanggup mencegahnya. Dan apa saja yang dicegah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang sanggup menyalurkannya setelah Allah mencegahnya. Di semua kebaikan di tangan Allah, semua urusan di tangannya. Maka ketika seseorang ditimpa kesulitan-kesulitan, ya, dirundung permasalahan dan daya upayanya lemah, sudah kehabisan akal, kehabisan daya upaya, maka tidak boleh berputus asa. Caranya adalah dengan mengetuk pintu rahmat Zat yang Maha Pemurah dan Maha Dermawan. Bermunajat di malam hari, memohon kepada Allah SWT dengan hati yang merendah, dengan hati yang hadir. Terkhusus pada waktu yang mustajab, itu sepertiga malam yang terakhir, maka boleh jadi sebuah doa bertepatan dengan waktu mustajab, maka akan dikabulkan semua yang dimohonkan oleh sang hamba. Hal ini ada sunnah dari Rasulullah SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ الْمِقْدَادِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٍ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ. Pada perang Badar, tidak ada di antara kami seorang penunggang kuda kecuali Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Di jumlah prajurit kaum muslimin 319. Riwayat lain mengatakan 315. Di antara mereka hanya satu orang penunggang kuda saja, yaitu Miqdad. Selebihnya prajurit berjalan kaki. Dan sungguh aku, kata Ali, telah melihat kami para sahabat semuanya tertidur di malam perang Badar, ya. Semua kami para sahabat semuanya tertidur di malam perang Badar. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di bawah pohon, salat dan menangis, salat, berdoa dan menangis hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sahih. Jadi ketika malam perang Badar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti berdoa, mengangkat tangannya tinggi-tinggi memohon kepada Allah kemenangan dan pertolongan dalam perang ini. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa iba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena demikian sungguh-sungguhnya beliau memohon pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika keadaan genting. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa tidur di malam hari dan bangun. Tidak semuanya untuk qiyamul lail, kecuali pada malam perang Badar, beliau satu malam suntuk berdiri berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada perang Tabuk. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya berarti Amr bin As radhiyallahu an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk, beliau berdiri di malam hari salat dan sekelompok laki-laki dari para sahabatnya berkumpul mengawal beliau di malam hari itu hingga beliau selesai dari salatnya dan kembali ke tengah-tengah para sahabat yang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini hasan. Jadi ketika pada malam-malam peperangan, maka Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa, salat dan sebagainya. Maka beliau terdapat uswah, terdapat qudwah bagi umatnya supaya menggantungkan semua harapan kepada Allah SWT, memohon pertolongan, memohon kemenangan, memohon rahmat Allah Ta'ala kepada Zat yang di tangannya semua rahmat, semua kebaikan. Nah, inilah pembahasan kita tentang jumlah rakaat qiyamul lail. Dan mudah-mudahan Allah SWT membantu kita semua untuk melaksanakan suatu sunnah yang mubarakah ini dan menerima amal-amal saleh kita dan menggolongkan kita ke derajat al-muttaqin, as-salihin, al-abrar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
0: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam. Kisah perjalanan.